0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini bersama saya Renani Surya dan pengarah acara Matius Senggono yang siap menemani dan masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi setelah tadi kita dengarkan bersama pertandingan langsung ya antara Argentina versus Tanjung Verde yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan kami juga masih menyiarkan beberapa pertandingan lagi sampai nanti selesai siaran Piala Dunia 2026.

jangan lupa nanti juga ikut nobar kami ya di RRI Surakarta hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang pengen nonton bareng atau seru-seruan bareng bersama kami bisa hadir nanti di nobar kami di hari Selasa. Dan berbicara sepak bola, ini juga dari kabar dari Surakarta. Saya ambil dari portal kami rri.co.id. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani juga siap untuk bangkitkan sepak bola putri di Kota Solo. Dan setelah meninjau langsung pengembangan sepak bola usia dini di Sekolah Sepak Bola atau SSB Madya Pemda di Lapangan Jajar yang menggabungkan permainan putra dan putri, Wakil Wali Kota atau Wawali Astrid Widayani berencana membangkitkan kembali sepak bola putri di Solo. Meskipun banyaknya tim sepak bola putri di Solo, namun Astrid Widayani melihat masih perlu adanya dukungan agar bisa lebih meningkat hingga menghasilkan talenta-talenta muda terbaiknya untuk masuk ke dalam Timnas Indonesia Putri. Hal ini juga memang sejalan dengan misi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang sedang gencar-gencarnya membangun sepak bola putri di tengah minimnya liga untuk mengembangkan prestasi. Ditambahkan Astrid bahwa dirinya juga mengaku siap membangkitkan kembali sepak bola putri khususnya di Kota Solo yang kini terlihat mulai meredup, dan menurutnya dukungan ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan demi kemajuan olahraga di Kota Bengawan. Dan selain memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, kedepannya dikatakan Astrid bahwa pemerintah kota juga akan terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga khususnya di Kota Solo. Thank you.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Pendengar, flash sale tidak hanya untuk memburu barang-barang yang murah saja, tetapi ini flash sale juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang membuka kesempatan bagi calon siswa dari luar daerah untuk mengakses sekolah negeri melalui jalur seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Dan flash sale sendiri pada Jumat 3 Juli kemarin sudah dibuka gitu ya. Dan langkah ini diambil untuk mengisi sisa kuota kursi yang tersedia setelah tahap pendaftaran reguler selesai. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno menegaskan selama tahap pendaftaran awal, kuota memang difokuskan untuk mengakomodasi anak-anak domisili Surakarta. Dan kebijakan ini bukan berarti melarang siswa luar daerah, melainkan upaya dinas untuk mendahulukan pemenuhan hak pendidikan untuk warga dalam kota sebagai prioritas utamanya. Dan setelah seluruh calon siswa dalam kota dipastikan mendapatkan tempat, Dinas Pendidikan mengalihkan sisa kuota yang ada untuk membuka peluang termasuk bagi pendaftar dari luar daerah yang belum mendapatkan sekolah. Melalui skema SPMB flash sale, aturan zonasi ketat tidak lagi menjadi hambatan. Dan calon siswa baik dalam maupun luar kota kini diberikan keleluasaan untuk langsung memilih sekolah yang masih memiliki sisa kursi tanpa harus khawatir terganjal batasan wilayah.

0: di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti kata Tulus, hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang saat ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, entah mau kemana gitu, pokoknya berkendara dengan nyaman, berkendara dengan berhati-hati, gak usah ngebut-ngebut, tidak usah buru-buru. Karena memang ini di momen weekend, apalagi dengan libur sekolah gitu. Ini jalanan-jalanan kota Solo ini rame, lumayan rame gitu kan. Terutama untuk plat-plat mobil luar kota ini banyak berdatangan ke kota Solo. Selamat datang ya untuk Anda yang baru saja bergabung atau masuk di kota Solo, di kota Surakarta tercinta. Mudah-mudahan betah gitu kan, kemudian bisa menikmati perjalanan Anda atau liburan panjang Anda di kota Surakarta. Dan pendengar, ini juga informasi mengenai event olahraga terutama sepak bola Timnas U17 Indonesia yang akan berlaga nanti hari ini ya, Sabtu 4 Juli 2026 dan Selasa 7 Juli 2026. Dan Polresta Surakarta menyiapkan pengamanan maksimal untuk pertandingan latihan bersama Timnas U17 Indonesia melawan Timnas U17 Malaysia di Stadion Manahan Surakarta. Dan sebanyak 269 personil diterjunkan untuk mengamankan dua pertandingan tersebut yang rencananya akan digelar pada hari ini dan hari Selasa 7 Juli 2026. Pengamanan dilakukan meski pertandingan berlangsung tanpa kehadiran penonton, dan hal ini disampaikan Kabaksops Polresta Surakarta Kompol Wahyu Joko Nugroho pada Jumat 3 Juli 2026. Beliau mengatakan seluruh personel akan disiagakan di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan Stadion Manahan, guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama pertandingan berlangsung. Dan selain di kawasan stadion sendiri, personel Satlantas juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas agar mobilitas kendaraan di sekitar Stadion Manahan tetap lancar selama pertandingan tersebut berlangsung. Polresta Surakarta juga memperkuat pengamanan di hotel tempat menginap para pemain Timnas U17 Indonesia, Timnas U17 Malaysia, serta wasit dan perangkat pertandingan. Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Polisi Catur Cahyono Wibowo mengatakan pengamanan menyeluruh tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Surakarta dalam mendukung kelancaran agenda sepak bola internasional yang digelar di kota Solo.

0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan ini tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina, dan seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudahlah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Pendengar, mungkin kita sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku dan menganggapnya cuma capek biasa. Padahal ini bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita ini penuh atau butuh perhatian ya. Dan ini ada informasi dari Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta, layanan medical check-up siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, pendengar, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Buat Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh dan melalui layanan bone mineral densitometry atau BMD serta total body composition, Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta siap membantu atau memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat cegah pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda saja yang muda dan aktif, pendengar, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharto Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Tubuh bisa tetap bugar, batin bahagia, serta pastinya bebas dari risiko jatuh. Dan dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, hadir mendampingi di setiap langkah Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta. Dan informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram di @rso_suharto_surakarta dan di RSO Suharto / sahabat sehat Anda.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

untuk Anda warga Wonogiri yang cinta mie ayam, ini hari ini ya, tepatnya kemarin sama hari ini, ini ada Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang digelar di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Jadi agenda tahunan ini diramaikan dengan target pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis pada Sabtu pagi ini. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas kuliner khas daerah. Dan hal ini mengingat ribuan kaum perantau asal Wonogiri ini menekuni usaha mie ayam dan bakso di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pembukaan acara, Setia membacakan proklamasi yang menandai deklarasi Kabupaten Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Jadi pembukaan kemudian disusul dengan aksi pemukulan mangkuk menggunakan sendok oleh Bupati bersama para pedagang di stan kuliner. Mie ayam dan bakso racikan warga Wonogiri ini sudah tersebar di berbagai kota besar pendengar di Indonesia, mulai dari restoran, warung, hingga pedagang keliling. Dan melalui festival ini, Pemkab berupaya untuk mengangkat potensi ini agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, kemudian menarik wisatawan, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Dan penanggung jawab acara Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 ini, Rizal Pahlevi, menerangkan agenda ini bertujuan untuk mendongkrak sektor pariwisata kuliner, dan panitia menyediakan 50 stan mie ayam dan bakso serta belasan stan UMKM lainnya di area dalam alun-alun. Dan guna menarik minat pengunjung, panitia membagikan 1.500 voucher diskon senilai Rp5.000. Sebanyak 5.555 porsi mie ayam juga akan diberikan secara gratis untuk memecahkan rekor MURI. Selain wisata kuliner, festival ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni reog dan hiburan musik.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Pendengar, Wali Kota Solo Rospati Abdi berkomitmen terus menggalakkan gerakan Jumat bersepeda sebagai salah satu upaya membangun pola hidup yang sehat serta mendukung terciptanya transportasi yang ramah lingkungan. Dan upaya ini juga dilakukan karena dirinya ingin membangkitkan Kota Solo agar kembali dikenal sebagai kota bersepeda. Gerakan Jumat bersepeda ini sudah rutin dilakukannya sejak Jumat 10 April 2026 lalu hingga saat ini, dan sebagai salah satu upaya penghematan energi sekaligus membiasakan hidup sehat. Wali Kota Solo menggunakan sepeda untuk ke kantor hingga kunjungan ke lapangan setiap hari Jumatnya, dan beberapa ASN juga mengikuti jejaknya. Kepala organisasi perangkat daerah OPD juga kerap mengkampanyekan gerakan sepeda melalui status WhatsApp. Wali Kota Solo juga mengajak kepada masyarakat untuk kembali membangkitkan lagi gerakan bersepeda, dan kebiasaan bersepeda ini akan menjadi budaya Kota Solo serta memperkuat citra kota sebagai kota yang ramah pesepeda. Hanya saja Respati mengingatkan untuk tetap mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan selama bersepeda, dan mengajak para pesepeda agar dapat menjaga kenyamanan di jalan. Respati juga mendorong agar para pegawai ASN dapat mengikuti gerakan Jumat bersepeda ini, dan pengguna sepeda juga harus tertib dan santun dalam berlalu lintas. Catatan di yang diterima oleh wartawan gitu ya, Wali Kota Solo Respati Adi ini juga mulai menerapkan gerakan bersepeda ke kantor atau bike to work Jumat dari bulan April yang lalu ya, 10 April 2026, dan menempuh belasan kilometer saat berangkat kerja. Apakah di tempat Anda sudah digalakkan juga gerakan Jumat bersepeda ini? Kalau RRI belum ya, sementara hanya di weekend saja. Itu pun juga Pak Iwan Martono dengan beberapa teman kami yang selalu rutin untuk berolahraga sepeda.

0: Unmes menutup Surakarta pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda sepanjang pagi hari ini, dan tetap bahagia, tetap jaga kesehatan Anda, dan pastinya selalu bersyukur dan selalu bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit dan tetap bergabung bersama kami. Sesaat lagi Surakarta siang ini akan ditemani oleh Nana Hardan Santoso. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Mendengar, Anda masih bergabung terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang, apa kabar Anda? Surakarta siang ini kami hadirkan sampai nanti jam 3 sore. Saya Nana Hardian Santoso menemani Anda. Dan tentu saja kita berharap ya, kebersamaan kita akan berwarna hari ini. Lebih bermakna, itu harus ya. Dan semoga apa yang Anda kerjakan sepanjang pagi sudah lancar semua. Kita mau bareng-bareng sekarang di obrolan siang.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
1: Opsi obrolan siang membawa Anda pada perjalanan siang ini, hari keempat bulan Juli 2026. Semoga Anda sudah siap mendengarkan program-program kami atau segmen-segmen kami hari ini. Dan sekarang saya bersama Mbak Ria Renita. Beliau ini anggota dan relawan KPSI Solo Raya. KPSI ini adalah Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Wow. Kemudian beliau juga penyintas bipolar disorder, pendengar. Barusan saya ngobrol sedikit tapi sudah kelihatan positif vibe-nya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang beban ganda disabilitas psikososial di tengah krisis ekologi. Ya, apa ini beban gandanya? Saya istilah-istilahnya saja belum begitu familiar ya. Mungkin bisa diterangkan dulu. Mbak Ria, selamat datang di Pro 1. Terima kasih sudah kerso hadir. Rawo. Selamat pagi. Sehat, semangat nggih Mbak Ria.
3: Alhamdulillah Rian, sehat.
1: Baik. Ini jadi saya mau terangkan dulu psikososial itu apa? Disabilitas psikososial apa itu?
3: Disabilitas psikososial itu adalah salah satu ragam disabilitas, Bu. Jadi disabilitas
1: salah satu ragam disabilitas.
3: Betul. Okay. Akan ada itu disabilitas daksa, kemudian tunanetra, kayak gitu-gitu kan. Mm-hmm. Nah, salah satunya dari disabilitas itu adalah disabilitas psikososial sendiri.
1: Dan, oh, wow. Ini apa? Apa dan seperti apa?
3: Jadi disabilitas psikososial ini adalah disabilitas yang dialami oleh teman-teman dengan gangguan kejiwaan dalam
1: dengan gangguan. Jadi mereka ini berarti disebutnya disabilitas ya?
3: Iya, untuk dengan saat ini kejiwaan. Adalah penyebutannya sebagai disabilitas kayak gitu.
1: Oke. Iya. Oke, jadi dengan gangguan kejiwaan itu contohnya apa? Bagaimana? Kan iya. Banyak tuh gangguan kejiwaan itu.
3: Iya. Yang pasti seluruh gangguan kejiwaan ya Bu ya. Mm-hmm. Itu seperti contohnya saya sendiri di bipolar
1: karena
3: disorder.
1: Penyintas ya, penyintas
3: ya, okay. Kemudian ada juga dari skizofrenia, skizoafektif, kemudian asienti dan depresi seperti
1: depresi
3: itu.
1: Juga termasuk.
3: Iya, depresi juga termasuk.
1: Gini Mbak Ria, istilah depresi itu kayak familiar gitu ya.
3: Iya.
1: Bahkan sering dijadikan apa? Gocekan gitu kan,
3: iya.
1: Wah kuenko depresi, kuenko gitu-gitu ya. Tapi itu sesungguhnya penyakit atau sakit, kondisi sakit atau apa?
3: Kondisi abnormal yang dipengaruhi oleh neurotransmitter di otak kita sih Bu, kayak gitu.
1: Okay,
3: tuh. Iya.
1: Okay.
3: Kalau untuk lebih jelasnya kan pasti Pak ahlinya
1: ya.
3: Bapak Ibu ahli yang bisa menjelaskan ya. Mm-hmm. Kalau saya hanya sependek pengetahuan saya, memang depresi itu salah satu gejala ketika seseorang itu tidak dalam kondisi yang baik saja.
1: Okay.
3: Iya, kayak
1: okay.
3: Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi tentunya untuk mengetahui seseorang ini punya gangguan psikososial atau tidak, tentunya harus memeriksakan diri ke ahlinya dulu begitu ya.
3: Iya, betul sekali. Okay. Karena kan pasti mendapatkan diagnosa itu dari beliau yang memang bertanggung jawab atau ahlinya yang sudah tahu seperti
1: okay.
3: Itu.
1: Iya. Oke. Okay. Lalu kalau di krisis ekologi itu yang kayak apa?
3: Ya ini krisis ekologi itu ada di kondisi sekarang ini itu seperti cuaca yang abnormal nih kayak okay. Gini siangnya panas malamnya tahu-tahu dah jedet dinginnya kayak gitu. Itu okay. Atau enggak dari pagi sampai malam mendung terus kayak gitu. Nah itu juga dinamakan juga krisis ekologi Bu.
1: Oke. Okay, jadi itu berpengaruh kepada teman-teman dengan gangguan psikososial?
3: Iya, berpengaruh.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Okay.
3: Karena ketika Ini saya tarik salah satu contoh aja ya, tapi tidak untuk jadi patokan teman-teman ya. Terus wah aku ngerasa kayak gini berarti aku psikososial. Enggak, harus periksa.
1: Oke, harus. Untuk menentukan seseorang itu ada gangguan psikososial atau tidak harus periksa. Gitu ya, jangan mendiagnosa diri sendiri.
3: Enggak
1: ya.
3: Boleh. Jadi yang saya alami ini review jujur. Yang saya alami selama ini adalah ketika mendung yang berkepanjangan nih dalam waktu 2 hari.
1: Mendung cuaca maksudnya.
3: Iya, mendung cuaca itu dalam 2 hari atau 3 hari ya, paling cepatnya 2 hari itu. Itu sudah pasti akan merasa gloomy atau sedih. Itu dapat dibuktikan dapat dibuktikan secara ilmiah memang.
1: Oh, begitu. Iya. Oh, begitu. Iya. Oke, menarik ini ya. Terus yang dibilang beban ganda adalah ketika seseorang dengan psikososial ini sudah punya beban sendiri.
3: Iya,
1: ditambah lagi ada krisis ekologi yang sedang terjadi begitu.
3: Betul.
1: Oke. Kayak apa bisa digambarkan, Mbak Ria?
3: Jadi ketika beban gandanya itu adalah ketika seseorang mengalami kondisi di tengah-tengah bencana. Itu kan pasti orang-orang dengan keadaan normal dalam tanda kutip mereka akan akan mendapat bantuan nih. Oh, bagaimana akan dibantu? Oh iya, mereka secara kooperatif bisa diajak untuk katakanlah evakuasi seperti itu. Ini dalam tahap yang sudah terjadi kebencanaannya ya. Nah, beda lagi dengan teman-teman psikososial. Kalau vibes-nya sudah dia sudah lebih pulih, mereka akan menyadari, oh ini saya sedang dibantu, sedang ditolong, oh ini sedang mendapatkan evakuasi, sedang dilakukan evakuasi, mereka akan mengikuti mitigasi bencananya seperti apa. Namun ketika seseorang yang dalam tanda kutip belum pulih ini, belum bisa diajak secara berpikir secara real, itu mereka akan mengalami kepanikan, paniknya juga tingkatannya juga sudah berat seperti itu, bahkan mereka terkadang bisa menolak untuk dievakuasi. Nah, ini beban gandanya di situ. Mereka sudah harus berdamai dengan diri mereka sendiri, namun mereka juga harus bekerja sama gitu loh dengan tim yang melakukan evakuasi.
1: Itu berlaku kan, itu tadi contoh soal ketika terjadi bencana atau ketika force majeure terjadi.
3: Iya,
1: apakah itu juga termasuk pada keadaan lain yang levelnya serupa?
3: Ya bisa.
1: Bisa.
3: Bisa.
1: Jadi pada keadaan yang menekan, dia harus mengatasi dirinya sendiri, tapi di saat yang bersamaan harus bekerja sama dengan orang lain. Itu
3: iya, bisa.
1: Itu juga akan terjadi ketidaksesuaian begitu ya?
3: Iya, biasanya memang tidak semua penyintas itu bisa untuk diajak baik-baik. Harus dipaksa.

0: sedang dalam serangan panik itu tidak bisa berada di ruangan yang ramai, harus disendirikan, harus sepi gitu.
1: Oke.
0: Untuk mengelola diri saya sendiri, untuk menyadari bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus mengelola emosi saya seperti itu.
1: Itu harus sendirian dulu. Kalau situasinya chaos gitu ya.
0: Iya. Tapi jangan terus dilepas pengawasan ya Bu, bahaya. Jadi tetap harus dipantau, hanya saja mungkin treatmentnya dari satu penyintas dengan penyintas lain akan berbeda. Kayak gitu. Okay. Jadi memang disinilah perlunya edukasi untuk treatment-treatment teman-teman psikososial.
1: Kayak
0: gitu.
1: Wow. Yang saya kagum hari ini langsung dengan Mbak Ria adalah Mbak Ria ini sepertinya sudah bisa memisahkan begitu. Kapan ada serangan panic attack begitu, sama dalam kondisi biasa begitu. Itu bagaimana Mbak pengalamannya, kalau boleh tahu?
0: Wow, ini ya Mbak ya, perjalanan yang cukup panjang.
1: Ketika Mbak Ria sudah bisa talk show di radio, saya rasa itu kayak sesuatu prestasi gitu ya. Bisa mengenali diri sendiri begitu kan. Iya. Tapi itu memang memungkinkan, seorang dengan psikososial itu bisa memungkinkan hidup normal lah istilahnya. Istilah gampangnya ya.
0: Kalau untuk normal sih saya rasa memang bisa ya. Karena kan kalau dari sependek pengetahuan saya adalah setiap orang tuh punya mental health sendiri-sendiri. Namun spektrumnya berbeda. Mungkin saya spektrumnya tidak yang setinggi itu ya, sampai ke halu yang setiap hari terjadi kayak gitu. Jadi saya masih bisa menyadari bahwasanya ini akan terjadi fase depresi nih ke saya nih kayak gitu.
1: Jadi harus bisa tahu memang ya.
0: Iya, jadi ketika saya merasa mau depresi nih, coping mechanism apa nih yang bisa saya lakukan?
1: Betul.
0: Kayak contohnya, ya udah sih, saya mau depresi. Biasanya kalau saya makan makanan yang manis atau minum minuman yang manis, akan lebih baik. Ya sudah, saya lakukan itu kayak gitu-gitu. Jadi memang punya trik tersendiri untuk setiap pribadi dan itu tidak sama.
1: Oke. Luar biasa banget ya. Jadi pendengar, disabilitas secara umum yang kita tahu adalah gangguan fisik ya, yang gampang kita kenali, dan ada yang bukan fisik, yaitu psikososial ini. Jadi ini hari ini kita belajar banyak di masyarakat kita, dalam keluarga kita, atau teman-teman kita barangkali dengan gangguan psikososial ini memang punya sesuatu yang punya mekanisme khusus begitu untuk diri mereka sendiri, untuk bisa berdamai begitu dengan dunia sosial, dan kita harusnya bisa membantu. Jadi sesungguhnya angle dari talkshow semacam ini Mbak Ria adalah bagaimana lingkungan itu bisa beradaptasi dengan teman-teman disabilitas, dalam hal ini adalah psikososial. Kalau menurut Mbak Ria, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sekitar kepada teman-teman dengan psikososial ini? Pada kondisi biasa mungkin ketika ketemu menjadi temannya nih, saya jadi teman Mbak Ria nih harus bagaimana begitu, atau teman kantor misalnya, atau itu harus bagaimana Mbak Ria?
0: Yang pertama dan paling utama yang selalu saya gaungkan, gaungkan nih bahasanya tinggi amat ya, yang selalu saya tekankan ke teman-teman di sekitar saya, hilangkan stigma negatifnya, karena mau gimana pun kita berusaha, kalau sekitar kita tuh ngasih stigma negatif, ya nggak akan berjalan dengan baik kehidupan kita gitu. Jadi tolong jangan distigma ya teman-teman dengan disabilitas psikososial ini ya, dengan teman-teman dengan gangguan kejiwaan, dengan kespesialan yang diberikan
1: itu. Kalau Mbak Ria biasa diomongkan?
0: Iya.
1: Ke lingkungan sekitar itu biasa diomongkan.
0: Iya. Okay. Bahkan ketika saya mendapat pekerjaan, sebelum mendapat pekerjaan nih, itu saya bilang saya ini memiliki kondisi seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan dari pemberi pekerjaannya juga menerima, maka akan saya, karena kan nanti akan berkaitan dengan waktu saya kontrol nih, harus konsul nih.
1: Betul.
0: Jadi kan nggak mungkin dong izinnya setiap bulan saya harus mengarang cerita indah, ya beda-beda kalau harus mengarang cerita indah. Apalagi kalau dimulai dengan kejujuran pasti enak, pasti kayak gitu ya. Harus saya sampaikan dulu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti akan ditolak. Kita akan ditolak.
1: Oke.
0: Nah, itu ya sudah resiko kita gitu.

0: Tapi okay. ketika kita diterima kan akan lebih enak ke depannya, seperti itu. Terus kemudian kalau dengan teman-teman ketika kita sudah diterima bekerja, saya akan menjelaskan, mohon maaf teman-teman, saya ini mengalami kondisi istimewa dalam tanda kutip. Jadi ketika nanti saya kok tiba-tiba menangis sendiri, tolong jangan diapa-apakan.
1: Oke.
0: Biarkan saja. Karena itu saya akan mengelola dengan sendirinya.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau saya menangis itu, pernah saya kejadian di tempat kerja yang baru. Saya nangis. Okay. Ya, saya dideketin, tolong jangan mendekat saya, udah. Seperti yang saya bicarakan kemarin, tolong jangan dideketin. Udah saya kelola dengan diri saya sendiri, saya sadari diri saya sendiri, setelah baik kan ya sudah, ketawa lagi, biasa lagi.
1: Biasa lagi.
0: Iya. Ya, gitu.
1: Ya. Ya karena kalau apa namanya? Itulah berarti kita sebagai society di sekitar disabilitas psikososial ini kan berarti ngerti harus ngapain gitu loh.
0: Iya.
1: Itu kan penting ya.
0: Iya, jadi harus mengerti dulu nih, nih anak nih kalau lagi kayak gini diapain nih enaknya. Itu harus,
1: tidak semua orang seterbuka Mbak Ria loh tapi.
0: Iya. Tahu-tahu udah yang ngereok aja.
1: Iya gitu kan. Tidak setiap ini luar biasa sekali kalau Mbak Ria ini bisa seperti itu ya. Oke. Apa yang paling berat? Ini karena Mbak Ria ini juga anggota dan relawan KPSI ya. KPSI ini Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Mau diceritain dulu tuh komunitasnya apa?
0: Jadi di dalam komunitas itu ada relawan juga. Relawannya itu bisa dari profesional, dalam hal ini psikiater, perawat, dan kayak gitu-gitu. Ada juga di dalam situ. Kemudian yang pasti relawan dari mahasiswa-mahasiswa. Biasanya juga mahasiswa yang dari psikologi, kayak gitu-gitu. Ada juga yang dari bimbingan konseling, kayak gitu. Kemudian juga ada dari teman-teman penyintas sendiri.
1: Dari penyintas sendiri.
0: Iya, jadi tidak hanya penyintas skizofrenia saja di dalam situ, tapi juga ada depresi, asienti, kemudian ada juga dari kami bipolar, kayak gitu. Nah, kita tuh berkumpul di situ sebagai peer group dukungan gitu loh.
1: Support gitu.
0: Iya, peer group support di dalam situ. Jadi kita saling mendukung di dalam situ, kayak gitu-gitu sih.
1: Ini ada ya di Solo ya?
0: Ada. Itu dari
1: Solo
0: nasional
1: Raya bahkan. Oh iya, iya, iya. Berarti KPS ini komunitas nasional nih.
0: Iya, jadi induknya ada di Kota Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Iya, pendirinya beliau Bapak Bagus ada di Jakarta beliau. Kemudian
1: ada di kota-kota besar di Indonesia.
0: Ada di kota-kota besar, di provinsi-provinsi juga ada gitu. Salah satunya ya di Solo ini.
1: Apa kegiatannya KPS ini, Mbak Ria?
0: Kita sih baru kumpul-kumpul kayak gitu-gitu. Kalau di WA grup nanti setiap hari Senin itu ada yang namanya Senin Inggris atau apa gitu loh, saya juga agak lupa ya. Jadi hari Senin itu kita belajar untuk menggunakan kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi biar supaya nih kalau sudah pulih, gitu, kita bisa, skill kita sudah upgrade, kayak gitu-gitu.
1: Oke. Tapi saya rasa kalau sekedar kumpul itu sangat penting ya untuk saling mensupport ya, untuk komunitas seperti
0: betul
1: ini.
0: Sekali.
1: Oke. Kenapa Mbak Ria pengen apa yang mendorong Mbak Ria menjadi relawan di KPSI ini, Mbak Ria?
0: Awalnya sih saya nyari ini ya, dukungan untuk diri saya ya.
1: Sesederhana itu ya.
0: Iya.
1: Golek konco gitu ya.
0: Iya, biar saya tuh nggak ngerasa sendiri kayak gitulah. Terus kemudian kok saya rasa saya sudah mulai okelah kayak gitu, saya bisa kayak gitu, tapi kok melihat teman-teman ada yang kurang ya dalam hal kok ada yang kurang dukungan,
1: bersemangat, kurang
0: kayak gitu-gitu. Nah, saya jadi relawan di situ tuh bukan relawan yang sok tahu atau gimana. Apa yang saya tahu aja gitu, saya berikan. Kalau misalkan ada yang minta pertolongan kayak gitu-gitu, kalau ketika saya bisa ya saya bantu. Kalau saya enggak bisa ya saya arahkan ke yang bisa kayak gitu-gitu. Jadi yang mendorong saya untuk jadi relawan ya pasti panggilan ya, Mbak, panggilan hati ya.
1: Kalau relawan itu harus panggilan
0: hati. Karena saya rasa apa ya, Mbak, susah untuk diungkapkan ya, aduh menangis enggak.
1: Ya, tapi memang merasa lebih kuat kalau ada support system yang baik.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kondisi teman-teman dikatakan KPSI ini kondisinya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
0: Beragam, ada yang memang bisa untuk berkomunikasi seperti saya, tapi tidak jarang juga yang komunikasinya itu masih agak seleweh, apa sih ya bahasanya, kurang nyambung kayak gitu loh. Tapi ada juga yang kebanyakan, mayoritas memang sudah baik. Sudah bisa untuk diajak berkomunikasi dengan baik. Kita beritahu untuk jangan telat ya minum obatnya, mereka juga melakukan kayak gitu-gitu. Sebenarnya untuk salah satu fungsinya juga untuk alarm juga sih untuk teman-teman, biar supaya tidak lupa minum obat.
1: Itu ya, menarik sekali mendengar ternyata di sekitar kita itu banyak survivor gitu ya. Kalau dibilang komunitas di situ pasti ada berapa sih sekarang? Ratusan?
0: Kalau dengan relawan dan profesional itu ada sekitar 300-an lah.
1: Wow, tuh kan. Jadi kita ini sebagai masyarakat begitu ya, masyarakat yang baik tentunya, kita harus bisa adaptasi begitu dengan keadaan, berbagai macam keadaan sekitar kita. Pendengar, saya jeda dulu sebentar. Anda boleh bergabung juga nanti di obrolan siang ini bersama Mbak Ria Renita ini ya. Tentunya Anda boleh me-WhatsApp juga 081 3900 15525, dan Anda juga nanti boleh menelpon di 638055.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Obrolan siang masih Anda dengarkan, kita di edisi obrolan disabilitas begitu ya, dan kami angkat hari ini tentang disabilitas psikososial bersama Mbak Ria Renita. Beliau anggota dan relawan KPSI Solo Raya, beliau juga penyintas bipolar disorder. Kalau misalnya dalam keluarga Anda ada yang mengalami hal yang sama, dalam lingkungan ada yang mengalami hal yang sama, terus kemudian Anda pengen bertanya seluk-beluknya, support sistemnya kayak apa, boleh loh me-WhatsApp di 081 390 15525, maupun menelpon sekarang bisa 638 055. Jadi yang dibilang beban ganda ini yang kadang memang menjadi permasalahan begitu ya. Kalau Mbak Ria sendiri atau mungkin teman-teman, sebentar ya, ada Bu Nur. Sebentar Bu Nur, sebentar. Bu Nur, selamat siang.
1: Siang Mbak Nana.
0: Selamat siang Bu Nur. Mau gak Bu Nur, ada pertanyaan untuk Mbak Ria atau mau menanggapi?
1: Apa curhat kali ya?
2: Curhat boleh. Curhat dong mah.
0: Boleh. Mbak Ria ini kayaknya terbiasa curhat. Mbak Ria namanya, iya.
1: Oh Mbak Ria, oh, sama kayak penyiar ya.
0: Sama kayak penyiar. Untung yang tugas sekarang bukan Mbak Ria ya.
1: Iya baik. Oh Mbak Ria, salam kenal nje.
2: Nggih Ibu, nggih. Salam kenal.
1: Oh ini Mbak.
2: Nggih.
1: Oh saya jujur-jujuran aja nih. Saya nggak tahu untuk saya sendiri gitu gimana. Tapi di suatu, nah saat ini alhamdulillah sudah bisa ini. Tapi terkadang meledak-ledak gitu loh Mbak. Cuma saya nggak pernah periksa ya. Karena dari kecil beban hidup termasuk dulu waktu masih jadi sempat mau bunuh diri saya Mbak.
0: Oke. Okay. Yeah. Zaman dulu maksudnya.
1: Iya. Gitu. Cuman di saat ini, dan saat ini saya tuh merasakan lagi di mana kan bagaimanapun berkeluarga udah punya beban sendiri ya, dengan keluarga dan anak-anak saya sendiri gitu, di keluarga kecil saya kemudian ketambahan masalah keluarga besar kayak gitu. Dimana saat ini alhamdulillah saya masih bisa menjaga kewarasan saya gitu ya Mbak.
2: Okay. Hanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Hanya terus karena kan nggak mungkin saya yang teriak-teriak gimana kak, dulu mungkin ya kemana gitu teriak-teriak gitu. Sekarang kan nggak bisa seperti itu, jadi dimana kadang yang hanya bisa menangis gitu, tapi kemudian kan kepala itu kan sakit banget gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Kadang dada terasa sesak gitu.
0: Itu kayaknya saya juga begitu deh Bu Nur.
1: Iya. Iya Mbak. Hanya ya kalau beban memang begitu ya Mbak ya. Mungkin salah satu tanda depresi mungkin kan seperti itu nek, yang saya baca dari artikel dan sebagainya gitu. Atau kadang ini dapat nasihat dari tenaga kesehatan kan juga seperti itu. Hanya terus larinya kan di mana kadang langsung darah tinggi kayak gitu kan.
0: Okay,
1: kesehatan sangat tinggi gitu kan. Nah, untuk apa ya? Saat saya, kapan waktu yang tepat saya mungkin untuk konsultasi dengan psikolog atau gimana gitu. Karena menghadapi orang-orang yang itu gimana ya, karena ini masih keluarga gitu ya, dan ada rasa di diri saya itu yang kalau saya ketemu orang itu gitu, saya benar-benar yang menghindari untuk bisa, untuk tidak sampai terjadi perdebatan lah, atau saya lebih banyak diam dan tidak mau ngomong apapun kayak gitu. Karena buat saya tuh ngomong dengan orang yang sudah, dia ngerasa levelnya tinggi di atas saya, okay, gitu. Dia ngerasa kehidupannya mungkin tadinya baik-baik aja dari segi ekonominya, hanya sekarang dia itu turun gitu kan. Tapi tidak mau mengakui itu gitu. Jadi gaya hidupnya, apa gaya bicaranya ke saya dan suami saya itu selalu yang di atas kayak gitu. Bahkan pernah mengatakan bahwa hidup itu butuh biaya. Ya iya saya paham hidup butuh biaya, tapi saat saya balikin ke dia, wah gitu. Karena memang lebih pintar dia ngomong gitu ya. Dan oh ininya ke agama lagi, itu yang bikin saya tambah benci gitu kan. Karena memang dia tadinya tukang ceramah gitu ya, mungkin lebih ini dalil-dalil nanti dikeluarkan. Menghadapi orang-orang seperti itu saya udah kayak apatis banget. Ibaratkan udah gitu. Cuman yang saya jaga di hati, saya jadi takutnya, khawatir tuh benci banget ke dia gitu loh Mbak. Jadi ya itu kan jadi beban sendiri untuk diri saya. Saya jadi takut jadi penyakit hati saya kayak gitu.
0: Oke. Nah, tapi ini Bu Nur ini merasakan perasaan seperti itu hanya satu orang itu, atau ada beberapa orang, atau bisa disetarakan dengan situasi sosial yang lain?
1: Jadi akhirnya saya jadi gini, mak, ketemu orang yang sama nih. Oh, maksudnya oh modelnya udah nih ngotot nih, dia enggak mau dengar pendapat nih. Wah, sama nih. Jadinya saya menyamaratakan gitu.
0: Oke. Jadi menyamaratakan
1: jadi
0: akhirnya ya.
1: Oke. Oke. Takutnya gitu. Akhirnya saya jadi sering kayak gitu, Mbak. Udah ketemu orang-orang seperti itu, udah antipati saya. Wah, saya enggak mau deket-deket sama dia. Jadi kayak gitu gitu loh ke dunia sosial saya akhirnya. Jadi walaupun bukan hanya saudara lagi nih, orang lain yang ketemu sama pemahaman kayak gitu, saya udah langsung ini ada tembok nih di saya kayak gitu. Gimana itu? Apakah saya perlu nih untuk ke psikolog?
0: Oke, Bu Nur.
1: Gitu aja.
0: Itu matur nuwun, Bu Nur.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Nur. Bu Nur, saya menghargai sekali, mengapresiasi kejujuran Bu Nur untuk diungkapkan di radio ya seperti ini ya. tapi tentu saja karena Bu Nur pengen membuka lebih apa ya, wawasannya lebih luas lagi, jadi saya apresiasi sekali keterbukaan Bu Nur ya. Monggo Mbak Ria mau ditanggapi.
2: Ya, yang pertama kalau ketemu orang-orang kayak gitu ya udah Bu, diiyain aja sih. Lebih gampang ya. Oh iya, iya. Ya udah ya, kita ambil aja positifnya. Oh iya, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, dalilnya seperti ini, apabila seperti ini akan jadi seperti ini. Oh, jadi saya harus tidak melakukan seperti ini. Sudah diiyakan.
0: Oke. Biar, tapi ya, ini susah nih diiyakan karena dia timbulnya itu benci. Kalau mau mengiyakan itu susah loh kalau udah benci.
2: Iya sih, Mbak. Benar sih, Mbak Nana. Saya baru aja sih mengalami ya hal-hal seperti ini. Kayak gitu, dan dia merasa itu dia lebih mengetahui segala hal daripada saya. Tapi ya tak iyakan aja. Meskipun saya tahu itu, wah enggak kayak gitu tuh, kayak gitu. Ah, itu tuh salah tuh, kayak gitu. Cuman saya iya. Bentuk mengacuhkan dianya dengan iya.
0: Oke. Bentuk mengacuhkannya iya. Jadi lebih friendly juga untuk diri kita sendiri ya, daripada membenci kan?
2: Membenci, iya Bu. Jadi Bu Nur, diiyain aja Bu. Iya. Tapi mukanya jangan yang kelihatan nggak menghargai dia kayak gitu. Ya udah. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Dengan mengucap terima kasih, Ibu akan lega ya. Mungkin akan seperti itu. Apa yang saya lakukan tuh seperti itu.
0: Berarti Bu Nur latihan dulu kali ya. Dari mengubah kebencian kepada kepasrahan ya.
2: Ya sudah, orangnya kayak gitu ya. Ya.
0: Tapi itu menurut Mbak Ria sebuah kondisi psikologi yang Bu Nur deal with apa? Kondisi hatinya itu membutuhkan bantuan atau tidak, atau itu bisa terjadi pada orang siapa saja, artinya orang pada umumnya begitu, ketika menghadapi orang yang seperti itu, saya misalnya akan punya respon yang sama seperti Bu Nur, atau Bu Nur ini sudah berlebihan?
2: Oh enggak sih, kalau menurut saya pribadi memang manusiawi ya. Apa yang dialami itu dengan Bu Nur tuh manusiawi. Kalau
0: saya kayaknya juga gitu.
2: Nah, iya kan Mbak Ana kan? Iya. Nah, jadi gini, kalau semisal kita ketemu dengan seseorang yang dalam bahasa kasarnya sotoy. Pasti kan kita juga akan di sotoy aman sih nih orang ya gitu. Tapi kan kita dealing aja dengan diri kita sendiri. Mungkin dia memang tahu. Jadi kita ambil aja apa yang kita belum tahu dari dia yang sudah tahu. Itu barangkali dia memang benar. Tidak yang terus di sotai banget. Males gua kayak gitu-gitu kan ada tuh. Nah, ya udah, kalau saya pribadi dealing aja dengan diri sendiri, karena yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri
0: diri
2: nih.
0: Kita sendiri, ya.
2: Pelan-pelan aja Bu Nur. Kalau untuk tadi kan sempat tanya, saya perlu nggak ya ke psikolog? Kalau untuk menenangkan diri sendiri, maksudnya sudah bisa, ya nggak juga nggak apa-apa sih Bu. Tapi saran saya kalau memang Bu Nur biar lebih tenang, oh ternyata aku tuh nggak apa-apa, kayak gitu-gitu. Aku tuh baik-baik aja, kayak gitu kan. Ke psikolog juga lebih disarankan, kayak gitu.
0: Oke, gitu ya Bu Nur. Semoga cukup menjawab Bu Nur. Tapi kalau menghadapi orang begitu, apalagi itu saudara dan sering ketemu, saya juga begitu Bu Nur. Cuma berarti PR-nya Bu Nur sekarang, kalau sekarang udah rasanya udah benci begitu ya, mungkin mengubah benci itu pelan-pelan untuk ya dealing dengan diri sendiri tadi. Bagaimana cara mengubah kebencian yang akhirnya nanti jadi penyakit daripada begitu, kan lebih baik. Mungkin sarannya Mbak Ria tadi, iya begitu ya. Akan
2: karena
0: lebih enak ya.
2: Karena kayak gitu. Ya mau enggak mau harus. Iya, karena kita gak akan bisa, enggak kamu tuh kayak gini-gini, debat dengan debat gak akan selesai. Udah diiyain aja dia diem.
0: Iya, betul. Dia kayaknya kalau belum diiyain belum marem ya.
2: Iya, jadi ya udah iya. Oh, ternyata benar juga ya kayak gitu kan. Karena kita kita juga bisa mengambil pelajaran juga kayak gitulah. Mm-mm. Jadi dealing dengan diri sendiri aja sih sekarang, Bu Nur. Okay. Semangat, Bu Nur.
0: Semangat. Wangga WA call-nya masih bisa ya, terus phone call-nya juga masih bisa. Waktunya tinggal sekitar 5 menit 7 menit saja. Jadi monggo silakan kalau mau curhatan sama Mbak Ria ya. Saya mengambil istilahnya curhatan aja deh.
2: Boleh.
0: Boleh ya. Oke, saya balik lagi ke beban ganda. Jadi kalau dalam kondisi sehari-hari para disabilitas psikososial ini sesungguhnya sudah dalam kondisi selalu berdamai dengan diri sendiri begitu. Apa keadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari?
2: Kalau dikatakan berdamai dengan diri sendiri, itu pasti mereka masih belum pada tahap yang itu ya. Karena pertarungan antara hati dan otak aja udah yang chaos banget pasti, Mbak. Belum lagi nanti dengan berisiknya otak kita, terus kemudian overthinkingnya kita, kayak gitu-gitu juga. Belum bisa dikatakan kita tuh berdamai. Kalau kita berdamai ya pasti nggak akan ada namanya overthinking yang berlebihan kayak gitu-gitu. Itu yang paling mendasar tuh overthinkingnya kita sih.
0: Overthinking ya. Oke. Itu yang perlu dipahami juga oleh kita-kita ya sebagai support system atau lingkungannya.
2: Iya, betul.
0: Kemudian ekologi tadi digandengkan dengan krisis ekologi. Kita kan tidak bisa mengubah alam nih sekarang ini kayak eksploitasi sumber daya alam di sekitar kita. Yang gak usah kemana-mana, gak usah ke hutan Sumatera lah ya. Di tempat kita sendiri aja deh. Kayak sekarang itu, kalau dulu kita bertempat tinggal di sebuah perumahan misalnya, terus kanan kirinya sawah-sawah, sekarang sudah enggak lagi, sekarang kayak lebih padat penduduk misalnya. Terus hawa ini aja deh, tingkat panas kita ya, suhu udara itu kalau dibandingkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kan udah beda banget ya.
2: Beda banget, Mbak.
0: Nah itu, kita kan gak bisa menghindari itu.
2: Iya.
0: Mbak Ria. Terus apa yang bisa dilakukan oleh para disabilitas psikososial ini dan lingkungannya, kayak misalnya kita-kita ini, keluarganya ini, harus bagaimana untuk mengantisipasi gitu ya.
2: Jadi kalau yang kami lakukan itu beberapa waktu ini adalah menggiatkan grounding atau jalan pagi juga bisa gitu-gitu. Okay. Jadi kita cari nih tempat yang sekiranya memang tidak terlalu ramai, namun kita juga bisa melihat katakanlah hijau-hijau. Kayak contohnya kalau saya bisa sebutkan ya itu di area Manahan itu. Ya
0: hutan
2: memang
0: kota.
2: Ya
0: hutan
2: memang kota. Banyak orang, namun kan pasti ada space-space tidak terlalu berjubel kayak kalau saya jalan kaki, beda loh ini. Saya jalan pagi di Alkit dengan saya jalan pagi di Manahan, itu capeknya lebih berasa di Alkit, stresnya lebih berasa di Alkit. Tapi kalau di Manahan saya jalan pagi itu rasanya kayak 11.000 langkah atau 5 putaran ngelilingin luar itu enggak kerasa. Jadi ya itu tadi, untuk merefresh otak kita ya, salah satunya dengan jalan pagi. Karena kan kalau siang gak mungkin nih panas, atau gak sore gitu enak. Jadi hindari waktu-waktu panas untuk kita jalan di luar, kita berkegiatan di luar secara masif. Kalau cuma untuk pergi kemana gitu gak apa-apa, tapi kalau untuk kegiatan secara masif di luar sebisa mungkin dihindari. Kalau gak kepepet gak usah lah, istirahat aja di dalam kayak gitu.
0: Nunggu gak terlalu panas dulu, sore misalnya.
2: Iya betul, kayak gitu.
0: Kalo jadi itu bisa jadi pemicu stresor ya, cuaca ini.
2: Iya, aduh panas banget. Karena kan panas juga bisa membuat kita kan pusing ya. Kadang-kadang pusing.
0: Jadi itu, cemas nanti gitu.
2: Aduh jangan-jangan ini bakalan kamu, padahal sebenarnya enggak, itu cuma pusing karena cuaca. Kayak gitu-gitu, nanti kita akan ngerasain, aduh cemas nih lama-lama nih kalau kayak gini-gini, padahal ini acara masih banyak banget, harus nyelesain ini.
0: Kemrungsung bahasa Jawanya ya.
2: Jadi nanti
0: anxiety akhirnya begitu.
2: Iya, nanti akan merembet.
0: Oke. Gitu. Kalau kemerungsung kayaknya itu permasalahan setiap orang dewasa ya. Kenapa Intan ketawa? Dia suka kemerungsung juga sepertinya. Okay.
2: Makanya kan itu tadi, Mbak. Setiap orang tuh punya tingkat kemerungsung dengan spektrum yang berbeda.
0: Iya. Oke. Kalau apa tadi? Saya mau tanya apa ya? Mbak Ria tadi mencontohkan kalau mendung dalam beberapa hari itu bisa mengakibatkan perasaan sedih, panas, ini mm-hmm. bisa mengakibatkan cemas, mm-hmm. yang pada akhirnya akan cemas atau anxiety. Mm-hmm. Apalagi dari pengaruh ekologi ini yang bisa memicu begitu.
2: Iya, karena kalau yang saya baca dari jurnal ya Mbak, mm-hmm. ya, sekitar 85%-an itu merasa mereka khawatir akan terjadinya bencana. Nah ini kekhawatiran akan terjadinya bencana ini nih yang kedepannya akan membuat kita menjadi overthinking. Wah udah deres, wah kayak kok dolong kas banjir. Nah seperti itu akan mereka akan mengalami kekhawatiran penyebab terjadinya bencana ini tadi. Jadi mereka akan melakukan antisipasi-antisipasi. Positifnya seperti itu ya, melakukan antisipasi-antisipasi. Tapi negatifnya mereka akan panik.
0: Overthinking itu tadi,
2: nah,
0: ya.
2: Iya,
0: panik gitu. Terus ya panik, panik attack-nya bisa kamu, bisa menyerang.
2: Iya,
0: ya.
2: Karena paniknya juga bisa levelnya juga akan berbeda-beda. Panik ringan, panik berat, bahkan panik yang dia yang udah tinggi itu bisa. Dari yang saya baca jurnal-jurnalnya sih seperti itu sih.
0: Jadi ini by science ya?
2: Iya, by science-nya seperti itu.
0: Bukan pengalaman semata, tapi ada diteliti juga gitu. Jadi perubahan ekologi sekarang yang kita alami, cuaca, suhu, kemudian kemungkinan bencana itu ternyata bisa menjadi materi overthinking bagi para psikososial ini ya.
2: Iya betul.
0: Gitu nggih. Jadi itu perlu kita pahami, untuk kita maknai bersama, untuk kita pahami bersama. Begitu. Waktunya tinggal 3 menitan saja, tapi ada penelpon, boleh sedikit ya tapi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Pak.
0: Dengan Bapak
3: Pak Bejo di Lareng Merbabu, Bari.
0: Pak Bejo Lareng Merbabu. Singkat saja, Pak. Waktunya tinggal 3-4 menit saja.
3: Saya singkat saja, Mbak.
0: Nggih, Pak Bejo.
3: Jadi saya juga menangani anak-anak disabilitas ini.
0: Ada keluarga begitu?
3: Iya. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengatasi mereka-mereka ini yang psikososial ini macam-macam ternyata. Cara singkatnya untuk menyelesaikan anak-anak ini bagaimana? Terima kasih.
0: Untuk mengatasi, apa Pak berarti? Menghadapi berarti nggih?
3: Ya, menghadapi anak-anak yang bermacam-macam ini kan perlu kejiwaannya kan lain-lain, Pak. Begitu. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak yang bermacam-macam ini? Perlu sabar dan lain-lain. Mungkin ada yang cara lebih efektif lagi begitu.
0: Nggih, baik. Matur nuwun Pak Bejo. Pak Bejo di Lereng Merbabu. Iya kan? Jadi kita itu sebagai keluarganya atau kita sebagai tetangganya atau teman kerjanya, ini harus punya knowledge yang memadai gitu kan untuk bisa membersamai penderita ini, apa ya? Disabilitas psikososial ini. Apa, Mbak? Atau ditanyakan aja enggak apa-apa sesungguhnya ya?
2: Kalau yang pasti ditanyakan dulu ya Mbak sama anaknya ya, kira-kira misalnya pasti kan dari usia kan ada yang dari 16 sampai 35 tahun ini nih yang usia produktif ini nih yang biasanya rentan sekali nih ya. Itu tuh ditanyakan aja, kamu tuh maunya seperti apa sih gitu.
0: Kalau bisa ditanya, ditanya aja gitu ya. Kalau kamu lagi ngapa, aku harus bagaimana begitu.
2: Iya, seperti itu ditanya aja, tapi jangan terus dituruti secara mentah-mentah ya. Jadi setelah dia menjawab seperti ini yang bisa ditanya tadi, dia akan menjelaskan secara rinci seperti ini, kita telaah dulu bagaimana, kita olah, kemudian nanti kalau ada tim, kalau Bapak tadi kan mengurusi teman-teman disabilitas nih, jadi pasti kan ada tim kayak gitu kan. Nah nanti dibicarakan dengan tim, kiranya kemampuannya seperti apa untuk menuruti dari anak ini agar tidak mengamuk kasarannya, ya bisa dilakukan.
0: Kayak Mbak Ria tadi kan, kalau di misalnya aku lagi nangis, yo jangan diganggu, biarin aja gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan lebih baik ditanyakan aja sesungguhnya ya. Kalau cuma gini, belum tentu setiap orangnya itu mau menjawab gitu.
2: Pasti
0: Iya.
2: Tingkat kesadarannya sudah berbeda.
0: Beda-beda. Itu ya.
2: Tingkat kesadarannya itu sudah yang aku sadar dengan diriku, aku sedang merasakan ini, aku akan berdamai dengan diriku, itu sudah berbeda.
0: Betul.
2: Antara satu individu dengan individu yang lain.
0: Harapannya setiap individu punya kesadaran itu ya, harapannya. Begitu. Sehingga bisa mengontrol lebih baik lagi ya. Baik, habis waktunya Mbak. Semoga cukup menjawab Pak Bejo ya. Karena memang kondisi satu orang dengan orang lainnya itu bisa sangat berbeda.
2: Iya, betul. Okay.
0: Mbak Ria, mau ada yang disampaikan untuk pendengar kita? Monggo.
2: Yang pasti adalah jangan takut dengan apapun itu, kita harus hadapi ya Mbak ya. Don't be overthinking lah yang utama. Terus kalau untuk teman-teman yang sudah mengalami, jangan lepas obat, jangan self diagnose. Saya selalu dimanapun talk show-nya, saya selalu bilang jangan self diagnose.
0: Jangan self diagnose ya. Bu Nur termasuk ya.
2: Iya Bu Nur. Bu Nur.
0: Jangan self diagnose, didiagnosa sendiri ya.
2: Kalau mama muda bilang no-no ya, no-no.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Ria.
2: Iya.
0: Ini semoga bisa membuka cara berpikir kita lebih luas lagi, bahwa teman-teman disabilitas psikososial itu juga struggle dengan diri mereka sendiri untuk bisa hidup nggak cuma normal tapi berproduktivitas sesungguhnya mereka ini pinginnya ya. Dan kita dukung mereka, baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman main kita dan seterusnya ya, kita dukung mereka, kita jadi support system sebaik mungkin untuk mereka. Mbak Ria, terima kasih sekali sudah tersoh berbagi. Lain waktu kita kayaknya boleh kulik lagi ya,
2: boleh
0: hal ini ya. Oke, baik pendengar, demikian tadi Mbak Ria Renita, beliau anggota dan relawan KPSI Solo Raya, juga beliau penyintas bipolar disorder, sudah bersama kita. Semoga membantu pengetahuan kita lebih luas lagi dalam bersaudara dengan teman-teman disabilitas, dalam hal ini khususnya adalah psikososial ya. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Dinamika Olahraga.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Nos puso las cosas difíciles y

0: Batista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana.

0: misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi.

0: keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
1: Yeah, I mean it was so close and
2: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
1: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
0: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big game.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi, di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya, kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta siang ini kami hadirkan. Dan kita sekarang bareng-bareng di segmen Jeda Jendela Cerita Anda. Saya undang pendengar Anda untuk masuk bersama kami bercerita-cerita, cerita-cerita ringan Anda di masa lalu, di masa sekarang, cerita indah, cerita kurang indah ya. Cerita apapun itu asalkan cerita ringan Anda, boleh Anda sampaikan sambil kita have fun bareng-bareng sampai nanti kurang lebih jam 1 siang ya. Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Kalau udah dengar jeda dibuka ya rasanya langsung santai gitu, ya nggak sih? Santai, cerita-cerita kayak wedangan bareng-bareng ya, tapi kok wedangan kok siang-siang gitu. Oke, boleh masuk ke 63855 pendengar. Lagu-lagunya saya pilihkan lagu lama biar tambah enjoy aja siang ini ya. WA call bisa 638055, WA chat juga bisa, WA kalau WA call 081 3900 1 5525, phone callnya bisa 638055. Pak Cuk sepertinya ya, Pak Cuk di Wonogiri mau cerita apa nih Pak Cuk? Sebentar ya Pak Cuk, kenapa susah ya? Halo Pak Cuk.
2: Halo Manana,
0: halo.
2: Selamat siang.
0: Oke, Pak Cuk mendengarkan teleponnya saja ya, yang radionya jangan didengarkan dulu. Biar enggak delay ya. Pak Cuk ada cerita apa Pak Cuk?
2: Apa suaranya?
0: Oh ya, sudah semakin bagus daripada kemarin ya.
2: Kak suaranya di mana tambah?
0: Tambah adem ya. Alhamdulillah. Pak Cuk ada cerita? Cerita apa nih Pak Cuk? Zaman dulu suka bal-balan mungkin.
2: Enggak suka bal-balan saya.
0: Oh, enggak suka.
2: Saya sukanya bola voli.
0: Oh, bola voli sukanya. Dulu waktu muda juga main bola voli.
2: Iya juga. Di
0: Kediri.
2: Di Wonogiri antar kelurahan
0: ya. Antar kelurahan juga ikut ya. Nggih. Pak Cuk apa ceritanya?
2: Boleh cerita yang agak berat sedikit?
0: Agak berat ya Allah. Ya.
2: Berat sedikit aja, Mbak.
0: Nggih, Pak Cuk. Apa Pak Cuk ceritanya, Pak Cuk?
2: Itu loh, ada ambulan mau lewat. Ada mobil plat merah di sirena sudah bunyi di balik kok enggak minggir-minggir.
0: Oh, pernah lihat begitu?
2: Iya, ya gitu saya nonton di mesas itu.
0: Oh, nonton
2: saya
0: di
2: kan
0: mesas.
2: Ikut gemes itu.
0: Ikut gemes ya. Harusnya kan kalau ambulans itu kan siapapun ya memberi jalan gitu kan ya.
2: Harus minggir, menyadari dong. Ya dia betul. Kan bawa orang sakit tuh. Ya, sakitnya berat lah. Harusnya kan, yang mau beli dewe, sering jalani dewe. Di sirena, di telepon, marah-marah sopirnya.
0: Ya.
2: Ini di mana itu? Di Jakarta atau di mana?
0: Gemes ya, lihat
2: ya, semoga ini
0: ya.
2: Orang-orang driver-driver yang semuanya bukan plat merah ya. Kalau ada mobil betul-betul mobil ambulan ini ada isinya orang sakit yang darurat, harus minggir.
0: Okay.
2: Kalau hanya main-main sirena, saya ya nggak seneng, nggak suka.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja menanam.
0: Begitu saja, Ge.
2: Semangat.
0: Iya dong.
2: Sudah bawa bekal belum?
0: Kenapa?
2: Bawa bekal belum?
0: Oh, bekal? Oh, bawa.
2: Ge.
0: Bawa omelet saya. Hah? Bawa omelet.
2: Seneng aku itu.
0: Iya. Iya. Ternyata Pak Cuk seneng omelet ya.
2: Enak. Iya.
0: Ya. Apalagi diisi macam-macam gitu.
2: Iya, macam-macam.
0: Nggih, matur nuwun Pak Cuk. Waalaikumsalam. Pak Cuk ini nyeritain kalau lagi nonton di medsos gitu ya, gemes sama orang-orang yang apa namanya, nggak mau minggir kalau ada memberi jalan pada ambulan yang memang bersirine dan sedang dalam kondisi darurat untuk lewat, nggak kasih jalan apalagi platnya plat merah gitu. Tadi ceritanya Pak Cuk begitu ya. Kita kadang kalau lagi nontonin medsos memang ada yang gemesin gitu, memang jadi ikut gemes ya. Yuk pendengar yang punya cerita-cerita menarik ya, boleh Anda sampaikan 638055 juga boleh, WA call-nya juga boleh 081 3900 1 5525. Kalau Anda lebih suka menulis, dituliskan, boleh juga lewat WA chat ya. Halo, Lepas ya. Boleh coba lagi 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda.
0: Selamat siang Mbak Tarmi. Nggih. Mbak Tarmi yang
3: cerita keusilan dari kecil.
0: Keusilan waktu kecil, ya Allah.
3: Keusilan dari kecil. Saya tapi kan kerja tandur, Mbak Nana.
0: Iya, nggih, terus
3: kerja tandur mboten.
0: Tahu no.
3: Heeh. Lah, tangga kula niku tandure nyuwune kerep.
0: Oke.
3: Kula kan tak wineh.
0: Heeh.
3: Tak wineh bleteke wae. Nganyelke niku.
0: Terus akhirnya gak bisa tumbuh dong, uyel-uyelan pas tumbuh.
3: Langge uyel-uyelannya lelerannya niku sak pinten mbak, sak bangkean le. Mundur kosa isine meng wineh sok. Sing duwe kan mantuk. Sing tandur sing kerep le. Gih kan lo kan ngatun tau mbak. Namang tandur lo kerep-kerep ya ngopo lo ngatun tau. Wineh lo dikerepi. Mundur wineh bletek kewai. Kok gak ngeni lo le. Allah rarus bodoh amat banget.
0: Terus akhirnya lah, akhirnya tubuhnya juga kekerepan tumbuhnya.
3: Lah niku le bijine niku kekerepan sing ndokoki nek kula tandure nek kula kerepi wong kan kerep kok.
0: Iya.
3: Kan nggih manut sing bayar to, Mbak.
0: Iya.
3: Lah mangke mboten dikerepi kula mboten dibayar nggih soto. Mboten saged nonton wayang. Kula niku nek nonton wayang senenge nonton tiyang utek, Mbak.
0: Apa itu?
3: Nek Pak Niki ketingale dadu.
0: Oh gitu, ada begitu ya dulu ya. Oh okay, jadi ada Mbak. Wayangnya, terus ada yang main okay, judi.
3: Otok, tapi meng murah Mbak, 5 rupiah, seringgit, setengah ngotakku pasange.
0: Di lokasi yang sama dengan wayangnya gitu?
3: Enggak, gak nenten, gak dalan noten. Wayangnya kan ten klatar, gane kan jembar. Lah kula wong isih cilik nggih melu nonton. Ayo lek nonton sik utruk. Lah wong wedok kok ya nonton utruk kula kan. Lah parek melu dadi bandar utruk apa piye kula ngoten kali kanca kula. Gur nonton iki ra apa-apa lek.
0: Jadi lah nonton.
3: Melu main kula ngoten. Ora to lek ngoten nggih. Nek kula nek jajan niku senenge kerupuk disunduki, Mbak.
0: Iya.
3: Sunduki nganggo sodo niku lho mudeng.
0: Nggih, enggak pakai plastik to, tapi disunduk gitu ya.
3: Zaman riyen dereng enten plastik kok, Mbak Nana. Internet disunduki kados godhong nangka niku lho.
0: Iya.
3: Lah terus kula senenge nggih kali nek dereng angsal plendungang niku lho, Mbak. Bu, apa jenenge? Sing nggih ulang tahun niku.
0: Iya.
3: Plendungan niku.
0: Balon ya, balon,
3: niku nek dereng angsal niku dereng mantuk. Nek kanca-kanca kula nontone ngejak nonton notok.
0: Iya.
3: Tetek bengek niku. Kula saniki riyen nggih anu Mbak nate sok dolanan niku domino niku. Tapi pijat boten ngangge duit.
0: Nggih, cuma main dominonya itu ya. Nggih, Mbak Tarmi. Kalau enggak pakai duit kan bukan judi namanya ya, cuma permainan aja nggih. Oh duitnya enggak ada, enggak punya.
3: Iya. Kali ini kok Mbak Nana keusilan. Aduh, niku banyune kan enten cedunge, Mbak. Lah tangga kula mantuk keng Tegal. Ning kepon kula ketuket kalih kanca kula. Cedunge mubal buket ngoten lho, Mbak. Kula dikrutuki to. Rutuki kan kali ning lumeng ngoten, Mbak. Kula dirantal Megaletan. Iki mesti lek Tarmi iki ngobal-ubal kedong ngene, wong arek kados jubal-ubal kadene buket tok.
0: Tapi Mbak Tarmi sampai sekarang masih suka usil gitu enggak sih?
3: Nggih, nek paniki usile pripun nggih lah. Temene pun tua-tua, Mbak.
0: Sekarang udah enggak usil ya.
3: Nek senenge saniki usile gocek, Mbak.
0: Iya,
3: gocek kali kanca-kanca nek enten nek boten enten nggih, ilem, Mbak. Mirengke Mbak Nana no.
0: Iya no. Harus ya, mendengarkan Pro 1 itu wajib.
3: Pak Tuk, aku nggak beten remen bal-balan ya Mbak?
0: Sinten?
3: Pak Tuk.
0: Nggak belum, nggak semua toh, nggak semua orang suka.
3: Aku larian gak enak bal-balan, jebak diuntel-untel nih kok. Semuskan nih kok, ribun toh.
0: Iya,
3: itu dia. Salah kali, beletrok nih kok, penak banget toh.
0: Nah, Mbak Tarmi.
3: Nah, 6 bulan anu, Mbak. Nek kula wedi pilih minggir. Soale kan banter banget niku kan etan kula sering, Mbak. Kan ngajengan iki. Nggih. Okay. Kagem mawon Mbak Nana.
0: Mbak Tarmi.
3: Salam kagem keluarga.
0: Nggih, Mbak Tarmi.
3: Sehat selalu. Tak niki mboten teng luar negeri nggih.
0: Mboten, muga-muga mboten tau teng luar negeri melih.
3: Suarane sakniki pun sling. Pun mboten enten gangguan pun.
0: Oke. Alhamdulillah, semoga cetar terus nih. Mbak
3: Nana, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Salah iya ya. Salah pencet saya ya. Oke. Saya mau buka lagi 638055 boleh, WA call-nya juga boleh. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Jeng Nana.
0: Halo, selamat siang Ibu Yuni. Ya Allah. Ini Bu Yuni pasti mau cerita yang horor ini mesti.
4: Enggak, Jeng.
0: Oh, enggak.
4: Cerita yang sentimental.
0: Sentimental. Aduh, kok marahin nangis iki kok mesti.
4: Anu ceritanya 46 tahun yang lalu.
0: Wow, itu lama banget.
4: Waktu anu itu anu ya, tapi masih TPI masih ingat ya Jeng ya.
0: Mm-mm.
4: Waktu ada itu Lim Swiking
0: ya.
4: Ya, pemain anu apa? Pemain bulu tangkis.
0: Bulu tangkis nggih.
4: Itu kalah sama Prakas Pasukuning.
0: Siapa
4: pemain
0: itu?
4: Pemainnya itu loh, yang anu
0: dari mana?
4: India itu loh.
0: India.
4: Tunggal putra.
0: Tunggal putra.
4: Itu saya itu kan ngefans sekali ya sama
0: Lim Swiking.
4: Es pokoknya main buat rewangnya tak rewangin bolos pokoknya emang kalau Lim Swiking main.
0: dulu TVRI itu selalu ada siaran langsung apa ya misalnya apa?
4: Siaran. Ya, anu jeng. Tapi anu
0: Wimbledon gitu-gitu.
4: Itu suwi apa itu iklannya.
0: Iya, nona nggak ada iklan, yo gimana?
4: Iklannya lama. Tapi nak pas main ya enggak jeng. Nah itu tiba-tiba padahal itu kan juara dunia.
0: Betul. Terus kalah tiba-tiba.
4: Cukup kalah itu saya kan lagi apa? Mau ngentas itu loh, jeng saya kan buat kue lapis. Itu saking deg-degnya itu kue lapisnya tumpah. Aduh ya ampun.
0: Kok bisa kalah gitu ya?
4: Nah ya, anak-anak itu bro, itu rasa anu toh nemen-nemen, kue ini sopo katanya.
0: Lim Swiking gak kenal Bu Yuni kok ya.
4: Ya iya, kok sopo ya. Tapi saya itu kalau suka sama orang itu maksudnya anu lho jeng suka ya olahraga bukan suka.
0: Iya, maksudnya mengidolakan seseorang gitu maksudnya.
4: Ya,
0: artis atau olahragawan atau apa gitu kayak suka banget gitu.
4: Iya. Ya, nah artis enggak saya.
0: Apalagi oh iya.
4: Pelakor-pelakornya pengen saya.
0: Bu Yuni ya perso pelakor barang.
4: Ya toh jeng saya itu
0: ngikuti juga ya.
4: Bengong jeng. Bengong rumpi sana sini saya itu selalu mendengarkan sembarang-barang gitu. Padang rumpi sama tetangga rapi ya jeng ya. Lebih baik ngerumpi sama pro 1, pro 4 gitu nak saya.
0: Iya.
4: Cerita saya itu jeng.
0: Jadi sampai bergetar gitu ya kalah ya. Piye toh Mas Lim gitu.
4: Patah hati lah wong anu jagone kalah itu Jerman.
0: Oh Jerman kalah. Itu juga patah hati Bu patah Yuni ya, ya Allah.
4: Tapi sekarang sudah tak move on.
0: Oh is move on.
4: Ya iyalah ada
0: Bu Yuni harus move on. Menjagokan tim yang lain saja. Nanti yang sampai final gitu loh Bu.
4: Saya meskipun Argentina itu hebat tapi saya enggak suka. Itu enggak suka.
0: Oh gitu.
4: Iya. Tapi lah menang ya biarlah. Saya Jerman, Italia enggak ada yang masuk kabeh.
0: Aduh, kalah semua jago nih Bu.
4: Iya.
0: Gitu jeng, pokoknya yang mantan nuwun ya Bu Yuni ceritanya.
4: Jeng numplak ke anu.
0: Numplak ke. Apa tadi?
4: Kue lapis. Gara-gara.
0: Gara-gara Lim Swiking kalah ya.
4: Kaget saya.
0: Kok iso ya ngantek gitu nge. Baik, mantan nuwun ya Bu Yuni ceritanya Bu Yuni. sehat terus nggih.
4: Tuhan memberkati ya.
0: Den. Amin. Terima kasih didoakan terus saya ini nggih. Matur nuwun Bu Yuni. Selamat mendengarkan Pro 1 nggih. Bu Yuni dari Semarang. Jadi ceritanya seneng banget sama Lim Swiking ya. Pas kalah itu sampai numplak ke kue lapis ya, saking bergetar hatinya. Melu gelo gitu ya. Terus dua jagoannya Jerman dan Itali di Piala Dunia 2026 juga kalah semua. Nggak sampai final ya. Aduh, sabar ya Bu Yuni ya. 638-055-081-39-101-5525 terbuka terus pendengar kita dalam jeda jendela cerita Anda. Cerita-cerita ringan yang mengharukan atau teringat terus begitu masa lalu, masa kemarin-kemarin banget atau masa sekarang, boleh Anda ceritakan ya sambil saya putarkan lagu-lagu dari tahun 90-an ya. Saya pilihkan Bon Jovi dulu, Bed of Roses. Saya kirimkan untuk Bu Yuni, Mbah Tarmi, maupun Pak Cu ya. Yang pengen gabung lewat WA chat juga bisa, monggo mau WhatsApp by tulisan, nanti bisa saya bacakan.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Pendengar, lagu-lagunya semoga bisa Anda nikmati dengan baik di situ ya, menggugah memori Anda karena lagu-lagu di tahun 90-an memang lumayan ya kita dengerin ya siang-siang hari begini. Ada yang teringat masa muda, masa kuliah mungkin ya, atau masa SMA. Kalau saya mah masa SD kayaknya ya, lagu-lagu kayak gini. Ya, semoga tetap bisa bersemangat dan terus mendengarkan Jeda Jendela Cerita Anda.
1: Jeda Jendela Cerita Anda. Jeda.
0: Mau berbagi cerita boleh, karena ini memang programnya kita bikin begitu, cerita-cerita ringan Anda untuk bisa Anda share di sini. Terus karena mungkin ini ya bosen ya dengerin suara penyiar cerita terus ya, gantian Anda dong yang cerita. Sebelumnya kita punya acara cerita siang yang cerita itu saya terus gitu. Sekarang dibalik, Anda yang cerita ya. Yuk masuk di 638055 bisa, 081 3900 155 juga bisa. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda, Mbak Nana.
0: Bertemu. Saya tuh penasaran sama masa mudanya Bertemu.
2: Masa muda ya?
0: No.
2: Beleng banget.
0: Lu kok beleng? Kok beleng toh ya?
2: Duet.
0: Contohnya. Apa? Duet menek duet.
2: Ya.
0: Lah kok sik duwete meneke uwite sapa sik ya?
2: Uwite dhewe.
0: Oh, uwite dhewe. Lah ya itu harus penting itu uwite sapa sik ya dipeneki.
2: Sampai sekarang masih tuh Mbak uwit anu pohonnya duwet tuh Mbak.
0: Oh, sampai sekarang masih berbuah
2: iya.
0: Juga?
2: Iya,
0: oh, saya wow. Kalau
2: tapi

0: belayang lu bentangnya
1: itu,
0: melayu.
1: Itu pakai masih pakai seragam nenek itu.
0: Waktu jalan sekolah dulu saya itu kan nggak pakai seragam.
1: Oh begitu.
0: Pakai
1: baju biasa.
0: Seragam itu waktu Mbak Nana kalau
1: kita muda. Belum ada seragam yang merah putih itu belum ada waktu sekolahnya Butemu. Oh begitu. Pakai kalau menek itu pakai sandal nggak?
0: Iya nggak.
1: Oh nggak pakai. Pinter Butemu menek itu juga pinter.
0: Sekarang aku
1: nemenek
0: orang
1: ewe,
0: yo
1: sanut
0: biasa
1: ono
0: tua-tua
1: yo menek awe
0: wae.
1: Iya no. Kelihatan
0: ya. Tak balangi lungkok.
1: Dicari ibunya belum makan malah maem duit. Eh duit itu kalau dimakan kan jadi ungu semua kan mulutnya yo.
0: Iya.
1: Iya kan? Oh, lidahnya lidahnya terus, juga ungu gitu ya.
0: Yang paling enak kan duit gentong itu ya Mbak Nana ya.
1: Oh nggak ngerti saya apa itu jenisnya kayak apa besar.
0: Gede-gede sak jempol-jempolnya Butemu Wati itu.
1: Oh itu yang enak manis gitu.
0: Ya manis.
1: Saya kok ingatnya kok sepet ya nek duit.
0: Tergantung duitnya.
1: Oh tergantung duitnya.
0: Itu gizi Mbak itu Mbak.
1: Coba ya tak carinya gizi di dalam duit itu apa ada ya?
0: Duh, itu untuk anu Mbak, untuk menyembuhkan anak ngompol itu.
1: Oh.
0: Pohonnya pohonnya. Isinya duit itu Mbak. Kalau punya anak masih suka ngompol, diminum itu sembuh.
1: Masa sih?
0: Betul. Enggak percaya betul Mbak Nana, anak suka ngompol dikasih itu. Enggak tahu kok. Saya di kebetulan nemu di buku kesehatan dulu Mbak. Waduh, untuk menyembuhkan anak yang sering ngompol. Satu buat.
1: Masa sih?
0: Setelah okay. Itu tau Mbak, saya si mboknya itu kan jualan besengak. Tahu besengak lah Mbak?
1: Tahu ya.
0: Suruh godok bengok. Nek kuwi diiris nang kali oyo we, pirsa ora kali oyo.
1: Enggak ngerti. Enggak ngerti apa itu.
0: Kali oyo kretek lho. Enggak justru kan kula ing pasar manyarane nang kali oyo to, Mbak.
1: Oh. Enggak tahu aku.
0: Tak kandange Pak Sul sapa sapa.
1: Oh.
0: Kuwi kami jawab.
1: Itu untuk itu, untuk apa tadi ngiles apa tadi?
0: Giles, ngiles bengok.
1: Oh iya.
0: Tempe besengek.
1: Okay.
0: Oh, mbok saya itu orangnya keras sekali, Mbak. Anak, anaknya kan banyak, 12 apa 10 tuh anaknya si mboknya
1: entek lali. Sama saudaranya kok lali itu lo gimana lo Butemu?
0: Ada kerjaan lain, saya ngiles bengok, terus kakak saya itu cari kayu untuk obor-obor gitu lo Mbak. Pokoknya si mbok saya itu kalau anak yang tidak kerja itu tidak dikasih makan. Betul. Apa orangnya buat kawe kok mangan bilang gitu.
1: Wah, kalau itu diterapkan sekarang, wes bubar semua ya.
0: Saya pernah jadi tuh Mbak, saya itu disuruh ikut jual. Anu, si mbok saya kan warungan Mbak, warungnya nasi pecel terkenal tuh Mbak. Terus kongkone wangi dodol ki malah itu malah turut kali yo golek urang. Pulang-pulang saya digeblak ki pakai RTT itu Mbak.
1: Apa itu RTT?
0: Alah pohon kumis kupti yang di manu ambles daunnya dulu Mbak.
1: Loh itu kan berduri toh?
0: Iya di swabete pupu saya ngantek rime do nempel nang pupu Mbak. Tapi ya itu kan ya baik Mbak. Jadi
1: iya. Zaman dulu kan zaman dulu memang begitu biasa aja ya kalau zaman dulu itu ya.
0: Ya kalau sekarang kena pasal.
1: Kena pasal kalau sekarang.
0: Tapi okay. Kerja di mana aja diterima Mbak Nana pinter saya Mbak.

0: Oh, sebentar ya, Mbak. Saya tuh pernah, Mbak, lucu banget. Si Boy itu ada tamu. Nah, saya itu dengerin duduk ya melenggong ngono ya, Mbak. Pulang-pulang aku digebuki pakai tamunya pulang digebuki kok. Wah, aku wes remuk tenan iki.
1: Enggak boleh mendengarkan orang tua bicara gitu maksudnya.
0: Iya lah, wong dia mau yo ora mudeng. Anak wong cerita wae. Wah, mulai digebuki wes Didian sak ibu saya tuh kayak abri.
1: Ya ya, tegas sekali nggih. Oke, baik. Gitu nggih, ya, Bu, temu ya. Terima kasih ceritanya nggih.
0: Ya, ya nanti.
1: Besok-besok lagi masuk lagi cerita-cerita masa kecil nggih, baik. Heeh. Ya. Matur nuwun, Bu, temu.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ibunya abri katanya. Saking tegasnya gitu loh maksudnya ya. Oh, oh. Jadi kalau itu era berapa ya? Tahun berapa berarti? 60-an atau berapa itu? Itu mungkin orang tua mendidik anaknya memang begitu ya. Saya sampai cari-cari ini loh, Bu, temu. Saya cari-cari apa namanya kandungan nutrisi dalam buah duet ya. Nama ilmiahnya itu ternyata Sisigium cumini. Kumini gitu ya. Sisigium cumini. Ini buah duet. Adalah buah berwarna ungu tua yang kaya berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif. Ternyata benar, ternyata bernutrisi ya buah duet itu. Cuma sekarang kayak di pasar gitu apa ada buah duet? Kayaknya saya jarang lihat ya sekarang duet itu dijual-jual gitu. Ternyata mengandung banyak vitamin C, terus dia antioksidan yang cukup tinggi begitu. Terus ada vitamin A-nya untuk kesehatan mata dan kulit, banyak seratnya. Ini bisa melancarkan pencernaan, membantu menjaga kadar gula darah kita. Lalu ada kaliumnya, ini membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga fungsi otot serta saraf tuh kan. Banyak manfaatnya ternyata. Ada kalsium, magnesium, zat besi, antosianin. Antosianin ini pigmen ungunya ya. Pigmen ungunya ini alami dan merupakan antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus ada polifenol dan flavonoidnya juga. Ya, antioksidan anti radang. Wow. Padahal dulu kayak ngiras ya namanya. Langsung menek, langsung dimakan di pohon-pohonnya ya. Iya, dulu camilannya anak-anak tuh udah sehat begini ya. Nah, apa namanya, bedol pohong gitu, terus rame-rame, terus dibakar, digodok gitu ya. Ini camilan anak-anak pulang sekolah, nggak pada pulang, malah bedoli pohong sama menek wit ya, menek wit jambu, menek wit duet dan seterusnya ya. Betapa anak-anak zaman dulu memang tidak terpapar makanan junk food ya. Oke, saya mau buka lagi teleponnya 638055 untuk jeda. Jeda, jendela cerita Anda. Selamat siang.
0: Halo, selamat
1: siang. Mbak Citra ini kan belum masa kecilnya belum lama ya?
0: Ya belum lama dong. Paling berapa lama?
1: Kita udah berapa tahun enggak teleponan?
0: Aku rindu kakak. Ya ampun, gimana kabar kakak kecantikmu?
1: Ya Allah, ini kok ya wis suwe banget ora ditelepon saya ya.
0: Aku tuh rindu loh kak sama ya, kakak ya.
1: Nek rindu ki biasanya nyanyi ki mbak piye?
0: Rindu, aku rindunya setengah mati.
1: Itu setengah mati. Aja mbak, kok malah rasih do telepon ya.
0: Ya rindu kok setengah mati sama kakak yang cantik. Ya Allah, ya, gimana kabar kak?
1: Saya sehat ginuk-ginuk.
0: Saya tambah cantik.
1: Oh iya no.
0: Iya.
1: Semangat. Iya, pupure saya kandel iki mbak. Iya, engko nek ora kandel engko kerut-kerute kelihatan. Ya. Amin, Mbak Citra ya. Juga begitu.
0: Cuannya banyak
1: iya.
0: Salam buat adik yang ganteng.
1: Oh iya,
0: Dan salam buat keluarga Kak Nana semoga sukses bahagia semua.
1: Amin. Nek wis suwe ra ketemu terus ndongakne ngantek
0: mer. Iya dong, ngantek.
1: Demi mil ngontak ning ndongake.
2: Berapa hari aku rindu sama kakak.
1: Lah iya toh ya.
2: Aku bisa.
1: Oh ya Allah. Senang rasanya ketemu Mbak Citra.
2: Aku juga suka.
1: Alhamdulillah ya.
2: Aku tuh rindu sekali.
1: Saiki ceritanya apa ini?
2: Ceritanya yaitu apa ya? Kalau aku makan biasa laukku sering diambil kakakku. Itu.
1: Lauke sing apa sing gong itu?
2: Iya.
1: Oh.
2: Mana sih ayamku mama? Kakak kok sering
1: kosek
2: to? Gitu loh, Kak.
1: Itu kakak sing usil apa anu Mbak Citra? Mbak Citra wis duluin mungkin jadi kakaknya balas.
2: Iya, karena kan kakakku dulu yang bikin aku gemes gitu.
1: Oh, berarti podo
2: kan podo. Saudara aku tiga tuh Kak.
1: Iya,
2: aku yang paling kecil, yang paling gitu. Cewek gitu.
1: Pasti wis duluin sih Mbak Cita usil dulu terus kakak-kakak pada bales. Jadi ya harus terima ya toh.
2: Tapi sebenarnya enggak dimakan Kak.
1: Ulah, terus dikapak nih?
2: Ditaruh yang
1: tempat lain
2: tempat
1: gitu.
2: Lain, iya.
1: Lah kok enggak ditemu kucing ya. Terus piye? Iya.
2: Aku yang jerat-jerat gitu.
1: Ya, gitu ya.
2: Aku apa lagi gitu.
1: Padahal itu contohnya apa? Gongnya itu yang disembunyiin itu apa contohnya?
2: Pupu no, Kak.
1: Oh, pupu. Pupu
2: iya, pupu
1: gitu.
2: Suka aku pupu sama hati.
1: Oh iya.
2: Gitu. Kepala juga suka aku, Kak.
1: Loh kok kabeh ya? Sayap ya suka lah kabeh jenenge ya.
2: Iya.
1: Iya. Ya. Terus gimana? Nanti nek wis disembunyikan gitu terus ngapain
2: aku
1: dimarahin?
2: Teriak-teriak nangis terus mamiku marah sama kakakku. Kamu seneng aneh goda adeknya pelulu.
1: Gitu. Terus nanti anu dibales juga besok pas kakaknya makan dikitin.
2: Oh iyalah. Tapi kakakku sering enggak ngejamkan mata kok lihat terus jadi enggak
1: bisa. Oh, waspada jadinya ya.
2: Waspada. Kan lebih gede dia kan. Jadi kan ya aku dibohongin aja.
1: Dibohongin aja ya. Oke, ya
2: Allah. Terima kasih ya Kak.
1: Sami-sami ya Mbak Citra.
2: Pokoknya pulang hati-hati kakak yang kreatif. Muah. Salam buat papi mamiku.
1: Oh iya.
2: Rudi sama mamiku sama omku.
1: Iya.
2: Nanti nek bisa masuk kadang kan sulit Kak.
1: Kadang sulit. Kadang-kadang juga mau masuk tapi enggak bisa
2: masuk,
1: gitu.
2: Oh nggih. Tapi sulit kalau udah bekerja kan ya.
1: Thank
2: you ya Kak.
1: Nggih, sami-sami. Selamat
2: Kak
1: mendengarkan
2: Pro 1. Masuk ke mana sih?
1: Siapa?
2: Kak Bima.
1: Kak Bima, oh iya Kak Bima lama enggak masuk juga. Semoga nanti
2: suara dia
1: dipanggil Mbak Citra semoga bisa masuk nanti ya.
2: Kak Bima, ayo masuk. Tak tunggu aku mau libur.
1: Iya.
2: Thank you ya Kak.
1: Matur nuwun Mbak
2: Dadah,
1: Citra.
2: Dadah
1: bye bye. Muah muah muah. Kak Mbak Citra tahu enggak? Manjur Mbak Citra. Mbak Citra manjur Mas Bima.
3: Iya Mbak Nanda.
1: Dicari Mbak Citra itu loh.
3: Iya, saya juga lagi libur ya Nanda.
1: Oh lagi libur juga. Dicari Mbak Citra wis lama gak kedengeran. Oh by the way Mbak. Lah iya Mas Bima. Kenapa? Dengar suaranya Mbak
3: Citra.
1: Oh suara saya juga ya. Akhirnya Mas Bima dat. Nih. Jangan dicoweli lagi Mas Bima ya Mbak Citra. Luwes keluar Mas Bimanya. Mas Bima ada cerita apa Mas Bima?
3: Iya.
1: Mbak Citra kenapa?
3: Iya, ceritanya horor boleh kan?
1: Boleh.
3: Ini sebenarnya cerita horor itu karena saya itu kan kemarin juga sempat dengar cerita dari yang mbaknya yang suka cerita horor itu siapa yang dari chat itu?
1: Anu,
3: iya, itu,
1: Mbak.
3: Itu. Tapi sama Mbak Citra. Iya.
1: Mbak Felicia apa ya? Iya bukan.
3: Iya sebenarnya itu. Iya itu kan. Dengarnya itu saya tuh dia cerita di Bali gitu karena kan mungkin kita sama ya mana jadi ceritanya itu pas waktu kita sebenarnya saya nggak satu sekolah sama dia tapi karena mungkin umurnya sama gitu ya kelahiran 2000 jadi kita itu mengalami yang sama gitu loh di Bali jadi waktu study tour di SMP saya kan SMP-nya tahun 2014 mana study tour di Bali
1: sama ya, teman-teman sekolah gitu kan.
3: Iya, iya. Itu kan mengunjungi beberapa spot di sana seperti dengan Instagram Twitter, Tanjung Benoa, terus juga Instagram Piring, terus yang salah satunya itu adalah Danau Bedugul Mbak Nana di Tabanan.
1: Oke.
3: itu kan di Jalan Bedugul itu kan ketinggiannya 1239 mdpl Mbak Nana. Mm-hmm. Jadi kayak tawang mangu kalau di situ. Iya. Iya, di sana tuh diceritain sama tour guide-nya. Jadi setiap siswa di sana, pokoknya dari sekolah manapun yang mau ke Gunung dan Bedugul itu, itu diceritain kalau di situ ada hotel terbengkalai yang bisa pindah sendiri Mbak Nana.
1: Apa yang terbengkalai? Hotel?
3: Hotel, iya. Jadi hotel dari yang pemiliknya itu dari siapa ya? Pokoknya kayak pejabat gitu, pejabat gitu. Terbengkalai itu ada kok mana di YouTube, namanya hotel apa ya? Itu terkenal.
1: Nah,
3: itu
1: di gunung apa namanya tadi? Di lokasinya di mana?
3: Hotel dekat Danau Bedugul. Pokoknya itu mana? Nah, itu ada kok di YouTube.
1: Oke. Okay. Nah, itu kan Mas Bima juga ke situ?
3: Iya kan, satu bis mana? Nah. Itu diceritain sama tour guide-nya itu kalau bisa pindah tempat sendiri dari kanan ke kiri. Nah itu kan saya ke Danau Bedugul itu kan tempatnya kan sebenarnya di sebelah kanan. Itu bener mah di sebelah kanan. Lepas udah nyampe di Danau Bedugul, kita have fun dan apa macam, terus kita turun ya. Itu pas kita balik ternyata itu jadi di sebelah kiri loh mananya.
1: Aduh. Terus tapi hotelnya itu sudah nggak dipakai.
3: Sudah nggak dipakai ada. Di situ saya ya pertama awalnya cuma iya aja, tapi kok
1: tapi kok iya gitu.
3: Iya, tapi kok itu ternyata ya memang harusnya kayak gitu Mbak. Nah, kan kalau kita naik ke atas logikanya di sebelah kanan.
1: Kalau kita turun kan di sebelah kiri. Jadi ya berarti enggak dong.
3: Ya iya, itu kan cuma ini Mbak, apa dibohongin sama turganya itu loh Mbak.
1: Saya juga kena bohong ini sama ceritanya Mas.
3: Iya.
1: Ini gak jadi cerita horor, ini cerita lucu ya. Waduh, saya ya, kenal
3: prank ini. Horor komedi gitu.
1: Iya.
3: Ya okay, kalau di sebelah kanan terus juga menakutkan ya mana?
1: Ya menakutkan, nanti malah gak jadi pulang kan kalau di sebelah kanan terus.
3: Ya itu aja juga nana cerita sama.
1: Oke, gitu ya Mas Bima ya. Sami-sami Mas Bima.
3: Bertugas nanti.
1: Amin. Mata ternun Mas Bima di Kartasura. Aduh, kena prank saya. Saya tewas sampai cari-cari yo hotel yang suka pindah tempat sendiri. Tour guide-nya itu juga berseloroh, terus Mas Bima nyeritain ke saya. Saya juga kena prank jadinya ya sama ceritanya Mas Bima. Kalau kita lagi naik, itu hotelnya di sebelah kanan. Pas kita pulang, dia itu suka pindah sendiri jadi di sebelah kiri. Ya iyalah. Ya Allah. Ini ada-ada aja ya. Ya wes. Thank you banget ya yang sudah cerita-cerita siang ini. Anda itu gak usah ke Bali Mas Bima. Gak usah ke Bali, itu di saya pulang siaran aja begitu. Jadi ada convenience store gitu ya, besar. Itu kalau saya berangkat itu di kanan jalan, kalau saya pulang itu di kiri jalan loh Mas Bima. Iya. Bakul rujak juga suka gitu loh. Bakul rujak jualannya itu kalau saya berangkat ke RRI itu di sebelah kiri. Kalau saya pulang itu dia pindah di sebelah kanan. Wes kucur ini ya. Saya punya lagu Atlantic Star dulu. Masterpiece.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Bu Retno Hardani sudah masuk di jeda ya, jendela cerita Anda. Sudah agak tadi sesungguhnya, baru saya tengok-tengok WA-nya ya. Bu Retno, semoga masih setia terus bersama Pro 1 sambil berapa saja siang ini. Makan siang jangan lupa ya Bu, nanti malah kurusan loh kalau nggak segera makan siang ya. Kalau saya prinsipnya jangan sampai kurus ya. Bu Retno cerita nih, Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nana, satu hari tuh saya nganter anak cowokku periksa gigi. Giliran masuk ruangan, saya pamit sama pak dokternya. Saya tunggu di luar, ya dok. Lo kenapa bu? Saya ndak tahan AC gitu. Wah, Bu Retno kalau nemenin saya di sini nggak tahan juga berarti ya. Lain hari Mbak Nana ngantar anakku yang cewek ke dokter gigi juga di rumah sakit Solo Baru. Di ruang tunggu saya sudah kedinginan Mbak Nana. Waduh. Yo pakai jaket toh Bu. Pas masuk ruangan saya tuh menggigil Mbak Nana. Ditanya dokter, ibu kenapa? Kedinginan dokter. Ngisi-ngisi teman. Ya Allah. Tapi itu bukan sakit kan Bu? Enggak kan, cuma nggak tahan gitu ya. Langsung pakai jaket yang tebel Bu. Kalau rumah sakit sekarang sepertinya mayoritas ya, mayoritas itu sudah dingin semua keadaannya. Jadi meskipun nggak sakit, kalau ke rumah sakit baiknya pakai baju yang tebal atau jaket gitu, jaket yang tipis gitu ya. Atau kalau perlu ya jaket yang tebal ya, biar nggak kedinginan kayak Bu Retno. Terima kasih ya Bu Retno, setidak tahan itu ternyata Bu Retno itu bisa menggigil ya. Ada yang suka gak tahan AC itu ya karena gak enak di badan gitu, kayak sersep-sersep gitu rasanya. Ada yang cerita begitu, tapi sampai menggigil ini ya wow banget ya. Gih Bu Retno, terima kasih ceritanya. Selamat mendengarkan Pro 1 ya. Mas Salim ini bilang Mbak Nana, Mas Salim di Cawas ya. Pro 1 kok suaranya kayak gini, gak bagus ya Mas Salim ya. Kemeresek atau hilang-hilang atau bagaimana Mas Salim ya. Padahal pemancar kita tuh salah satunya di sana loh ya. Beliau juga deket pemancar padahal ya. Oke Mas Salim, terima kasih informasinya ya. Semoga lekas baik kembali dan bisa ikutan mendengarkan Pro 1 ya, apalagi nanti jam santai. Harus ini ya, bagus frekuensinya. Cari-cari tempat yang bagus deh, Mas. Siapa tahu ya. Ya, tapi beberapa di antara Anda tadi sudah menginformasikan sudah lebih baik daripada kemarin gitu, nggih. Terima kasih Mas Salim, semoga segera baik lagi nanti. Terus Bu Nur baru saja masuk, ini Bu Nur. Mbak Nana sama siang, saya tuh habis dari luar, masuk terus dengerin Mas Bima cerita. Sambil ngebayangin sama mikir. Ya kan? Lah jebule, saya malah sudah browsing Bu tadi. Kata Mas Bima kan di internet ada. Lah jebule kena prank ya Mbak Nana. Ada-ada saja Mas Bima ini ceritanya. Tapi jujur Mbak Nana, saya juga suka terheran-heran sendiri saat naik kendaraan. Misal kita lihat gunung gitu ya Mbak, kayaknya udah deket sekali, tapi ternyata saat dituju kok gak sampai-sampai. Ternyata tetap jauh ya meskipun kelihatan dekat. Betul kan Mbak Nana? Bener. Saat bertugas Mbak Nana terus semangat. Sudah ajak si kecil jalan-jalan kemana Mbak Nana? Belum ini ya, kasihan banget anak saya itu. Jangan ke gunung nanti gak capek. Maaf Mbak Nana, Mbak Nana bercanda. Sehat-sehat bahagia selalu. Kalau gak ke gunung itu susah. Bu Nur, saya itu selalu ke gunung karena Wonogiri itu kan tinggi ya. Jadi ya terpaksa ke gunung Bu Nur. Oke, terus ada Mbak Felicia nih masuk nih. Mbak Nana yang cantik bin soft spoken katanya. Apa iya toh Mbak Feli? Cerita Kak Bima sama seperti aku loh Mbak. Kemarin Mbak Citra yang udah kena jebakan Batman, sekarang gantian Mbak Nana. Emang bercandaan mitos Hotel Bedugul itu hype banget Mbak untuk anak-anak 2000-an. Jadi kalau mau study tour terus ada spot Danau Bedugul, pasti murid-murid pada terchallenge buat buktiin mitos itu. Oh begitu. Semangat seranya Mbak Nana, yang seperti angin di Kemuning Karanganyar bikin sejuk katanya. Oh po iya tuh Mbak Feli. Terima kasih ya sudah setia terus di Pro 1. Jadi di kalangan di masa-masa itu memang ada cerita seperti itu gitu ya. Kalau saya tuh kesana tahun berapa ya? 97 mungkin. Lama banget. Sampai sekarang pun belum kesana lagi.
Mesake ya. Mbak Feli, terima kasih. Saya waktu itu juga ada tujuan Bedugu loh, tapi nggak dengar tuh cerita itu ya. Tapi memang begitu, nggak usah ke Bedugul deh, lihat tempat-tempat yang suka pindah sendiri dari kanan jalan ke kiri jalan. Terima kasih Mbak Feli, Bu Nur, terus Mas Salim maupun Bu Retno Hardani yang sudah masuk lewat WA ya. Terima kasih yang juga terus mendengarkan Pro 1. Saya harus tutup sampai di sini untuk jeda jendela cerita Anda, karena nanti jam 1 saya mau kembali lagi untuk Anda untuk mengupdate informasi-informasi di Solo Raya dalam Warta Siang. Gabung bersama kami terus saja di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Sabtu 4 Juli 2026.
1: Sebanyak 89,50%, artinya 12.258 kursi terisi, sehingga masih ada sisa 1.438 kursi atau sekitar 10,50% yang belum terisi.
2: Masih tetap semangat untuk melakukan pendataan sensus ekonomi dari rumah ke rumah. Kami selalu memohon pada seluruh masyarakat, khususnya Wonogiri, begitu, untuk dapat berperan secara aktif memberikan jawaban yang jujur. Dan
0: pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sukoharjo mewaspadai warga kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau. Kewaspadaan ini dilakukan bersamaan dengan fenomena alam El Nino, di mana cuaca semakin panas pada periode Juli sampai dengan Agustus 2026. Warga diminta melapor ke petugas di tingkat paling bawah, yaitu RT RW, dan kemudian pemerintah desa mengajukan bantuan air bersih untuk diajukan ke pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan BPBD Sukoharjo mengintensifkan pemantauan wilayah rawan kekeringan mengingat pada periode Juli-Agustus 2026 kondisi cuaca semakin panas. BPBD Sukoharjo mencatat ada 17 dari total 150 desa di Kabupaten Sukoharjo rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Dari total 17 desa rawan kekeringan itu tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tawangsari, Weru, dan Bulu. Sementara itu, wilayah rawan kekeringan tinggi di Kecamatan Weru meliputi Desa Karang Tengah, Desa Karangwuni, Desa Kerajan, Desa Jati Ngarang, Desa Karanganyar, Desa Alasombo, Desa Karangmojo, Desa Weru, Desa Karakan, Desa Tegal Sari, Desa Tawang, dan Desa Ngereco. Wilayah Kecamatan Bulu, kerawan kekeringan tinggi terjadi di Desa Kamal, Desa Kunden, dan Desa Puron. Sementara itu pendengar, meski pelaksanaan sistem pendaftaran murid baru SPMB secara online di Klaten untuk jenjang SMP negeri sudah usai, namun masih ada lebih dari 1.000 kursi yang kosong atau kekurangan pendaftar. Bahkan kekurangan murid ada yang mencapai 100-an siswa.
1: Masih ada 35 sekolah ya yang kuotanya belum terpenuhi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP negeri di Klaten yang berlangsung dari 29 Juni sampai 2 Juli 2026 dapat berjalan lancar. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam penerimaan murid baru tahun 2026 ini menyediakan 13.696 kursi yang terbagi di 65 SMP negeri. Ketua Pokja Kurikulum Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bintang Agastya mengatakan dari jumlah kuota yang disediakan tersebut hanya terisi 80,50% atau 12.258 kursi yang terisi, sehingga masih ada 1.438 kursi yang belum terisi atau 10,50%.
1: Sebanyak 89,50%, artinya 12.258 kursi terisi, sehingga masih ada sisa 1.438 kursi atau sekitar 10,50% yang belum terisi.
3: Dikatakan dari jumlah kursi yang belum terpenuhi tersebut tersebar di 35 SMP negeri, sehingga upaya yang dilakukan dengan membuka pendaftaran melalui jalur offline yang pelaksanaannya diserahkan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Bintang menambahkan dari 35 sekolah yang kekurangan siswa, jumlahnya bervariasi, ada yang puluhan, akan tetapi ada pula yang lebih dari 100 kursi. Ia mencontohkan SMP negeri 3 Ganti Warno, ini terdapat 143 kursi kosong. SMP Negeri 2 Karangdowo 101 kursi kosong. SMP Negeri Kebonarum 96 kursi. SMP Negeri 2 Bayat 48 kursi. Dan SMP Negeri 2 Juwiring 73 kursi masih kosong. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Guritno, meminta masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam layanan pendidikan. Bagi yang belum mendapatkan sekolah jenjang SMP negeri dapat mendaftarkan di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi kuotanya.
4: Kami menghimbau masyarakat supaya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas pemerintah dalam layanan pendidikan untuk yang belum mendapatkan sekolah level SMP untuk bisa mendaftarkan beberapa sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.
3: Ia mengatakan pendaftaran sekolah tersebut dapat dilakukan sampai menjelang tahun ajaran baru 13 Juli 2026 di masing-masing sekolah. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini juga bisa Anda akses melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar negeri di Kota Solo tahun ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Ratusan kursi kosong yang tersebar di berbagai sekolah memaksa Dinas Pendidikan mulai mempertimbangkan opsi strategi penyusutan kelas paralel hingga wacana regrouping.
5: Berkurangnya hampir 50%. Jadi pastinya hampir banyak sekolah SD yang kemungkinan tidak akan terpenuhi full ya.
6: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Solo menyisakan banyak ruang kelas kosong akibat sepinya peminat. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, membenarkan pendaftar SD negeri pada tahun ini terjun bebas. Dari 5.019 daya tampung yang disediakan pemerintah, angka peserta didik yang mendaftar tak sampai menyentuh angka 4.000 anak.
5: Nah, sekarang pada tampung kan 6.000 sekian, sing daftar mung 3.000 kan meh separuh. Jadi sejak awal itu yang ngelamar atau yang mendaftar di SMP negeri itu berkurangnya hampir 50%. Jadi pastinya hampir banyak sekolah SD yang kemungkinan tidak akan terpenuhi full ya.
6: Dwi menambahkan, fenomena penurunan ini akan segera dikaji lebih dalam bersama data Badan Pusat Statistik untuk melihat apakah ada tren penurunan angka kelahiran di Solo. Guna menjaga efektivitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah yang kekurangan murid, Dinas Pendidikan Surakarta telah merancang strategi penyusutan kelas paralel hingga wacana regrouping.
5: Berapa tempat itu kita bisa regroup ya, dengan catatan ini satu kawasan, maksudnya kapasitasnya bisa kita ciutkan, bisa kita kembangkan dengan jumlah lahan yang memungkinkan seperti itu, nah, menurut saya nggak masalah. Sedangkan hampir rata-rata sekolah SD kita itu kan problemnya kan paralel. Untuk mengurangi nanti ya, untuk mengefisiensikan, misal kalau kemudian daya tampungnya nggak maksimal, ya nanti bukan di regroup, nanti disusutkan kelasnya.
6: Kebijakan penyusutan aset kelas maupun penggabungan sekolah ini baru akan dimatangkan sebagai bentuk evaluasi untuk tahun ajaran baru berikutnya. Hal tersebut menjadi langkah adaptif pemerintah agar ekosistem pendidikan negeri di Kota Solo tetap sehat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta memperkuat pasar UKM dan industri furniture lewat e-katalog dan promosi nasional. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi saat membuka Sri Kayu Furnifest 2026 di Sentra IKM Mebel Sri Kayu Gilingan, Banjarsari, Solo. Berikut laporannya.
7: Dimulai terlebih dahulu oleh jajaran pemerintah kota, kami bekerjasama sama LKPP, masuk ke e-katalog dulu. Yang mayoni atau yang membeli harus dari pemerintah dulu.
8: Pemerintah Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UKM serta sektor ekonomi kreatif, khususnya industri furniture dan kerajinan kayu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pasar melalui e-katalog pemerintah serta promosi produk ke tingkat nasional hingga internasional. Wali Kota Solo Respati Ardi dalam sambutan Sri Kayu Furnifest 2026 mengatakan sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 18 subsektor memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Salah satunya subsektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah industri furniture dan kerajinan berbahan kayu. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan semakin terbukanya pasar bebas menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk mampu memasarkan produk hingga menjangkau konsumen secara lebih luas.
7: Ini harus dimulai terlebih dahulu oleh jajaran pemerintah kota, kami bekerja sama-sama LKPP, masuk ke e-katalog dulu. Yang mayoni atau yang membeli harus dari pemerintah dulu. Ada dua market yang kita bagi, kita pasarkan langsung sebetulnya.
8: Respati menambahkan, strategi pemasaran yang dilakukan Pemkot Solo dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama, pasar pemerintah melalui pemanfaatan e-katalog. Pemkot bersama Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindustrian akan mendorong produk-produk furniture lokal masuk ke marketplace pemerintah, serta melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Selain itu, Pemkot akan menjalin promosi dengan pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia agar produk furniture Solo dapat menjadi bagian dari pengadaan dan jasa pemerintah. Strategi kedua, menyasar pasar swasta dan ekspor. Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Agung Riyadi mengatakan, Srikayu Furnifest 2026 digelar pada 4 hingga 6 Juli 2026 di Sentra IKM Mebel Srikayu dengan mengusung tema Smart and Sustainable Living Route to Interfect Expo 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Interior and Furniture Expo 2026 serta bertujuan mempromosikan industri furniture Kota Solo kepada masyarakat, investor, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah. Agung menambahkan, Pemkot Solo juga terus mendorong produk furniture lokal masuk e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah.
9: Katalog, fasilitas e-katalog kita sudah di Plut kami. Di Plut itu kan setiap Kamis itu ada petugas dari PBJ, pengadaan barang dan jasa, untuk bisa mendampingi produk UKM. Bukan hanya kayu, bukan hanya fashion, bukan hanya craft. Itu kita fasilitasi di sana, termasuk e-katalog. Kalau perasaan misalnya sekolah-sekolah kan punya mebel-mebel untuk meja, kursi, itu kan kalau resminya kan harus ada pengadaan dari nasional.
8: Sebanyak 25 komunitas ambil bagian dalam pameran tersebut yang memamerkan handicraft, furniture, serta kuliner. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Wonogiri hingga pekan ketiga telah mencapai sekitar 30% dari sekitar 7.500 satuan lingkungan setempat atau SLS. BPS Wonogiri mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang jujur karena hasil sensus menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
10: Alhamdulillah sampai dengan minggu ketiga ini pelaksanaan sensus ekonomi Wonogiri berjalan dengan baik.
11: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri mencatat pelaksanaan sensus ekonomi di wilayahnya hingga pekan ketiga baru mencapai 30% dari total sasaran pendataan. Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, mengatakan secara umum pelaksanaan sensus berjalan lancar dan kondusif. Sebanyak 1.384 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door di sekitar 7.500 satuan lingkungan setempat atau SLS di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri. Rahmat mengungkapkan hingga saat ini tidak ada penolakan secara masif dari masyarakat. Jika terdapat satu atau dua penolakan, petugas di lapangan mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus.
10: Petugas masih tetap semangat

0: mengintip saja terhadap isu-isu yang berkembang di medsos tentang framing krisis ekonomi yang bernada negatif. Sebenarnya itu tidak benar bahwa ini adalah murni kegiatan sensus yang memang diamanah sesuai dengan undang-undang.
1: Rahmat juga menepis berbagai isu negatif yang beredar di media sosial mengenai sensus ekonomi. Menurutnya, kegiatan tersebut murni amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan tidak berkaitan dengan pajak maupun agenda pemerintah tertentu. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan, rata-rata setiap hari pada kisaran 31 ribu orang.
3: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
4: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter line Yogyakarta Palur dan juga komuter line Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter line sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter line 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter line Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
3: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
4: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
5: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
4: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Susanto melaporkan.
2: Informasi olahraga sekarang, pendengar. Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni dua kali uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Hanya saja laga bertajuk Garuda Championship Series ini digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti dan Selasa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tertutup bagi penonton.
6: Mereka tajuknya ini lebih ke latihan bersama, latihan bersama. Jadi mungkin kan ini teman-teman anak-anak U17 tahun. Jadi mungkin masih awal.
7: Saudara, Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni dua kali laga uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti dan Selasa mendatang mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan Solo tadi malam, pelatih Timnas U17 David Naskimento mengaku terkesan dengan kualitas pemain yang dimilikinya meski baru beberapa kali memimpin latihan. Pelatih asal Portugal itu menilai skuad

0: Garuda Muda memiliki fondasi yang bagus, kendati sebagian besar pemain belum memiliki pengalaman bertanding di level internasional. Kendati diakui, materi pemain timnas U17 Malaysia lebih banyak yang senior, namun pihaknya optimis anak asuhnya akan mampu memberikan perlawanan.
1: But as you know, talents need time, talents need the games, they need a lot of games in their legs in order for them to be better prepared for later, to get more experience, and these are the games that we want to play, because the players get better by playing a lot of games, especially than we have. But believe me, even though we're gonna give our best to show that.
2: Coach David Nascimento bilang kalau Malaysia ini secara pengalaman lebih senior karena mereka kelahiran 2010, sedangkan Indonesia tuh rata-rata kelahiran 2011, 2012, ada beberapa pemain 2010, tapi Malaysia jauh banyak yang kelahiran 2010. Secara senioritas memang lebih senior, tapi David bilang bahwa pemainnya itu sudah siap dan udah bekerja keras dan yakin untuk bisa menang di laga besok.
0: Selama menjalani pemusatan latihan di Kota Solo, timnas U17 membawa 25 pemain, beberapa nama diantara adalah Siko Jericho, Abdillah Iskak, Sahdan Kaisar, Igede Kayana, Isiro Akbar, Yan Ceklin, hingga Melki Alfando. Bagi timnas U17, laga tersebut sekaligus menjadi awal di era pelatih David Nascimento dan menjadi momentum kebangkitan setelah timnas U17 gagal memenuhi target Piala AFF dan Piala Asia 2026. Setelah menghadapi Malaysia, timnas U17 dijadwalkan melawan China pada bulan Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju babak kualifikasi Piala Asia U17 2027. Dua kali laga uji coba, timnas U17 versus Malaysia di Stadion Manan Solo dipastikan tidak dihadiri penonton. Meski demikian, seperti disampaikan Ketua Panpel Stadion Manan Akbar Badres, semua SOP tetap dilakukan mulai dari perizinan termasuk koordinasi dengan Polresta Surakarta.
3: Ya, alhamdulillah kalau untuk persiapan semuanya sudah berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan stadion, terus kondisi lapangan, masalah perizinan, keamanan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Tinggal insya Allah hari ini pelaksanaan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
0: Meski tanpa dihadiri penonton, namun Panpel tetap mengundang beberapa pejabat di Kota Solo, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama jajaran Forkopimda dan Dispora serta stakeholder olahraga lainnya di wilayah Kota Solo. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
4: Mendengar demikian seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Pelaksanaan sistem pendaftaran SPMB SMP Negeri secara online di Klaten selesai, namun masih ada lebih dari 1.000 kursi yang kosong atau kekurangan pendaftar. Pemerintah Kota Surakarta memperkuat pasar UKM dan industri furniture lewat e-katalog dan promosi nasional. Saya Nana Hardian Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Jam santai sudah dibuka ya, sudah dari tadi dibukanya. Lagu-lagunya saya pilihkan untuk yang request by WA ya. Bu Agustin sudah terputarkan lagunya Bu Agustin ya? Ya, nuan sangat sudah diputar lagunya Mbak Nanggi. Lagunya apa tadi? Malaikat Juga Tahu, Dewi Lestari. Kata Bu Agustin nih, salam untuk semua pecinta jam santai ya Mbak Nana. Dan salam juga buat yang tugas. Mbak Nana sehat, semangat, bahagia, bertugas sukses, lancar. Semua dimudahkan urusannya. Amin. Matur nuwun ya Bu Agustin doa-doanya. Yang mau gabung lewat WA call, WA chat, bisa terus chatnya apalagi ya. Bisa terus saya buka terus ya. Saya ke WA call dulu. Pak Cuk sepertinya sudah bergabung. Pak Cuk, selamat siang Pak Cuk, jam santai. Mana Pak Cuk? Oh, hilang Pak Cuk. Coba diulang lagi. Udah tak buka kok malah hilang toh Pak Cuk. Pak Cuk, yuk coba lagi Pak Cuk. Pak Cuk, jam santai, selamat siang.
1: Jam santai.
0: Jam santai.
1: Selamat siang Mbak Nana.
0: Iya, selamat siang. Pak Cuk ngersakke lagu mboten? Halo. Pak Cuk hilang
1: Marcel
0: lagi.
1: Marcel di play ya, Mbak.
0: Siapa?
1: Marcel.
0: Marcel. Oh, Marcel. Saya tadi kok dengernya Marsa ya. Itu kan
1: Marcel.
0: Film kartun ya. Ya, Marcel.
1: Belum makan siang.
0: Oh, belum no. Piye toh Pak Cuk? Apa yang apa? Yang apa judulnya?
1: Biasanya Marcel lupa.
0: Oh, ya apa lupa.
1: Marcel itu biasanya itu.
0: Biasanya banyak no. Ada Cinta Mati, ada Semusim.
1: Tak Terganti.
0: Oh, Tak Terganti. Walah, lah kok ora diganti piye to? Nek wis aus terus piye nek gak diganti?
1: Ya piye carane?
0: Oh, piye carane? Saya mau tanya, pertanyaannya gampang aja sih yang ini ya. Buah apa yang favoritnya Pak Cu?
1: Mbak, saya
0: enggak suka buah.
1: Jambu merah.
0: Oh, jambu merah. Oke, itu dimakan enggak di jus gitu enak juga ya, Bu? Iya, Pak ya.
1: Enggak usah di yang manis, tapi oh, ada yang enggak manis, manis. Enggak. Yang manis itu.
0: Yang manis. Oh, ya makanya Pak Su suka nelpon saya, wong saya manis kok, Pak. Pak Cu, jangan diampet lo kalau ketawa. Iya, Pak Cu suka yang manis-manis ternyata ya. Oh, bagaikan jambu. Oke. Okay. Iya Pak Cu, mau kirim boleh Pak Cu.
1: Salamnya, ada Mbak Nana.
0: Saya.
1: Selamat siang.
0: Nge, Pak Cu. Terus siapa
1: juga
0: lagi?
1: Salamnya ada Pak Tri di Welali.
0: Pak
1: sering
0: Tri,
1: ngalami saya.
0: Betul.
1: Selamat siang juga
0: Nge.
1: Pak Mulyadi di Mandel. Selamat siang juga Mbak Tanti. Juga Cik Liling, Mbak Liling.
0: Mbak Liling.
1: Selamat siang. Selamat siang semuanya.
0: Nggih. Pak Cuk.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih. Matur
1: nuwun Mbak Nana.
0: Nggih.
1: Cepat makan siang lho.
0: Oh iya, nanti sempat ya. Matur nuwun Pak Cuk. Selamat siang. Selamat mendengarkan perusahaan. Waalaikumsalam. Oh ya wis penyiar iki malah sing godani malah penyiar lho piye ya. Saya mau buka telepon lagi boleh 638055. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Jam santai Mbak Nana.
0: Bu, butemu. Dilapi dhisik dilapi.
2: Aku mau pergi ke mana-mana.
0: Dahar opo kok urung ngantek tekan nggon kelambi ngene iki. Iya. Oh, pakai tisu dileng wong tekan kelambi kabeh ngono kuwi.
2: Sudah wis tak ancam kok anggere Mbak Nana nek ra iso mlebu nomor siji apa loro tak tinggal.
0: Wis diancam, saya ngantek langsung merinding ya nek diancam ya. Bu temu favoritnya itu buah apa?
2: Jambu mete.
0: Apanya itu, pentolnya atau jambunya?
2: Pentolnya disigari. Ini zaman dulu ya, Mbak.
0: Sama buahnya juga suka.
2: Pohonku jambu mete kuning tuh masih ada.
0: Kok ini buah pohon dawet masih ada, pohon jambu mete yo masih ada. Wah, elok tanahnya subur berarti itu, Bu.
2: Rumahku kula tengah kota, kula nyuwun pasar manyar.
3: Oh iya, di sana subur-subur buah-buah ya.
2: Ya, Mbak. Iya,
3: betul.
2: Sebabnya apa, Mbak Nana? Aku mau tanya.
3: Mm-mm.
2: Orang makan apa lotes jambu mete kok mesti keselak-selak tuh sebab apa?
3: Sebabnya mesti makme sama tanggane terus cerita-cerita ya toh. Sambil makan, sambil cerita ya toh, terus
2: keselak-selak. Ini aku punya cerita lah, teman saya.
3: Mm-mm.
2: Itu saya kan di Dok Sari itu kan ada jambu mete, tak lotes. Weh tak totoi ya. Angger kowe mangan jambu mete.
3: Heeh.
2: Kowe lak keselak ki lho. Uang 50.000 tak iming-iming.
3: Yo kasihan nanti nek meh keselak diampet to dadinya to.
2: Lah aku kan juga tahu ciri khasnya wong mam jambu mete.
3: Jambu mete itu pasti keselak-selak yo.
2: Keselak-selak lah. Uangku kan kembali.
3: Kasihan lho Bu, jangan diulangi ya, nanti yang mau keselak-selak diampet tuh malah tambah loro lho Bu.
2: Ya tak potong, tak kayak sebuah udah.
3: Ini lagu, ngerasake lagu buatan Bu, temu ngerasake lagu.
2: Buatan nyon lagu.
3: Oh buatan, nge, wah meneri ya. Itu
2: sih 114455.
3: Aduh-aduh.
2: Tak cukup, nanti kalau nalon beliau jangan diadem-adem.
3: Iya, 7711445556777888 ya.
2: Kalau nomor itu oke.
3: Nomor itu oke, men. Nge.
2: Buat Mbak Nana.
3: Saya, butemu.
2: Siaran tuh cuma berapa jam, tuh, Mbak?
3: Ya, biasa, toh, 5, toh.
2: Oh, 5 jam. Oh, tadi jam berapa? 11.
3: Terus 10 sampai, jam berapa? 10 sampai 3. Kan semua rat begitu. 3 sampai 8 gitu toh. Semua 5 jam.
2: Mm-mm. Saya kira pro 1 sama pro 4 itu beda.
3: Ya sama toh.
2: Aku jarang-jarang tuh buruk toh, Mbak.
3: Iya. Ya yes, dua-duanya pokoknya oke okay, ya.
2: Enggak bosen.
3: Bosen sih. Nggih.
2: Saya Mbak, makasih. Nggih,
3: matur nuwun nggih Butemu. Hati-hati Butemu.
2: Aku percaya nek kae salamku mesti lah tau salam sungkemku.
3: Iya, salam to. Sing piyayine sing ndi sing piyayine iki ngono kae to. Bu gitu saya. Wis ngono kae pokoke. Lah piye lah wong belum. Ibu saya kan belum perso.
2: Mbak, aku mau tempat bulek kami jadi tempo.
3: Oh. Titip salam, bilang ibu sehat gitu ya.
2: Iya. Arep tuku tete nang waduh.
3: Aduh, kok rekoso iki ya. Golek cedhek. Nggih, gitu ya Butemu ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya enggak request, salamnya cuma sedikit tok wes pokoknya ya, sing penting cerita kalau Bu Temuwati itu. Terima kasih ya Bu Temu. Salam untuk Bu Kamijo. Bilang Ibu Tri sehat gitu ya. Iya, mesti seneng kok ya. Terus ada siapa di WA call atau telepon boleh nih yang cepat siapa nih? Neo ada WA call dulu. Pak Kris.
4: Halo.
3: Jam santai. Siang. Selamat siang Pak Kris. Pak Kris, buah apa? Satu bulan?
4: Gak onar ya?
3: Enggak, masa satu bulan sih?
4: Lah Juni ke Juli?
3: Aku wis batin ki mesti ngitungnya ora sesuai dengan formasinya.
4: Pak Kris, kemarin tuh ndak enak badan loh.
3: Jenengan?
4: Ya.
3: Oh.
4: Ya mutar Mbak Nana, biar tak puter-puter.
3: Oh. Terus jadi enak badannya? Ya ora juga.
4: Temanya apa ini?
3: Ini loh buah saja, buah-buahan. Buah apa yang disenengin Pak Kris?
4: Pisang.
3: Oh, pisang. Nek aku kok buah nek aku kok buah tangan ya?
4: Kalau kamu
3: gratis. Kan gratis toh. Buah tangan wis apa wae lah, pokoknya buah tangan aku seneng.
4: Buah tangan itu sudah BPJS.
3: Loh kok iso?
4: Lah gratis.
3: Oh iya, sebuah tangannya sarung ya seneng gitu.
4: Karena ya tadi BPJS tambah.
3: Oh lah iya, wis ora bayar ki mau lho nek buah tangan ki aku senenge, Pak Kris. Iya wis.
4: Tadi siang ada jeda, Mbak.
3: Ada dong. Lah Pak Kris kemana?
4: kota-kota.
0: Oh lah yo itu toh. Jedanya tadi lucu banget loh, saya kena pranknya Mas Bima.
4: Oh Mas Bima tadi.
0: Oh saya kena prank, wes wes tenan, balas dendam saya.
4: Ya apa-apa, bisa tak balas ya Pak?
0: Oh ya, balaskan ya Pak Kris.
4: Oke.
0: Oke, Mas Bima juga WhatsApp ini rupanya. Ya Pak Kris mau ngersake lagu mboten Pak Kris?
4: Wah, iya iki kan namung lancar banget, Pak.
0: Sopo sing lancar banget?
4: Pak jenengan lho.
0: Oh, ya lancar lah nek ora lancar lho piye engko nek ra lancar.
4: Iya.
0: Yo piye to Pak Kris ini ono-ono ae ya.
4: Lagunya
0: apa?
4: Ahmad Albar ya.
0: Lho kok tak tahu ya? Ahmad Albar tak pilihin ya, mau ya. Jangan ada angkara.
4: Itu punya bukan punyanya
0: Ahmad Albar.
4: Teman yang itu siapa?
0: Direkamnya belum lama tahun sebentar. Jadi Ahmad Albar ini sudah sepuh gitu ini merekamnya. Iya yo. Wis to 2006.
4: Apa, Mbak?
0: Jangan ada angkara.
4: Okay.
0: Orkestra version. Oke okay dong, pilihan saya itu pasti jos ya tuh.
4: Gegem-gegem ya, Mbak ya.
0: Heeh, sama kayak rekok-rekokan di atas panggung ngono, terus rekok-rekoke bawa mikrofon ngono.
4: Mikrofon?
0: Iya.
4: Tiang atau cagaknya itu diiringkan itu loh, Mbak.
0: Terus tak sikile dipetangkelengke ning monitor itu. Kuwi gayane Pak Kris gitu kayak ya.
4: Celananya disobek di dengkul.
0: Oh, di dengkul. Oh, itu wes belinya wes sobek. Jadi enggak perlu susah-susah nyobek.
4: Itu punyanya Pak Santoso.
0: Enggak. Pak Santoso punyanya jwenggel, sepatu jwenggel ada rantainya itu.
4: Sama bendera di
0: bendera apa? Jahit. Bendera apa? Dikasih ya, diikat kepala gitu.
4: Luar negeri itu kan dulu ada yang ya sebesar stiker itu lah ditempel.
0: Oh iya, kayak ini Axl Rose Guns N' Roses itu ya.
4: Iya.
0: Mau pakai buandana ditalek nih gon mikrofon ya toh. Ya awal tahun piro ku ya. Oke. Okay. Nggih, Pak Kris yo ngerti wae. Lah mesti ndek men gayane yo seperti itu ya Pak. Pak Kris ya nek di panggung.
4: Ya itu ndak bisa dirubah, Pak.
0: Oh iya. Sama dhisik. Terus ini motifnya itu motif macan ngono ya.
4: Iya, tapi bukan Rio lho waktu itu.
0: Oh, bukan, belum ada. Yeah. Belum ada. Oh, macannya cuma masih macan asli label. Ya. Trionya hanya label kalau dulu ya.
4: Heeh. Oke. Kalau bentar ya.
0: Boleh, 3 aja ya.
4: Ya 6 toh.
0: Ya 3 wong wis 4 menit lho.
4: Oh, 3. Ya satu lagi ya.
0: Iya.
4: Ya Pak Cuk. Api Rudi, Bugati, Mas Bima,
0: wes.
4: Terus Pak Tris, mohon nanti diwakili.
0: Iya.
4: Ini agak mahal.
0: Wah, halo ya.
4: Oke ya, makasih. Gih,
0: Pak Cuk, matur nuwun Pak Cuk, sehat semangat. Pak dahar Cuk, pisang. Eh kok Pak Cuk toh? Pak Kres.
4: Oh, tak protes, tak ASP loh.
0: Kena ASP genti aku. Aku di SP karo Pak Kris. Yalah salah ya goro-goro tulisannya Pak Cuk lo di depan sini terus. Wes tak tulis sik Pak Kris. Ya tak tulisannya sik Pak Kris. Ben ora keliru. Ndi mau sik tak tulis sik Pak Kris. Wes tak tulis Pak Kris. Ben ora keliru. Oke, saya mau buka WhatsApp dulu sepertinya ya. Yang me-WhatsApp adalah Mas Bima nih. Mas Bima nih apa nih? Mbak Nana jam santoa. Iya, Mas Bima tetap semangat ya Mbak Nana. Kartasura cuaca panas potato-potato Mbak Nana. Ngentang-ngentang gitu maksudnya. Salamnya kagem beliau-beliau Bu Elisa, Bu Modesta, Mbah Tarmi, Bu Endang Sukoharjo, dan Bu Endang Cemani, lalu Bu Ginem, Bu Rere, Bu Wigati, Bu Nur, Pak Kris, Pak Beni, Pak Tri, Mas Andi, dan yang imut-imut Mbak Citra, juga Mbak Felicia. Kagem Mbak Nana yang tugas siaran senantiasa diberikan berkah sehat, kesuksesan, amin. Murah rezeki, amin. Bahagia terus nge bersama keluarga terkasih, amin. Lama gak jumpa ya Mbak Nana, akhirnya ngepasi pas hari ini libur bisa hahihi sama Mbak Nana. Nggih Mas Bima, ada satu pantun buat Mbak Nana. Jalan-jalan liburan ke negeri Cina, cakep. Pulangnya beli
3: bunga mawar dan bunga kamboja. Cakep, ngopo yo tekan kono tuku kamboja. Apa ono bunga mawar neng negeri Cina yo. Siang-siang ada yang siaran, ternyata ada Mbak Nana. Suaranya selalu bikin pendengar merasa hati bahagia. Cakep. Tak tepuk tangani loh ini Mas Bima. Pokoknya nek ngalem-ngalem penyari tak tepuk tangani yo. Terima kasih Mas Bima, semoga sehat selalu bersama keluarga juga, bersama si dia yang tercinta, Cici. Ya, thank you ya sudah gabung di Jam Santai. Gak ada lagunya nih ya. Oke, gak apa-apa ya. Semua lagu didengarkan ya Mas Bima ya. Terus Bu Mulasi juga masuk. Mbak Nana, selamat tugas, sehat-sehat, bahagia selalu. Salam-salam buat semua pecinta Jam Santai nge. Request lagunya Pamit. Pamit itu lagunya Tulus kalau gak salah ya. Yang nyanyi siapa Mbak Nana? Coba nanti saya cari dulu nge Bu Mulasi. Semoga bisa terputar. Lalu Pak Faiz juga masuk. Mbak Nana, mata hati telinga dari Malik di Esensial ya. Salam untuk semuanya saja. Matur nuwun Pak Faiz, sehat-sehat terus. Selamat mendengarkan Pro 1 Pak Faiz. Mbak Felicia juga masuk. Mbak Nana Jam Santuy, Mbak Nana yang gumus katanya. Antri request Caraku. Oh, Dengan Caraku dari Brisia Jodia. Lagunya terkhusus buat Kak Bima aja yang suaranya bikin ciwi-ciwi meleleh. Aduh. Apa iya toh nek meleleh ki piye toh bentuke? Apalagi dulu pas nyanyiin Mbak Citra Afidka lagu Semusim. Hah? Pernah nyanyiin Mbak Citra lagu Semusim ya? Cici. Kok aku jadi hibo sendiri sih. Mbak Citranya Salting loh Mbak Nana. Oh ya? Kok aku ketinggalan zaman ya? Teruntuk Mbak Nana yang kalau siang bikin aku ketawa, semoga tak doain jadi orang kaya dan cantik. Amin. Thank you Mbak Nana, love. Iya, banyak yuk emotikon cinta nih. Ngantek. Ukih abing-abing kae. Matur nuwun Mbak Felicia, tetap sehat semangat nggih Mbak Felicia di Colo Madu. Satu lagi ya. Bu Muharsih di Wonogiri. Oh, sesama Wonogiren ini ya. Bu Muharsih, Mbak Nana sama siang Jam Santai, salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Nana semangat sehat, lagunya Rosa. Yang apa aja oke deh. Bu Muharsih selamat pagi, selamat siang. Selamat mendengarkan Jam Santai. Sekarang saya mau putarkan lagu Ahmad Albar dulu ya. Buat Pak Kris, ngundang aku di Somasi ya. Lagunya Jangan Ada Angkara, ini rockestra ya. Gabungan antara musik rock dan orkestra. Ahmad Albar.

0: di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi itu. Vice President VP Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman itu. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli ini adalah kabar bohong.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pamit dari Tulus ya, pilihan dari Bu Mulasih tadi ya. Yang nyanyi betul Mas Tulus Bu Mulasih, lagunya sudah saya putar nge. Lagunya menderun-deru di hati ternyata. Siapa Bu yang pamitan? Suruh datang lagi Bu biar gak kangen ya. Kita di jam santai mendengar, kita masih ada waktunya untuk membuka telepon, membaca WhatsAppnya. Jam santai.

0: Sebelum lagu Pamit dari Tulus tadi, saya juga sudah memutar lagunya Malik di Essentials ya, yang Mata Hati Telinga untuk Pak Faiz ya. Lagu-lagunya saya usahakan bisa diputar semua, kalau tidak pun bukan sengaja saya, tapi memang waktunya mungkin yang enggak cukup begitu ya. Jadi maklum, mohon maklum. Kalau mau request-request lagu, ada kesempatan request, please ya, yang jangan lagunya yang itu-itu. Kemarin request itu, kemarin lusa juga request itu, sekarang request itu. Jangan yang itu-itu terus ya. Biar kita bervariasi dengarkan lagu-lagunya, oke? Okay? Saya mau buka yang mana dulu nih? Telepon aja ya. 638-055. Halo, jam santai.
1: Halo, jam santai.
0: Halo, jam santai.
1: Bu Betan, Mbak Nana.
0: Bu Yatmi.
1: Betul
0: sekali. Betul, lama ya enggak nelpon saya Bu Yatmi? Atau ya, saya yang enggak siaran ya?
1: Iya, Mbak Nana kan sering pagi tuh. Kalau pagi saya kerja, Mbak Nana.
0: Oh gitu toh.
1: Itu ya acara membaca Al-Quran itu.
0: Oh iya, itu pagi pasti ada ya. Kan yang membaca pasti, bukan saya, Bu.
1: Itu pasti aku, saya baca Al-Quran sambil nyimak.
0: Sambil nyimak ya, ya. Oke, okay. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Bu Yatmi, ya. Buah apa yang paling disenengin Bu Yatmi?
1: Sebenarnya kalau saya itu paling senang lenci, Mbak.
0: Apa? Leci?
1: Lenci. Lenci yang ada tangkainya.
0: Oh, apa itu? Lenci itu apa sih?
1: Lenci buat leci gitu, Mbak.
0: Oh.
1: Buahnya bunder-bunder.
0: Yang merah?

0: Merah atau putih?
1: Putih.
0: Putih nu ya, kayak rambutan itu kan?
1: Jelansi itu saya senang, Mbak. Kayak seperti itu, apa, rambutan.
0: Ya kan, seperti. Tapi kecut kan? Itu bukannya kecut.
1: Kalau masih ada tangganya.
0: Oh, kalau masih
1: ada. Dari, ada tangganya. Jadi nanti kalau pecah, itu enak sekali, Mbak.
0: Oh, begitu.
1: Karena nggak pernah tahu itu.
0: Oh, nggak ngerti aku.
1: Di kalengan. Kalau saya kan dulu kan.
0: Ada ya. Walah, tambah pengetahuan.
1: Dari Semarang ke Solo. Di Solo jualan buka warung makan di Pasar Jateng. Akhirnya masuk pulang kampung suruh jaga rumah orang tua. Di Medan sekarang selamanya.
0: Oh gitu. Ya. Nggih. Bu Yatmi, apa ini ngersake lagu apa dulu?
1: Lagunya T-Type, Mbak. Yang Kau.
0: Apa?
1: T-Type, apa? Yang Kau judulnya.
0: Kau yang the T-Type.
1: Hah? T-Type apa tuh, Mbak, itu?
0: Titan. Apa sih?
1: T-Type. Ada enggak?
0: Kok saya enggak tahu
1: yang
0: ya?
1: Kau sering di Twitter. Judulnya Kau.
0: Judulnya Kau, iya. Tapi ini kalau saya cari Kau ini yang keluar banyak. Siapa? The Titan, bukan?
1: Bukan, The Titan kan itu punya E dulu. Bukan,
0: T5. Kau tiada kata itu kan. Oke, boleh yang kau.
1: Tapi sekarang saya senang kalau itu kan buah tadi ya, Mbak, yang nyambung, Mbak. Tadi kan buah itu langka. Sekarang enggak ada. Jadi, kalau saya enggak pernah, paling senang sekarang pepaya.
0: Ya, itu
1: sana juga tuh durian, tapi
0: durian
1: kan mahal.
0: Yang murah-murah aja yang gampang didapat, betul.
1: Sama pisang kepok.
0: Pisang kepok sama pepaya, wes sederhana tapi itu banyak kandungan baiknya ya.
1: Oke, mau nggak usah beli.
0: Kirim buat siapa ini?
1: Buat semuanya aja, Mbak Nana.
0: Semuanya
1: saya
0: aja.
1: Jarang masuk juga kok.
0: Iya, bagaimana ini?
1: Yang itu aja, Mbak Nana.
0: Oke, lagunya ditunggu nanti. Amin. Matur nuwun, Bu Yatmi di Pedan. Sami-sami. Bu Yatmi di Pedan. Pedan tadi nggak tanya saya. Pasti celing di sana ya, karena Mas Salim ini di Cawas kok susah. Mas Salim semoga... Nih, Mas Salim masuk nih. Mbak Nana tolong diputerin lagu Pergi Pagi Pulang Pagi. Salam untuk Mbak Yatmi yang ada di Pedan. Sekarang sudah oke. Ditangkapnya Pro 1 sudah jelas, Mas Salim. Kayaknya kalau Bu Yatmi barusan mungkin lancar aja, mungkin juga enggak ada informasi kalau enggak bagus gitu ya. Semoga juga ketularan dari Pedan ya sudah bagus lagi. Kualitas Pro 1 di Cawas ya. Ya weh, sekarang saya mau, ini lagunya kok belum ketemu ya, Bu Yatmi. T5. Saya sampai bingung ya. Ini sudah ketemu, Bu. Oke, nanti saya putar ya. Saya sekarang mau buka dulu WA call-nya. Oh, ada Mbak Maharani kayaknya. Mbak Maharani.
2: Halo, Mbak Nana.
0: Halo, ya Allah. Aduh banget iki ya.
2: Lah katanya yang di sana enggak jelas, apalagi yang jauh gitu ya.
0: Iya, yang jauh malah jelas.
2: Oh, gitu ya.
0: Mbak Marani enggak ada gangguan kan? Enak aja mendengarkan RRI digitalnya kan?
2: Iya.
0: Iya. Syukurlah.
2: Jelas sekali suaranya seperti ya kita di satu ruangan gitu.
0: Iya, seperti di rumah ya rasanya di sana. Vibe-nya itu vibe Solo gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, Mbak Marani ngersake lagu mboten? Lagu apa? Masih bahasa Jawanya alus masih inget toh ya?
2: Tase.
0: Oh ya, Tase.
2: Tase kemutan.
0: Nggih. Lagunya apa, Mbak Marani?
2: Saya enggak minta lagu soalnya waktunya udah habis.
0: Oh iya, oh, oh, ngerti wae.
2: Biar yang lainnya saja.
0: Oh gitu. Gitu. Gengge. Oke. Okay. Mbak Rani paling suka buah apa? Jangan-jangan buah di sana nih, enggak tahu kalau buah di sana itu apa ya.
2: Enggak, semua buah yang lagi musim. Kalau lagi musim kan murah.
0: Oh gitu. Semua buah yang lagi musim favorit pokoknya ya, karena murah ya.
2: Iya. Tapi iya. Mau awet muda katanya Bu Temu tadi kan, makan itu duet sama duet. Jambu mente ya.
0: Nggak tahu aku kalau jambu mente, tapi kalau jambu, kalau ini antioksidannya banyak mungkin awet muda betul ya.
2: Oh gitu ya, duet
0: iya.
2: Ya. Saya tambahin lagi, rukem, tahu nggak rukem?
0: Nggak tahu apa itu? Apa itu?
2: Loh, whatever nih jelasinnya. Rukem tuh ya.
0: Rukem? Itu buah?
2: Bunter gitu ya, kecil. Iya, buah rukem itu.
0: Apaan
2: itu? Di dalamnya itu banyak. Bijinya kecil-kecil gitu. Saya ingat saya loh. Itu waktu dulu tuh. Masih
0: buah
2: kecil dulu.
0: Rukem.
2: Sebelum makan itu diunyet-unyet gitu sampai agak lembut gitu loh.
0: Ini talok, talok bukan?
2: Oh, enggak tahu saya. Tolong deh dikirim gambarnya nanti.
0: Oh nih kayak talok kayaknya deh.
2: Satu lagi. Asam keranji.
0: Asam?
2: Tahu enggak asam keranji?
0: Keranji. Iki kok aneh-aneh yo. Asam keranji. Enggak tahu
2: iya,
0: juga.
2: Jadi kalau enggak salah itu kulitnya itu kecil kok, enggak gitu gede tuh. Agak bundar gitu ya.
0: Warnanya hitam. Warnanya hitam.
2: Hitam. Terus kalau dibuka kulitnya tuh seperti apa ya? Seperti
0: iya, seperti asam.
2: Tepung itu tapi warnanya oranye di dalamnya.
0: Oh.
2: Asam manis.
0: Asam manis. Oh, enggak manis.
2: Iya.
0: Nih aku tahu iya, nih. Iya, tahu. Tahu.
2: Apa tuh?
0: Asam iya, keranji. Asam keranji. Cari, ya. Warnanya hitam.
2: Nama yang benar.
0: Kalau buah rukem itu lagi. Satu lagi. Kedondong. Kedondong itu kalau manis enak loh. Oh, benar.
2: Oh iya. Aduh, saya tuh cari-cari enggak ada di sini.
0: Di sini aja susah, apalagi di sana.
2: Oh iya.
0: Iya, di sini enggak setiap tempat ada gitu.
2: Wah, ini bagus ini untuk penghijauan ya.
0: Nanti, iya, padahal.
2: Saya usulkan sama Pak Andreas tuh yang punya agro bisnis apa apa tuh
0: iya.
2: Di Klaten. Akan saya usulkan tuh. Ayo Pak, nanamin aja.
0: Nanam kedondong banyak. Gitu ya.
2: Iya, kedondong.
0: Mau kirim mboten Pak Marani? Enggak
2: pakai salak.
0: Enggak pakai salak. Enggak pakai dondong tok aja.
2: Iya. Enggak
0: salak nanti malah anu yang ngenai durinya ya.
2: Iya, kan jadi dondong.
0: Dondong apa
2: kan?
0: Salah ya, duku cilik-cilik malahan ya.
2: Iya.
0: Mbak Maharani mau kirim buat siapa?
2: Untuk Mbak Nana.
0: Saya.
2: Wah, jarang sekali ya saya masuk.
0: Iya betul.
2: Saya mendengarkan, cuman kan rame kan.
0: Jadi iya. Masuk. Susah kan ya.
2: Ingat saya dengarkan Kak. Iya, mendengarkan aja. Gitu.
0: Yeah.
2: Sama Bu Temuwati.
0: Yeah. Ya.
2: Dan semuanya saja.
0: Dan semuanya
2: makasih
0: saja,
2: Mbak Nana.
0: Matur nuwun Mbak Marani. Terima kasih. Selamat berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi di Australia. Selamat berkarya di Australia. Seneng ya. Kadang-kadang saya tidak tahu sih rasanya hidup di luar negeri, hidup literally di luar negeri itu kayak apa, kangennya ke tanah air. Suasana desa itu mungkin terbayang-bayang di ingatan gitu ya kalau tinggal di luar negeri. Jadi mungkin salah satu apa namanya, salah satu caranya untuk kangen-kangenan dengan suasana rumah ya mendengarkan radio lokal ya, dalam hal ini adalah radio kita Kota Solo. Oke, saya sekarang putarkan lagu dulu aja kayak ke WhatsApp dulu sepertinya. WhatsAppnya nanti malah lupa ya toh. Ada Mbak Atila di Mojosongo, betul Mbak Atila. Mbak Nana, kalau aku suka jambu air. Oke, aku juga suka jambu air ya, apalagi yang warnanya merah yang tua, merah tua itu loh. Enak ya. Ada semu-semu ijonya terus merah tua. Itu enak yo. Saya enggak tahu jenis apa. Request lagu Mbak Nana, salam sehat bahagia, semangat buat Mbak Nana dan seluruh pendengar Jam Santai. Kalau mengingat waktunya sepertinya tidak semua lagu bisa saya putar ini nggih. Mbak Atila matur nuwun, selamat mendengarkan Pro 1 Mbak Atila. Pak Bejo juga masuk. Pak Bejo. Halo Pak Bejo, sehat selalu Mbak Nana. berkah barokah amin selamanya. Lagunya Yogyakarta dari Club Project. Kebetulan Club Projectnya kemarin habis keluar, jadi saya tidak mengeluarkan dulu ya Pak Bejo. Salam untuk semua pecinta Jam Santai tanpa kecuali Mbak Nana. RRI memang oke. Mbak Nana nanti tak SP gantian. Belum juga tak eksekusi udah di SP gantian ya. Buah yang disenengi buah rasa teri Mbak Nana. Piye maksudnya? Oh, gratis karena diteri tetangga. Oh, ngono. Ya. Pokoknya di pisang yo seneng, pepaya yo seneng, semangka yo seneng. Pokoknya sing diteri tetangga itu seneng semua gitu ya Pak Bejo. Matur nuwun Pak Bejo, selamat mendengarkan Pro 1, sehat semangat terus. Bu Nini Sardini juga masuk. Halo Bu Nini, Jam Santai Mbak Nana absen aja, gak minta lagu paling gak dikabulkan. Bu Nini lo ngerti wae yo, nek jam segini yo gak tak kabulkan toh. Salam aja buat Pak Tri, Mas Andi Batam, Mbak Sita Aisyah Kalba, Bu Wigati Wonosobo, Mbah Tarmi, Bunda Bella, Papi Rudi, Pak Sriatmo, Bu Modesta, Bu Endang, tiga-tiganya, Mbak Rere, Bu Elisa, dan teman-teman Pamor, teman-teman PSP tanpa kecuali. Mesiang semuanya, Mbak Nana mesiaran, salam sehat semangat dan ceria. Nanti pulangnya hati-hati ya. Oh, Bu Nini, oh iya, Bu Nani Harsono ketinggalan. Jangan lupa nanti pengajian lo ya, oh iya. Bu Nani ini dijawil loh, diingatkan untuk pengajian. Saya semangat, salah ketik Mbak Nana ya. Semangat terus Bu Nini, sehat terus juga. Selamat mempersiapkan pengajiannya nanti sore. Lalu ada Mbok Nah, Mbak Nana salam Pak Muladi. Oke, salam juga untuk Mbak Ria, Mbak Citra, Fitka, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Dini, Citra Mongah-Mongah, Mbak Tanti, Bu Endang Semani, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, semua kru yang terkasih. Mbak Nana matugas, selalu lancar rezeki dan bersyukur selalu, tetap semangat gak capek-capek. Amin. Harus keroan ini by the way tapi Mbok Nah yo. Untuk buah semuanya suka, apalagi buah tangan Mbak Nana lho, podo karo aku. Matur nuwun nggih Mbok Nah, terima kasih sudah bergabung di Jam Santai. Lalu ada siapa lagi? Itu dulu sepertinya ya. Iya, itu dulu. Saya putarkan dulu lagu mana tadi? T5 dulu ya, lagunya Kau. Terus nanti ada lagu apa lagi? Kita tunggu aja dulu. Kita masih jalan bareng di Jam Santai. Kau

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Jam santai sudah masuk ke sesi akhir ini ya. Sepertinya udah habis waktu kita have fun di jam santai. Pak Al-Karim sepertinya terlewat, tadi belum saya baca ya. Pak Al-Karim, selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1, udah mau sore aja nih ya Pak Al-Karim ya. Mbak Nana minta lagunya Sevia dari Sheila on 7. Maaf ya Pak, terlewat WhatsApp-nya belum terbaca ya. Padahal udah agak tadi nge. Papi Rudi kirimnya, terus Umi Karim, Mbak Bu Rere dan Mbah Tarmi, lalu Dek Citra. Oh. Dek Citra Cahaya Cinta. Wow, gitu, ada nama panjangnya ya. Terus Bu Endang dan yang sering kirim ke aku LKS Lek Karim Sangkrah nggih, matur nuwun Lek Karim, sehat-sehat bersemangat terus nggih. Lalu ada Pak Cuk bilang Mbak Nana RRI-nya mati. Lo. Oh ya. Kenapa Pak Cuk? Nanti listriknya mati tuh. Ya Allah, kok tiba-tiba mati ya Pak Cuk? Semoga segera hidup lagi. RRI Pro 1-nya. Lalu ada Bu Endang, Sri Handayani di Cemani, Mbak Nana, kalau Bu Endang tuh suka sama buah durian, lalu buah duku, terus apokat. Waduh, enak-enak semua nih ya. Tapi Ibu selalu punya buah pepaya juga jeruk, Mbak Nana, karena buah itu tiap hari pasti dicari gampang gitu nggih. Lagunya ngikut saja, salamnya buat Bu Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Muah, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Bu Wigati, Pak Kri, Pak Tri, Mas Bima, Kak Puja, Umi Karim dan semuanya saja. Metugas ya Mbak Nana, sehat selalu. Matur nuwun Bu Endang. Semoga sehat terus juga Bu Endang di Cemani. Lalu ada Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Waduh, pekiwuh aku saiki nek karo Bu Fitri ya. Ikutan absen nggih, boleh. Lagunya ST12 ini lagunya kayaknya udah enggak bisa lagi Bu Fitri. Salam sama buat semua pendengar jam santai ya Mbak Nana, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Agustin, Mas Andi Batam. Nanti gandul Pak Tri. Pak Tri enggak anu ya, ini enggak mios nih ya. Pak Tri enggak nyopir kereta ya. Siang ini ya, enggak berhasil masuk mungkin. Mbak Nana saya semangat nggih, rezeki lancar, tetap awet muda dan cantik. Aduh. Amin. Semoga doanya Bu Fitri terkabul ya. Terima kasih Bu Fitri, sehat terus, selalu ada. Mana nih tadi? Bu Endang Sri Widya Stuti di Solo Baru. Mbak Nana, pasti idolanya buah talok nggih. Kok gitu toh? Ya saya tuh semua buah seneng, apalagi yang buah tangan itu saya seneng semua ya. Kalau yang ngunduh buah talok bisa bikin panjang lehernya loh Mbak Nana. Ada buah talok di sebelah wetan sawah saya itu cendik-cendik ya. Jadinya enggak bisa manjangin leher Bu Endang. Orang yang ngunduh buah talok pasti ndangak-ndangak. Otomatis lehernya bertambah panjang, senam leher kata Bu Endang. Nggih Bu Endang, ini sepertinya pengalamannya pribadi Bu Endang ya. Terima kasih Bu Endang sudah gabung di jam santai. Papi Rudi di Kampung Sewu juga masuk. Mbak Nana dengan jam santainya selamat siang nggih Papi. Mau disampaikan salam saya kepada Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Kak Aisyah, Kak Puja, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Mbok Nah, Bu Rere, Bu Nini Sardini, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Menti, Ibu Tanti Etali, Lek Karim, Nanda Citra dan semua tresnawan jam santai Mbak Nana. Lagunya sendiri aja boleh. Mohon doa Mbak Nana agar saya selalu sehat. Iya dong, sehat terus dong. Papi Rudi harus semangat dong. Selalu sehat bersemangat itu tipsnya ya. Positive thinking gitu loh Papi. Atas semua budi baik Mbak Nana, terima kasih ya. Buah yang saya sukai, buah tangan dari Mbak Nana berupa lagu-lagu yang sesuai dengan selera musik saya. Nggih Papi, saya jadi merasa tangan saya berbuah-buah ya. Terima kasih Papi, semoga sehat-sehat terus, bersemangat terus Papi. Mendengarkan Pro 1 adalah salah satu caranya biar tetap sehat gitu nggih Papi, amin. Mbak Felicia juga masuk. Mbak Nana ini loh, hotel terbengkalai di Bedugul. Emang horor loh Mbak, kalau dilihat-lihat soal buah aku suka kesemek Mbak. Kecut-kecut fresh gitu. Kesemek itu yang kecut itu toh. Walah seneng nih Mbak Felicia ya. Terima kasih Mbak Nana cantik. Ini fotonya Mbak Feli yang ada di yang kita bahas hotel tadi ya. Hotel yang suka pindah sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Feli.
sudah gabung di jam santai. Kok masih banyak ya WhatsApp ya? Bu Nur, Mbak Nana, Masya Allah, Bu Maharani, selamat siang waktu Indonesia. Idenya boleh juga tuh tanam pohon kedondong di Australia. Iya. Iya, kalau di sana kan tanahnya luas, jadi tanam pohon dondong, jambu air itu pasti pas ya. Kalau saya semua suka, semua buah suka Mbak Nana selain durian. Saya nggak suka soalnya, oh kalau durian nggak seneng ya, wis tak pek dewi yo, nek ada durian yo. Salamnya buat semuanya aja, pecinta jam santai, 101 sudah oke loh Mbak Nana. Alhamdulillah. Oh ya? Jadi Bu Nur sudah lewat 101 lagi nih ya. Semoga sudah tidak ada masalah lagi, amin. Terima kasih Mbak Nana, sami-sami Bu Nur. Terima kasih sudah gabung di jam santai. Terus Bu Endang Sukoharjo. Ya Allah, dari tadi WhatsApp-nya baru sekarang. Bu Endang, kangen suaranya Mbak Nana. Memang ya saya itu ngangenin banget orangnya. Lama gak dengerin proses. Loh kenapa Bu? Ini pasti suara satu. Oh begitu. Oh, suaranya Pro 1 ini sudah keluar, tapi masih kecil suaranya, masih kemeresek. Oh, jadi Bu Endang beberapa hari nggak bisa akses gitu. Ya Allah, tak kira pergi kemana yo. Moga cepat selesai ya Mbak, saya bisa full dengerin Pro 1-nya. Mbak Nana sehat selalu. Tadi saya telepon di akhir-akhir, tapi tidak minta lagu, cuma kangen ngobrol sama Mbak Nana. Sayangnya nggak keangkat-angkat Mbak Nana. Alah-alah, iyo yo. Oke Mbak Nana, muah-muah juga kayak Citra ya Mbak. Boleh Bu Endang. Aja ngembro-ngembro ya Bu Endang. Matur nuwun Bu Endang, ya atas kesabarannya ya. Semoga segera bisa baik lagi di tempatnya Bu Endang, sudah segera bisa diakses baik lagi nggih. Lalu ada Mas Salim, Mbak Nana terima kasih ya laguku sudah diputar nggih Mas Salim, sami-sami. Pak Muladi juga masuk. Lagunya ikut saja ya Mbak Nana. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti, Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yat, Bu Yan, Mbak Tanti atau Bu Tanti, Mbah Tarmi, Bu Isma dan semuanya aja semoga sehat selalu. Saya rotok megeh-megeh ya. Matur nuwun Pak Muladi sudah ikutan jam santai. Terus Bu Endang bilang yuk konter buah, cari buah talak yuk. Nanti dibawa plastik ya biar dapat ukih kayak. Habis itu terus gula darahnya naik Bu. Terus Umi Karim absen biak, boleh ngapa kok keren-keren Umi ini ya. Selamat mendengarkan Surakarta sore ini ya, semuanya saja karena masih ada program kami selanjutnya Surakarta sore ini sampai jam 8 malam bersama Citra Afidka ya. Thank you banget untuk Anda yang sudah gabung terus di Pro 1 sepanjang pagi sampai siang sore ini. Semoga semuanya bahagia dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Kita sua lagi esok, saya Nana Hardan Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Citra Fitka, temani Anda di Surakarta sore ini ya, sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semua aktivitas dilancarkan ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadir untuk Anda dengan beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema lingkungan atau Green Radio ya. Untuk Anda yang mau menyimak boleh melalui YouTube Live, kami juga boleh di RRI Surakarta Live. Kemudian Anda yang mau gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Beranda Asta Cita akan hadir untuk Anda pendengar di pukul 15 lebih 15 menit ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Purwakerto dan Prosatu RRI Surakarta.
1: Selamat sore. Selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi dengan Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 ya. Hari ini disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta dan di relay oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta dan juga Pro 1 Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar dari Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto ya. Dan untuk Anda yang mau gabung boleh ya di line telepon kami 02713 0271638055 dan juga WhatsApp 081391555 25. Dan untuk Anda yang mau lihat secara visual boleh ya menyimak di kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peduli lingkungan ya. Sampahku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Dan sudah hadir di studio ada narasumber kami yang luar biasa, ada Ibu Mulyani SPD, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Bapak Nurul Rohmadi SPD dari PDUK, Pengolahan Daur Ulang Kreasi Gria Karebet ya. Selamat sore Pak Nurul.
2: Selamat sore Mbak.
1: Selamat sore Bu Mulyani.
3: Selamat sore.
1: Mungkin bisa agak dekat dengan mic-nya biar terdengar lebih jelas gitu ya. Baik. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yakni sampahku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Nah, seringkali kita menganggap persoalan sampah itu selesai ketika kita sudah membuangnya ke tempat sampah gitu ya. Padahal tanggung jawab kita sebenarnya belum berhenti di sana aja. Bagaimana kita membangun kesadaran bahwa pengolahan sampah harus dimulai dari rumah, dan bagaimana sampah bahkan bisa memiliki nilai ekonomi ya. Dan itulah kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin dari Bu Mulyani dulu nih. Kalau kita melihat kondisi saat ini nih Bu Mulyani, seberapa serius sih persoalan sampah di Indonesia ini Bu?
3: Persoalan sampah di Indonesia itu betul-betul serius. Akhir-akhir ini bahwa Indonesia peringkat satu masalah memproduksi sampah. Ini darurat sekali.
1: Kalau dari tema kita nih, sampahku tanggung jawabku, ini apa sih maknanya yang ingin ditekankan dari kalimat tersebut Bu Mulyani?
3: Dari kalimat sampahku, sampahku tanggung jawabku, akhir-akhir ini baik di Solo, baik itu menyeluruh sampai ke Indonesia itu disarankan untuk memilah sampah dari rumah, menuntaskan sampah dari rumah, baik organik dan anorganik. Bagaimana caranya sampah itu betul-betul dikelola supaya yang diterima di TPA itu hanya residunya.
1: Hanya residunya. Berarti hanya sisa-sisa dari pengolahan sampah yang sudah dilakukan gitu Bu maksudnya.
3: Residu itu antara lain ada pampers, ada tisu, ada plastik-plastik yang kena kotoran itu kan kadang langsung dibuang. Tetapi kalau di tempat saya, yang saya beli sayuran itu kan kelet-kelet itu betul-betul saya sikat, saya bersihkan, saya tiriskan, terus itu nanti masuk, saya masukkan menjadi ecobrick.
1: Ecobrick
3: ini nanti banyak contoh-contoh ecobrick ada.
1: Baik. Kalau menurut Pak Nurul nih, apa sih yang menyebabkan persoalan sampah di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan gitu Pak Nurul?
2: Ya sebetulnya ini sepertinya sudah lama ya persoalan sampah ini. Bahkan tidak hanya di level lokal ya, bahkan di level dunia pun juga persoalan ini menjadi hal yang sangat serius ya. Bagaimanapun sampah itu adalah

0: bagian dari perilaku kita yang mau tidak mau harus kita selesaikan sendiri, seperti itu. Nah, sehubungan dengan tema kali ini itu sampah hutang usaha bumi, mau tidak mau dari lingkungan kita sendiri yang paling dekat, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, kita berupaya untuk mengelola sampah itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai nanti ketika katakanlah mungkin sampah itu dalam artian dibuang ya, di TPA dan sebagainya, menjadi masalah baru. Nah, intinya adalah alangkah baiknya atau seyogianya sampah itu akan kita eksekusi di setiap rumah tangga. Nah, supaya dapat tereksekusi, dapat dikelola, mau tidak mau paling tidak mindset kita ya, Mbak ya. Mindset kita sendiri, kita harus apa namanya punya wawasan untuk bahwa yang namanya sampah itu ternyata jika kita kelola dengan benar, itu nanti akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai, baik nilai sosial maupun nilai ekonomi. Nilai sosial itu artinya nanti ketika kita bersama-sama mengelola sampah dalam artian mungkin dari rumah tangga atau kelompok-kelompok RT, yang setiap RT itu nanti akan jadi sebuah kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu nanti juga akan berdampak ketika kita menggunakan akal, Mbak. Kita menggunakan akal bagaimana cara memilahnya, mengelolanya. Kalau istilahnya dalam persampahan ada 3R ya, Mbak. Ada reduce, reuse, recycle itu. Nah, itu nanti kedepannya itu akan juga akan berdampak secara ekonomi, seperti itu kurang lebih. Jadi persoalan ini sebetulnya sudah lama dan katakanlah mendunia ya, tetapi memang kalau di negara yang berkembang itu ya pengelolaannya belum begitu maksimal. Tetapi kalau negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi. Nah, bagian dari kita karena kita adalah sampah hutang usaha, artinya ada di level yang paling bawah, maka itu nanti akan dikelola secara mandiri, seperti itu.
1: Oke, mungkin bisa dicontohkan gimana sih caranya memilah sampah mulai dari rumah tangga itu seperti apa, Pak?
0: Iya. Setiap dari kita itu mesti katakanlah istilahnya nyampah gitu ya. Nah, sampah itu bagian dari pola hidup kita. Misalnya kita makan, bisa jadi makanan yang kita makan mungkin masih sisa. Nah, itu mau tidak mau sampah yang sifatnya organik seperti itu kan bisa dimanfaatkan juga. Jangan sampai dibuang. Karena walaupun istilah sampah, saya yakin atau kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini pasti ada manfaatnya. Bagaimana supaya menjadi manfaat, kita harus menggunakan akal ya, atau pengetahuan. Nah, sampah-sampah yang sifatnya sisa makanan, sisa syarat dan sebagainya bla bla bla, itu kan bisa dikelola secara mandiri untuk nanti dijadikan sebuah apa? Komposter, atau dijadikan sampah cair dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sifatnya anorganik, sampah-sampah yang susah atau diurai ya, secara alami, itu nanti akan dikelola juga baik menggunakan teknologi maupun handmade. Kalau misalnya skala rumah tanggaan atau kelompok kecil memang lebih cenderung ke handmade ya, tetapi kalau skala yang besar bisa saja dengan teknologi, sampah itu akan ditaklukkan lah dengan teknologi yang lebih sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi yang dimaksud dengan pilah itu alangkah baiknya dari kita keluarga itu harus punya perilaku dulu ya, perilaku supaya kita tidak hanya apa ya berpikir tetapi juga bertindak bahwa sampah itu memang harus dikelola dan dipilah antara yang namanya sampah organik maupun yang anorganik, dan itu nanti akan apa namanya bisa dimanfaatkan sesuai jenisnya, seperti Mbak kurang lebih.
1: Oke, kalau dilihat di lapangan sebenarnya seberapa besar sih kontribusi sampah rumah tangga ini terhadap total produksi sampah di masyarakat, Bu Mulyani?
2: Totalnya itu ya banyak Mbak, besar ya, besar. Karena setiap rumah tangga, itu yang saya lihat di sekitar kami, itu dalam satu kakak itu dia sampahnya itu berapa kilo itu banyak. Karena plastik yang besar itu sampai numpuk-numpuk. Tetapi di rumah tangga kami, kebetulan saya dengan Pak Nurul kan, saya suami istri. Jadi kami itu betul-betul ingin menaklukkan sampah dari rumah. Zero waste di rumah kami. Itu. Jadi misalnya ya Mbak, hal yang kecil, saya itu goreng tempe. Itu sampahnya sudah ada kertas. Ada talinya itu dari pelepah pisang. Terus ada daun, itu sudah saya pilah. Yang pelepah pisang itu nanti bisa saya anyam, yang kertas saya linting-linting menjadi ini. Ya, jadi sebuah kreasi. Yang daun itu saya potong-potong maksudnya ke komposter. Itu baru satu tempe.
1: Belum sampah-sampah yang lain.
2: Belum yang lain. Terus itu Mbak, saya ada kresek itu kalau kita belanja itu mesti banyak Mbak. Lah saat itu saya, wah kok setiap hari belanja kreseknya banyak. Padahal dulu tuh waktu kita belum anti anti plastik ya, kresek itu bagus-bagus Mbak. Terus akhirnya saya dengan Pak Nurul itu kan meneliti dan inovasi. Diapakan kresek ini supaya bermanfaat dan lebih ekonomis. Dan menjadi sosial. Nah itu saya buat, saya potong-potong menjadi sebuah benang. Saya songket dan ini hasilnya banyak ini. Dan tidak menyangka ini ini adalah hasil songketan dari kresek. Sampah ini, semua yang saya kelola ini adalah betul-betul limbah. Dan itu limbah kami, bukan kok saya cari di tempat orang. Enggak. Berarti kan saya selama selama ini dari tahun 2013 Mbak, kita itu sudah mulai sadar untuk mengolah sampah. Kebetulan kami dan Pak Nurul itu adalah orang seni. Kita guru seni yang mana di sekolahan kita menjadi pionir atau meneladani bagaimana sekolah Adiwiyata. Adiwiyata itu harus meminimalisir produk sampah dan mengolah. Akhirnya jadilah kami menjadi problem solving ya Pak Nurul. Jadi problem ini seperti gitu, misalnya saya produk saya itu mengkonsumsi Yakult sampai puluhan tahun. Lah kita apakan kalau dijual enggak laku. Akhirnya menjadi sebuah produk ini menjadi handmade kami.
1: Mungkin ini para pendengar yang di radio tidak bisa melihat ya. Saya salfok sama karya-karyanya Bu Mulyani dan juga Pak Nurul ini. Mungkin di YouTube para pendengar dan juga yang menyimak di YouTube mungkin bisa melihatnya. Betapa banyaknya hasil kreasi dari Pak Nurul dan juga Bu Mulyani ini.
2: Dari, jadi kita itu kompak.
1: Iya.
2: Tadinya gini Mbak, ini kan untuk kami sendiri. Terus akhirnya kan saya kebetulan juga ketua forum bank sampah. Itu di bagian penelitian dan inovasi bersama Pak Nurul, ketua satu, Pak Nurul ketua dua. Setelah itu ini saya tularkan menjadi sosial Mbak, ke kecamatan, ke kelurahan, keliling sampai Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, itu kita keliling. Dan itu menjadi UMKM di daerah itu sendiri, kan menjadi sosial. Dan itu menumbuhkan kesadaran masyarakat di situ yang saya pegang dengan Pak Nurul, saya bina itu menumbuhkan ibu-ibu yang punya kreativitas.
1: Dan
2: bisa dijual, alhamdulillah.
1: Ya.
2: Jadi berkah.
1: Oke, ada yang gabung di line telepon 638055. Halo, selamat sore. Halo, dengan siapa di mana?
3: Saya Hardi dari Purwokerto, Mbak.
1: Pak Hardi di Purwokerto ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, monggo Pak Hardi.
3: Iya. Halo, selamat sore.
0: Nggih, selamat sore.
2: Sore,
0: Pak Hardi.
3: Iya. Saya mau tanya ini dengan Bu Mul dan Pak Nur ini.
0: Nggih, monggo.
2: Semoga.
3: Kenapa Bapak Ibu ini kok peduli gitu ya dengan sampah, sampah seperti itu di saat orang lain itu kan gak ada yang peduli tentang itu gitu loh Pak. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu itu kok terpanggil hatinya gitu untuk menjadi pelopor ataupun pionir dalam hal penanganan sampah ini gitu loh Pak. Dan kemudian yang kedua, apakah selama ini ada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah atau siapapun yang mensupport kegiatan Bapak dan Ibu ini gitu? Tetap semangat Bapak Ibu, semoga selalu menjadi pionir di lingkungannya dan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya cara mengatasi sampah yang saat ini memang sudah menjadi fenomena yang luar biasa.
0: Betul.
3: Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Pak Hardi dari Purwokerto. Baik. Ini karena di relay dari 4 programa ya, dari Pro 1 Jogja, Pro 1 Purwokerto, dan juga Pro 1 Semarang. Nah ini pendengarnya mungkin sangat banyak ya. Monggo ditanggapi Pak Nurul.
0: Terima kasih Pak Hardi. Ini kami bergerak dari sebuah kesadaran. Kita pahami bersama bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu tidak hanya meliputi yang sifatnya fisiknya, bahkan juga psikis. Nah, berangkat dari istilah memang kebersihan itu adalah bagian dari iman, paling tidak kita juga harus menjaga ya, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, bahkan juga menjaga orang lain dari hal-hal yang sifatnya kotor. Nah, hubungannya dengan motivasi kami untuk mengelola ini itu sebetulnya juga awalnya berangkat dari istilah itu tadi. Yang kedua adalah kami bergerak di dalam lomba-lomba dulu ya. Kalau saya dalam riwayat kami itu adalah lomba anak-anak yang levelnya tingkat provinsi, betul kumpul ya. Lomba-lomba poster tentang
2: poster
0: lingkungan hidup. Nah, kami kebetulan pendamping dari anak-anak yang ikut lomba itu. Nah, dari situlah kita belajar dari program itu, belajar dari anak juga dan lain sebagainya. Maka kayak semacam ketagihan ya. Wah, ini
2: jadi kena virus.
0: Iya, kena virus. Jadi semacam wah, ini kayaknya menarik sekali. Ya, tentang persampahan, tentang lingkungan hidup, tentang sanitasi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami tertarik, kemudian kami mengembangkan diri untuk bertindak lebih jauh. Ya, bertindak lebih jauh baik dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, anak istri dan sebagainya. Demikian juga ke lingkungan sekitar di RT, karena berikutnya adalah apalagi volume sampah yang kita hasilkan di setiap rumah tangga itu kan, jika kita jumlah dalam area yang satu RT kan juga akan otomatis akan banyak sekali. Nah, ini akan menjadi sebuah problem ketika masing-masing dari orang atau individu itu tidak peduli ya. Itu nanti akan jadi masalah dan nyatanya memang jadi sebuah masalah. Nah, kami bergerak menjadi orang yang memotivasi untuk membuat yang namanya bank sampah di setiap wilayah atau di setiap RT Pakwan, bahkan pergerakan kami adalah sampai di tingkat kabupaten. Dan kebetulan kami dengan Bumul ini kompak ya, jadi didaulat untuk satu tentang membuka atau mengelola tentang bank sampah di setiap RT di seluruh kabupaten. Kebetulan adalah di rumah kami di Kabupaten Sukoharjo. Demikian juga kami juga didaulat untuk lebih jauh, levelnya lebih tinggi adalah mengenai proklim. Ya, apa? Proklim itu
2: kampung iklim.
0: Nah, kampung iklim yaitu levelnya akan lebih luas lagi. Bahkan antara kegiatan bank sampah dan proklim itu sekarang kan sudah menjadi program pemerintah daerah ya. Untuk dijadikan sebuah prestasi ya, Mbak ya.
1: Yeah.
0: Dari setiap wilayah itu, dan itu nanti akan berdampak secara sosial lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, kami berkomitmen dengan Bumul itu tadi menjadi motivator dari setiap tempat atau setiap kelompok orang yang concern terhadap kebersihan, yang notabene adalah sampah itu memang harus kita kelola secara baik. Nah, kalau toh misalnya ada istilah juga begini ya, kalau mengelola sampah itu tidak bisa kita eksekusi sendiri, itu kalau saya istilahkan juga ada istilah apa ya, kalau kita berikan pada orang lain itu apa, Bumul?
2: apa ya?
0: Diberikan pada orang itu. Apa? Nasabah atau apa?
2: Nasabah.
0: Nasabah atau apa itu?
2: Yang
0: diberikan pada orang yang mencari sampah setiap pagi.
2: Oh iya, jadi gini Mbak. Dulu kita memang kita menggerakkan bank sampah.
1: Oke. Okay.
2: Itu cara menaklukkan sampah yang itu notabene di rumah tangga itu ditumpuk sendiri, nanti setiap satu bulan itu ditimbang di bank sampah,
0: dijual.
2: Supaya apa? Supaya sampah plastik, kertas, kardus dan lain sebagainya itu tidak tercampur aduk, terbuang di TPA. Okay. Jadi sudah terseleksi. Dan terseleksi itu ternyata dalam tabungan satu tahun ini banyak yang mendapatkan ratusan ribu Mbak, yang tadinya itu hanya dibuang. Ini kami memotivasi dan banyak sekarang di kabupaten kami itu sudah 268 sekitar itu bank sampah.
1: Okay.
2: Itu. Tetapi untuk kami Gria Karebit ini, kalau sampah kresek itu dalam 1 kilo itu dijual kan sekilonya hanya berapa? 2.000 atau 1.500.
1: Okay.
2: Tetapi di tangan kami saya memotivasi ini loh sampah yang ini sampah kresek tadi tidak sampai sekilo, ini kalau saya jual ini sudah 50.000. Berarti kita sudah bisa mengangkat nilai sampah itu menjadi lebih level yang tinggi.
1: Berdampak
2: ekonomi. Ini berdampak ekonomi. Dan seperti yang ini gantungan kunci, ini
1: banyak
2: kan
1: sekali.
2: Sampah sekali ini. Ini saya produksi banyak sekali sampai kewalahan Mbak. Nah itu juga kita jualnya bisa lebih. Suatu misal topi. Ini dari apa Mbak?
1: Oh, itu dari tutup ini ya.
2: Ini tutup
1: minuman, botol minuman gitu ya.
2: Ini tutup ini menjadi ini. Ini kalau dijual kemarin itu saya jual 150.
1: Ada yang beli banyak.
2: Oh, sebetulnya banyak yang beli, tetapi karena kami itu ingin rumah kami itu menjadi seperti museum sampah, kami itu tidak kok terus ini saya buat banyak untuk dijual itu enggak. Tetapi kadang yang ngeresake itu misalnya dari kementerian itu seringkali kami kedatangan
1: untuk souvenir.
2: Jadi kami kok produk untuk kami jual itu enggak, tetapi saya menyarankan masyarakat yang saya motivasi, saya ajari, saya bimbing itu untuk dijual. Karena saya itu kan untuk master Mbak,
0: untuk sampel.
2: Untuk sampel.
0: Jadi semacam anu Mbak, ketika kami menghadapi sebuah permasalahan di sebuah tempat gitu. Satu contoh di sini, di sini banyak sekali yang menghasilkan sampah tentang botol ini misalnya. Itu nanti akan semacam problem solving, tantangan bagi kami untuk supaya benda itu jangan sampai hanya terbuang pada akhirnya mencemari lingkungan, tetapi harus dengan akal kita itu, dengan kreasi kita, kita buat menjadi levelnya lebih terhormat. Artinya ketika ini dibuang atau mungkin dihargai hanya 1.000-2.000, tetapi ketika nanti kita buat kreasi yang baru akan menjadi
1: lebih
0: nilai ekonominya lebih. Terus levelnya itu naik.
1: Ada yang gabung lagi di WhatsApp call. Halo, selamat sore.
4: Sore Mbak Citra.
1: Selamat sore Bu Nur di Nusuan. Monggo Bu Nur.
4: Saya kan baru dengerin nih, nggak dari awal, nggak tahu ya narasumbernya dari mana Mbak?
1: Narasumbernya ada Bu Mulyani, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Pak Nurul Rohmadi dari pengolahan daur ulang kreasi Gria Karebet.
0: Betul.
2: Rumah kami di Makam Haji.
0: Di
2: Makam Haji, Tugu Lilin Pajang.
4: Ini Sukoharjo ini.
2: Iya. Katuran Pinara.
4: Napa Bu? Saya dulu itu pernah di daerah sini Bu, waktu saya ikut pelatihan di dari Dinas Koperasi niku di Solo Kota Barat niku. Ada di Kelurahan Mangkubumen apa-apa ngoten. Nah, pas saat itu katanya ngeten Bu. saking tidak, jadi tidak ada yang beli ngoten lho Bu. Jadi iya, sudah beliau tuh sudah membuat kerajinan. Betul. Dari plastik-plastik ngoten niku. Tapi iya, mungkin untuk saat ini karena lagi digerakkan lagi mungkin sudah lebih bagus kali ya untuk nilai jualnya. Jadi dari bekas minyak, dari betul, tutup botol, ini botol dibuat lampu dan lain sebagainya. Seperti itu sih katanya, itu sudah menurut saya luar biasa sih ya. Cuma iya, satu katanya pemasaran sekarang enggak ya, yang mau katanya begitu. itu kalau sekarang saya dikerahkan lagi ya, apalagi sampah kan sangat luar biasa. Apakah panjenengan niki sudah berarti hanya fokus di Sukoharjo atau untuk semuanya gitu? Untuk karena dinas DLH itu kok kayaknya bingung untuk fokuskan iya sampah di ini kan kita suruh kelola sendiri masyarakat ngoten niku. Iya sebenarnya masyarakat ya mau ngoten kalau ada yang mengajari, kemudian setelah diajari kemudian ada nilai tambahnya, mungkin pas kayak tadi penyelenggan ngendiko ada nilai jualnya, mungkin ibu-ibu akan sangat semangat nggih ngoten. Kayak saya sendiri pun sebenarnya sudah memilah, bahkan sekarang saya tidak pernah buang sampah organik.
1: Alhamdulillah.
4: Gitu kan. Tapi pupuk cair saya numpuk ini Bu di gitu kan. Jadi saya sendiri ya bingung loh, tanaman saya nanam di mana gitu ya. Maksudnya sedikit gitu. Tapi sampah dari yang kompos itu terus ada cairnya juga kayak gitu kan. Saya sih belum tahu ya standarisasi yang bagus pupuknya seperti apa. Intinya saya sudah mempraktekkan itu ngoten lah dan banyak. Kemudian juga kadang sebagian karena teman saya ada coba ketahanan pangan ternak ayam, saya juga kadang kumpul sampah dari sisa sayur saya buang ke kandang. Seperti itu. Intinya bagaimana saya tidak membuang sampah organik. Memang saya belum, saya sangat ingin banget belajar bang sampah ya. Sampai saya bingung itu Bu di Solo itu sampai saya ke petugas-petugasnya yang katanya sudah ahli gitu ya. Beliaunya sibuk terus ngeten loh Bu, sampai saya bingung saya tuh. Pengen memulai tapi tidak ada yang mengajari sampai saya sendiri sekarang jadi malas gitu loh Bu.
1: Oke.
4: Gimana gitu untuk menggabungkan agar semua ibu-ibu tuh pada semangat ngoten. Saya seneng kalau dengan semua yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Citra
1: semangat selalu. Terima kasih Bu Nur. Monggo langsung ditanggapi aja mungkin.
0: Memang kebijakan seperti ini pengelolaan sampah itu memang sebaiknya top down ya Mbak Kit. Dari pengelola yang katakanlah di sini adalah peran serta di ILH sebetulnya.
1: Dari pemerintah ya.
0: Dari pemerintah itu kalau istilah top down itu kayaknya kita itu lebih apa ya, lebih terlindungi sebetulnya. Karena bagaimanapun kalau misalnya dari bottom up itu ke kegiatan kita itu kadang-kadang kita juga tidak mendapatkan space untuk itu, tempat ruang dan apa ya semacam kegiatan yang sifatnya bisa lebih bagus untuk, tapi seperti persoalan dari Bunur tadi ya, sudah membuat kreasi tentang itu pengelolaan sampah atau baik organik maupun anorganik. Satu contoh adalah kalau dibuat seperti ini biasanya itu adalah penjualan secara online gitu ya.
1: Secara online
0: atau bahkan sesama komunitas, karena ketika kami berkumpul dengan komunitas itu nanti akan ada semacam bahkan dari setiap bank sampah itu ada istilahnya festival bank sampah Mbak. Ada komunitas tertentu itu mengadakan festival bank sampah, di situ akan ada macam-macam kegiatan, baik kegiatan cara penjualannya, terus edukasinya, bahkan menyertakan juga UMKM-nya. Nah disitulah tempat atau space untuk kita bisa menguji nyali kita, produk kita itu laku atau tidak. Satu contoh seperti kami ya, kalau kami membuat banyak produk alternatif, misalnya botol mineral itu kalau dijual kan hanya paling 1000 nih satu botolnya. Tetapi ketika kita desain menjadi sebuah pot, menjadi sebuah kap lampu dan sebagainya, saya uji nyali Mbak, kebetulan kami kemarin diberi ruang itu di Depak Solo, tempatnya kan sangat representatif.
1: Pameran di Depak,
0: Nah ternyata ketika saya buat berbagai macam desain dari bekas botol mineral itu, satu saya desain A itu saya harga 50.000, desain yang berbeda B 75.000, desain yang C adalah 100.000. Ternyata konsumen itu milih yang 100 dan tidak ditawar. Jadi kita memang harus satu contoh dari daerah sendiri pun sebetulnya punya tanggung jawab besar nih ya, untuk berperan seperti itu supaya dari grassroots itu adalah apa namanya punya semacam semangat untuk mengelola itu supaya nanti berdampak secara sosial maupun ekonomi. Bahkan satu contoh seperti kita buat apa namanya kap lampu itu saya uji nyali harganya sampai 750.000.
1: Oh wow.
0: Kebayang nggak? Dari lemon run yang hanya 1.000 itu jadi seperti itu. Dan ternyata ada juga peminatnya.
1: Ada
0: yang pesan dalam sebagainya. Nah seperti, nah mau tidak mau kalau misalnya pengen seperti itu memang harus membuat sebuah komunitas, ya sebuah komunitas. Dan pergerakannya itu harus rutin karena dalam bank sampah itu setiap bulan katakanlah itu ada terus ada aktivitas seperti itu. Bahkan dalam setiap bulan itu bank sampah di tempat yang itu saling mengabari. Di tempat saya ada festival bank sampah. Yuk ke sana.
2: Berbagi.
0: Diberi tempat, diberi apa ruang sepetak atau petak untuk mendisplay hasil karya terbaik itu. Yang sifatnya, tapi rata-rata memang handmade ya, Mbak. Tapi handmade untuk seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, nanti Ibu Nur ya, Ibu Nur boleh misalnya nanti bisalah calling kami, Bu Mul, karena kami adalah pelayan ya.
2: Hidup untuk melayani, Ibu Nur.
0: Melayani itu.
2: Kami keliling kemana-mana.
0: Kemana-mana. Kalau misalnya mengendaki ada pembentukan bank sampah, kami siap
2: kami
0: untuk
2: siap. Kita tim siap
1: memfasilitasi
0: untuk dipanggil ke tempat.
2: Seperti itu Mbak, ada contoh kardus.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya menaklukkan kardus. Kardus itu kalau dijual berapa ribu kah? Nah, tetapi setelah itu saya lukis itu adalah itu pegawai Astra itu punya jabatan di Astra, terus saya lukis itu pesenan itu kalau begitu 1 juta loh Mbak.
0: 1 juta.
1: Itu Ibu Mul sendiri yang saya
0: luar biasa.
2: Berarti kan saya mengangkat kardus itu yang harganya sekilonya mungkin 5 ribu
1: gitu.
2: Itu menjadi satu lembar aja 1 juta. Ini ini memotivasi. Maka Bu Nur, kalau berkarya itu monggo nggak tanggung-tanggung, sing apik, sing kemedol, itu loh, sing kemedol. Jadi istilahnya kalau di seni itu harus kita menimbulkan karya itu menjadi efek kejut. Wow, wis sampah.
0: Gumun.
2: Nah, gumun.
1: Gumun
0: itu. Gumun sampah ini. Tadi kayak ngene.
1: Iya, siapa yang menyangka ini gantungan kunci yang lucu-lucu ini. Saya pikir tadi dari rajut. Ya, benang. Kemudian rajutan benang gitu. Ternyata dari plastik resek ya, Bu ya.
2: Tatkala saya nyongket benang, itu enggak ada yang memperhatikan. Begitu saya pakai tas itu, Pak, tolong Pak. Tas itu saya pakai, saya kalau
0: ini 500.000 ini.
2: Rapat-rapat di kabupaten. Ini saya membawa. Jadi jauh itu ada Bu Mo. Loh kok kowe kok mburi kok ngerti aku gitu loh. Lah kan apal tasmu.
1: Karena ikonik ya.
2: Iya. Terus topi itu juga saya di Car Free Day itu temen langsung kok kan mesti bumul. Jadi topi ini saya membuat itu.
1: Jadi tergantung dengan kreativitas masing-masing juga ya untuk memasarkan supaya produk-produk itu laku juga.
2: Dan ini Mbak, kebetulan kami anak saya dua kali saya mantu. Itu untuk souvenirnya itu yang pertama itu saya buatkan gantungan kunci ini kecil-kecil. Yang kedua kemarin saya buatkan yang ini. Dan ini dari tutup botol. Ini
1: dekatnya. Oke.
0: Mungkin nanti yang berkeinginan untuk belajar silakan
2: kita
0: datang
2: terbuka
0: di rumah edukasi Agarebet.
2: Iya.
0: Bisa nanti kontak personnya.
2: Ini kalau di rumah tuh banyak banget, bahkan saya nggak bisa bawa semua.
1: Iya, ini udah banyak banget aja. Ini di sini. Ada gantungan kunci, ada topi,
2: ada tas,
1: kemudian ada boneka, ada kap lampu juga, ada tas. Wah, luar biasa.
0: Dan ini lebih kepada begini, Mbak. Ketika kita membuat sebuah produk itu paling tidak harus nilai fungsionalnya itu
1: dapat
2: nilai terapan.
0: Nilai terapannya itu kental dengan nilai terapan.
2: Jadi tidak
0: ini
2: hanya
0: untuk gantungan kunci,
2: berfungsi.
0: Ini untuk lampu, ini untuk tas, itu fungsionalnya itu. Jadi seolah-olah sampah yang seharusnya dibuang hari ini itu tertunda.
1: Okay.
0: Jadi seolah-olah menunda membuang sampah, tetapi sampah yang kita tunda itu menjadi sesuatu yang berbeda.
2: dan bisa dipakai. Jadi bisa menjadi seni terapan.
0: Bisa secara ekonomi, bisa secara ya seperti itu, menghasilkan sesuatu.
2: Jenengan pirsa apa ini, Mbak?
1: Itu sunduk sate.
2: Ya, jadi kalau saya kan saya mengonsumsi sate Ponorogo. Ini bukan promosi, tapi kalau sate Ponorogo ininya kecil, Merit. Okay. Lah ini fungsinya apa? Saya untuk giling-giling kertas ini.
1: Oke, itu untuk apa, Bu?
2: Kertas ini menjadi tas itu yang di sana ada tas.
1: Oh, anyaman dari kertas.
2: Ada yang ini, gitu ya? Itu ini nampan.
1: Oh,
2: itu
1: oh nampan. Wow.
2: Dan ternyata Mbak, kalau di Sofi Mbak, ibu-ibu, Sofi. Bapak, monggo. Ini kertas koran ini kalau di Sofi itu satu giling ini harganya bisa 250 sampai 300 rupiah.
1: Wah, dikali berapa tusuk aja udah tusuk. Berapa itu ya?
2: Ini kan sangat menjanjikan ekonomi. Kertas koran kita itu bekas itu di kantor itu atau kita beli yang anu itu kita kiling-kiling. Ternyata ini banyak yang membutuhkan dan banyak juga para pengrajin itu kehabisan stok ini. Tapi kalau kita menjual yang setengah jadi ini pun laku gitu loh. Nah, ini kan saya ingin mengajarkan ibu-ibu, ayo. Tangannya aja monggo ngetik WA saja.
1: Jangan scroll-scroll aja ya. Ini mumpung ada inspirasi yang bagus ini bisa dicontoh mengkreasikan sampah-sampah yang ada di rumah jadi produk-produk yang punya nilai jual yang tinggi
0: Tambah ekonominya ada.
2: Terus ini ada sekali.
0: Saset ya.
2: Ini kan kita pakaian-pakaian yang sudah tidak layak. Betul. Itu saya potongi, terus saya ambil benik-beniknya.
1: Oh, kancingnya.
2: Kancingnya. Karena apa? Yang sudah saya potong-potong itu nanti ada teman yang bisa menampung untuk didaur ulang menjadi dakron.
0: Dakron. Oh. Dari pakaian sampah.
2: Tetapi harus resleting dan ini kancingnya harus dilepas supaya nggak rusak mesinnya. Oh, iya. Akhirnya ini bisa dibuat menjadi gantungan kunci.
0: Dan ini harganya 25.000 loh.
1: Lumayan juga ya dari jadi seharusnya, kancing.
0: Betul, seharusnya itu dibuang enggak ada manfaatnya tetapi dengan akal kita ternyata bisa juga dibuat seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Ini saya terkagum-kagum ya. Produknya banyak sekali dan juga bagus-bagus ternyata ya. Oke, karena keterbatasan waktu saya sekali ya. Padahal mau ngobrolin banyak hal lagi tapi sayangnya sudah mau jam 4 ya. Mungkin terakhir pesan dari Bu Mul dan juga Pak Nurul untuk masyarakat agar semakin apa ya peduli dengan sampah di rumah kita supaya tidak terbuang gitu aja gitu monggo.
2: Untuk saya, Bapak Ibu pendengar setia yang melihat kami, bahwa gerakan 3R itu sangat penting. 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Cara mengurangi sampah, saya itu membawa tumbler, membawa sapu tangan itu selalu. Ini sangat mengurangi tisu, mengurangi botol plastik. Ini reduce-nya. Nah, reuse adalah menggunakan kembali. Bagaimana menggunakan kembali? Ini tadi galon le mineral, saya rubah menjadi kap lampu, menjadi pot, itu sudah menggunakan kembali sampah. Yang ketiga, Recycle itu mendaur ulang. Seperti ini adalah hasil daur ulang. Dan ini Pak Nurul yang menyambung sampah punya.
0: Iya.
1: Oke, monggo.
0: Bagaimanapun Bapak Ibu para pendengar sekalian, sampah itu identik dengan sesuatu yang mungkin menjijikkan atau hal-hal yang seharusnya kita buang. Dan kita yakini betul bahwa sebetulnya di alam ini tidak ada satupun benda yang ada itu tanpa ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Hanya satu tanggung jawab kita bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengelola dengan bijaksana, dengan bagus, dengan baik, dan pada akhirnya nanti akan berdampak juga pada banyak hal sih, baik kesehatan kita, di rumah kita rapi dan lain sebagainya, dan bahkan secara sosial itu kalau kita berkumpul dengan para pegiat itu nanti akan berdampak secara sosial, bertemu dengan saudara baru, teman baru dan senang sekali ada apa namanya imun bahagia ya. Yang berikutnya adalah ada dampak ekonominya kalau kita misalnya bisa membuat sesuatu menjadi hal sesuatu yang beda. Bahkan sekarang ada istilah juga upcycle, gitu.
1: Upcycle
0: itu juga sekarang marak, dan ya kebetulan bahkan bisa dijadikan sebuah UMKM, dan intinya endingnya adalah berdampak secara ekonomis. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Mul dan juga Pak Nurul. Hari ini inspirasi dan juga ilmunya luar biasa telah dibagikan ya. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru perubahan terbesar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah ya. Karena ketika setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, kita sedang ikut menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Baik, saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Asta Cita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
6: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
7: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat, kerusakan hutan, hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Kadisdikbud Sragen Purwanti menjelaskan seleksi calon kepala sekolah ada dua skema, reguler dan non-reguler. Untuk non-reguler, tidak dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Mulatoi Saan dari RRI Surakarta.
1: Nah, untuk seleksi di situ, untuk memenuhi kebutuhan itu, tidak hanya dari hasil seleksi kemarin. Karena seleksi kemarin itu hanya sebagai salah satu pertimbangan.
2: Dunia pendidikan di Kabupaten Sragen mendadak bergolak setelah munculnya surat kaleng kepada Bupati perihal seleksi bakal calon kepala sekolah BCKS tingkat SMP di Kabupaten Sragen yang tidak transparan. Sejumlah peserta yang dinyatakan gugur melayangkan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Bupati Sigit Pamungkas. Mereka membongkar adanya dugaan manipulasi dan kong kali kong yang dilakukan secara senyap. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen surat tertanggal Selasa 30 Juni, para guru yang tidak lulus melayangkan surat ke Bupati, ada dugaan kuat peserta yang dinyatakan tidak layak dan bahkan tidak pernah ikut diklat justru diluluskan secara diam-diam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen, tulis pengirim anonim dalam surat yang mengatasnamakan forum peserta tidak lulus tersebut. Kekecewaan massal itu bukan tanpa alasan, sebab ada 49 peserta yang didepak tanpa alasan transparan. Tragisnya, beberapa guru yang menyandang predikat berprestasi justru terlempar dari daftar kelulusan tanpa ada penjelasan indikator penilaian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akhirnya buka suara menanggapi surat kaleng tersebut. Terkait pertanyaan mengapa tidak ada pengumuman hasil seleksi secara terbuka, Kepala Disdikbud Sragen Purwanti menegaskan bahwa jalur non-reguler memiliki karakteristik yang berbeda dengan jalur reguler. Proses penilaian tidak hanya bertumpu pada hasil tes tertulis, melainkan melibatkan tim penilai.
1: Nah, untuk menentukan non-reguler itu berdasarkan tim pertimbangan atau tim Kabupaten. Jadi penilaian terhadap seorang pimpinan itu tidak hanya tes tertulis saja, tetapi bagaimana attitude-nya, bagaimana tanggung jawabnya, kemudian punya latar belakang permasalahan-permasalahan atau tidak. Nah, kalau di belakangnya ada permasalahan, nah ini kan yang menjadi pertimbangan juga.
2: Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno menegaskan proses pengisian kepala sekolah melalui jalur non-reguler memang tidak mewajibkan adanya pengumuman terbuka kepada publik.
3: Daerah silakan mengangkat kepala sekolah C. Mudine janji itu belum dilakukan dengan biaya dari pemerintah daerah yang non-reguler namanya. Ini reguler itu memang
2: sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen saat ini tengah menghadapi kekosongan posisi kepala sekolah yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 100 posisi kepala sekolah untuk tingkat sekolah dasar negeri SDN dan 10 kepala sekolah untuk SMP yang saat ini statusnya lowong. RRI Surakarta, Mulatoi Saan melaporkan.
0: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pick-up secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Berikut laporan Roni dari RRI Semarang.
4: 30 desa yang mana untuk mendukung 60 titik desa yang siap launching nanti di tanggal 15 Juli.
5: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pickup untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pickup secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan penyerahan mobil pickup ini untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching pada 15 Juli mendatang. Sejumlah KDMP lainnya sudah lebih dahulu menerima sarana dan prasarana berupa 1 unit mobil pickup, 1 unit truk, dan 2 unit kendaraan PR roda 3. Dandim Kendal menegaskan Barang-barang untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching diharapkan sebelum tanggal 15 Juli sudah siap. Selain kebutuhan pokok seperti beras dan gas melon, KDMP juga siap menampung produk lokal pertanian maupun UMKM.
4: Fungsi dari koperasi ini kan sebagai infrastruktur pemerintah yang ada di desa, sehingga segala potensi wilayah baik pertanian, perekonomian, UMKM bisa dijual di koperasi. Dan koperasi diharapkan sebagai off-taker-nya seluruh potensi wilayah yang ada di desa.
5: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari berpesan kepada pengurus KDMP agar menggunakan armada ini sesuai peruntukannya dan tidak digunakan di luar operasional. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dirawat agar bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.
6: Harapan saya juga nanti untuk koperasi desa, koperasi kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal ini untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang mungkin sampai sekarang ini masih belum terlalu dioptimalkan. Karena di Kendal kan banyak sekali ya komoditas-komoditas yang masih belum bisa diberdayakan.
5: KDMP di Kendal juga akan bermitra dengan dapur-dapur MBG. Keberadaan KDMP akan berperan untuk pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah berkomitmen memberi rasa aman dan nyaman bagi anak, salah satunya di lingkungan sekolah. Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan program RANA, seperti informasi yang disampaikan Wahyu Suryo berikut ini dari RRI Yogyakarta.
7: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta kemarin siang. Dalam pertemuan itu, Pratikno meminta dukungan Sri Sultan untuk pelaksanaan program Ruang Aman dan Nyaman Anak, disingkat RANA. Usai bertemu Sri Sultan, Pratikno memberi penjelasan kepada wartawan tentang program RANA.
8: Jadi anak harus dijamin mendapatkan keamanan dan kenyamanan, baik itu di ruang keluarga, di satuan pendidikan, di ruang publik, maupun di ruang digital. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Kota Dalam untuk DIY, karena DIY ini kan kota pendidikan, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh DIY.
7: Selain itu, Menko PMK Pratikno juga memberi gambaran konkret tentang program ini.
8: Intinya adalah satu, ada edukasi kepada anak, kepada orang tua, kepada guru, kemudian ada infrastruktur untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak di ruang belajar. Jangan sampai terjadi kekerasan. Kalau terdapat indikasi risiko terhadap kekerasan, itu harus mengadu kemana. Dan kita juga menjamin bersama-sama dengan Kementerian PPPA, Kemenduk Bangga, dan juga kepolisian juga memberikan respon cepat.
7: Rencananya pada bulan ini ada beberapa kali launching program RANA, yaitu di lingkungan Kementerian Agama tanggal 12 Juli, kemudian sehari setelahnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat 19 Bantul mulai melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
9: Data siswa itu di SK-kan di level SRMA 19 Bantul itu ada 30 tingkat SD, 30 SMP, 30 SMA murid baru. Namun demikian dari posisi sekolah kami yang masih rintisan.
10: Sekolah Rakyat mulai bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran peserta didik baru. Seluruh calon siswa direkrut melalui mekanisme penjangkauan yang melibatkan berbagai pihak. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 19 Sanasewu Bantul, Agus Ristanto mengatakan, proses penerimaan siswa dilakukan melalui pendataan keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN Desil 1 dan 2.
9: Kalau di Sekolah Rakyat itu adanya penjangkauan, Mbak. Jadi istilahnya itu tidak menerima pendaftaran. Kami dalam perekrutan siswa itu dibersamai oleh PKH, Pendamping Keluarga Harapan, yang mendata siswa yang masuk kategori di DTSEN, Desil 1, Desil 2, dan kemudian divalidasi di pihak Dinsos Provinsi gitu, Mbak.
10: Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar, sekolah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait kesiapan sarana dan prasarana hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
9: Yang bagi sekolah permanen yang sudah siap itu melakukan MPLS dibersamai dari Dinas Kesehatan Pemda untuk CKT, untuk kaitan TNA talent, untuk tes kesehatan di situ di awal tanggal 14 itu.
10: Selama masa libur sekolah ini, para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah dengan pendampingan guru dan wali asuh. Pemantauan dilakukan setiap hari agar kebiasaan disiplin yang telah dibangun selama tinggal di asrama tetap terjaga hingga mereka kembali mengikuti pembelajaran pada awal tahun ajaran baru.
0: Gerakan gotong royong masyarakat kembali menunjukkan hasil nyata melalui pembangunan fasilitas kesehatan berbasis partisipasi warga. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagaimana iuran dan kepedulian bersama dapat mewujudkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
11: Maka di Winong ini sudah melaksanakan betul.
12: Warga NU atau Nahdiyin di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati membuktikan keberhasilannya membangun klinik pertama NU melalui gerakan iuran. Fasilitas tersebut menunjukkan partisipasi warga mampu menghadirkan manfaat besar bagi kebutuhan kesehatan masyarakat secara luas. Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Pati, Kiai Haji Yusuf Hasim mengatakan, Nahdiyin menghimpun iuran masyarakat secara gotong royong selama bertahun-tahun untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut. Gerakan sosial itu mengubah donasi bernilai kecil menjadi bangunan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi umat.
11: Maka NU Winong ini menjadi pelopor. Mudah-mudahan Lazisnunya sudah menjadi pelopor di Kabupaten Pati. Ini kesehatannya nanti juga menjadi pelopor yang menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Pati khususnya ranting-ranting dan MBCNU se-Kabupaten Pati.
12: Yusuf Hasim menilai keberhasilan warga NU di Kecamatan Winong mencerminkan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan kemaslahatan. Pendekatan tersebut memperkuat dakwah sosial melalui pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan gerakan donasi kecil membuktikan masyarakat mampu membangun fasilitas kesehatan secara mandiri berkelanjutan. Model penggalangan dana tersebut layak dikembangkan agar setiap kecamatan memiliki klinik pelayanan umat berkualitas.
13: Jadi bikin platform klinik digital dengan donasi Rp5.000. Itu saya kira untuk menjadikan klinik ini di 21 kecamatan setahun dadi, Pak. Karena hampir 90% ini kan ya warga NU.
12: Keberhasilan warga NU ini menunjukkan iuran masyarakat mampu mewujudkan fasilitas kesehatan yang bermanfaat luas. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Klinik seperti ini yang bermanfaat untuk masyarakat.
0: Selama hampir 4 tahun menanti, jembatan Lopasir di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akhirnya mulai dibangun. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
14: Penantian warga Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memulai pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir yang menghubungkan Desa Karanglewas dengan Desa Adisara. Kepala Desa Karanglewas, Dwi Noto Sugino mengatakan, jembatan tersebut ambrol pada November 2022 akibat tingginya beban kendaraan yang melintas menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun secara swadaya dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dia mengungkapkan selama jembatan darurat digunakan, cukup banyak warga yang terjatuh akibat melintas, terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu, masyarakat menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen tersebut.
15: Dari tahun 2022, bulan November, karena ada pengalihan arus dari dibangunnya jembatan Margasana pada lewat sini, jadi di situ akhirnya rusak. Kalau saya pribadi ini mewakili masyarakat saking senangnya, karena terrealisasinya akan dibangunnya jembatan Sungai Lopasir yang ada di Desa Karanglewas, saking bungahnya di situ kita nanti untuk aktivitas sehari-hari jadi bisa lebih lancar.
14: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
16: Bagaimana caranya anggaran pusat itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun kabupaten daerah pemilihan saya, wabil khususnya Banyumas. Karena ini sinergi ini nanti yang diuntungkan bukan saya, bukan Mas Dewo, tapi rakyat Banyumas.
14: Pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang selama hampir 4 tahun harus bergantung pada jembatan darurat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan. Rata-rata setiap hari pada kisaran 31 ribu orang. Adam Sutanto dari RRI Surakarta berikut menurunkan laporannya.
17: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
18: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter

0: Jakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
1: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
0: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna, stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang, kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
2: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
0: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan, serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Susanto melaporkan.
3: Seluruh jemaah haji asal Cilacap sejumlah 1.282 telah kembali ke Cilacap dengan selamat. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
4: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Cilacap telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sebanyak 1.282 jemaah dipulangkan secara bertahap dalam 6 kelompok terbang atau kloter. Kloter terakhir yang merupakan kloter 81 membawa 14 jemaah haji asal Cilacap yang bergabung dengan jemaah dari sejumlah kabupaten lain juga telah tiba. Dengan tibanya kloter tersebut, seluruh jemaah haji asal Cilacap dipastikan telah kembali ke daerah masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan penyelenggaraan ibadah haji hingga proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar. Seluruh jemaah haji asal Cilacap berhasil kembali ke tanah air tanpa ada yang meninggal dunia. Padahal hampir 30% jemaah merupakan lanjut usia. Tercatat sekitar 375 jemaah berusia di atas 61 tahun. Meskipun demikian, terdapat satu jemaah yang harus dipulangkan lebih awal melalui mekanisme tanazul setelah mengalami patah tulang kaki akibat terjatuh saat turun dari bus di Madinah. Menurut Banu, keberhasilan seluruh jemaah kembali dalam kondisi selamat tidak terlepas dari berbagai faktor, terutama kesiapan kesehatan sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan syarat istitoah yang dilakukan secara ketat oleh Dinas Kesehatan turut menjadi faktor penting sehingga kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
5: Alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Itu cuma satu tanazul itu karena memang patah tulang, di kakinya patah, jadi akhirnya dipulangkan lebih awal dari jadwal yang semestinya. Begitu diikutkan kloter yang atas yang kurang lebih dulu itu dititipkan ke kloter atas. Turun dari bis ketika sampai di Madinah dari Mekah. Bisnya kan dari pintu ke pijakan itu kan tinggi, mungkin ya itu nggak siap begitu, jadi jatuh, nah malah patah kakinya. Betul ya, banyak faktor ya. Bisa jadi karena jamaah itu persiapan secara psikisnya lebih matang karena kan kloter terakhir. Tapi yang jelas bahwa upaya Dinas Kesehatan untuk membatasi dan betul-betul concern terkait dengan istitongah itu yang kemudian menjadi faktor utama untuk jamaah sehat, utuh, dan bisa pulang semuanya.
4: Banu menghimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Selama 14 hari masa penyesuaian, jemaah yang mengalami demam atau keluhan kesehatan lain diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan sejak dini. Ia juga berharap para haji yang telah kembali dapat menjadi teladan di tengah

0: masyarakat serta membawa dampak positif bagi lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian info Lintas DE Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan juga tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat, kerusakan hutan, hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Terima kasih pendengar, Anda selalu bersama kami ya di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini pendengar, bersama saya Citra Afidka ya, sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam ya. Saya sapa dulu yang di WhatsApp chat ya, ada Bu Agustin di Mangkubumen sudah gabung. Selamat sore Mbak Citra, salam sehat metugas di Surakarta sore, tetap semangat bahagia. Saya temani dengan menyimak acara Surakarta sore ya sampai selesai. Kutunggu info dan juga lagu-lagunya untuk mengusir udara panas ya. Ya kayaknya cuaca di sore hari ini cukup cerah ceria ya, semoga pendengar juga dalam keadaan cerah ceria juga ya. Oke, nanti pulang hati-hati, sekalian malam mingguan kuliner berdua Mbak Citra. Terima kasih Bu Agustin ya. Ada Bu Elisa juga menyapa saya nih, sore Mbak Citra metugas ya, tetap semangat nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Elisa ya. Dan untuk Anda yang mau sapa-sapa ataupun berbagi informasi di Surakarta sore ini ya, boleh banget ya melalui WhatsApp chat aja di 081 3901 5525. Dan informasi untuk Anda pendengar nih, permohonan air bersih dibuka, warga Sragen diminta bersurat, siapkan tandon. Dari rri.co.id, pendengar menghadapi musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Warga yang membutuhkan bantuan diharapkan mengajukan permohonan secara resmi dan juga menyiapkan tandon air. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen, Ahmad Subekti, mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air bersih diajukan lewat pemerintah desa dan juga kecamatan. Setelah itu dikirimkan kepada BPBD. Dikatakan Ahmad, BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan ke wilayah rawan kekeringan. Kendati demikian, Ahmad menegaskan masyarakat tidak perlu panik jika dampak kekeringan meluas melampaui prediksi. Dan jika kuota reguler tersebut nantinya habis dan kondisi di lapangan kian kritis, pendengar, Pemkab Sragen dapat mengaktifkan mekanisme dana belanja tidak terduga atau BTT untuk menambah pasokan air. Dan dalam operasionalnya, BPBD Sragen juga terus menjalin kerjasama dengan penyalur sumur dalam lokal guna mempercepat mobilisasi armada ke wilayah Sragen Utara. Ditanya apakah permohonan dropping air bersih ke wilayah rawan kekeringan sudah banyak, Ahmad mengaku yang resmi baru satu dukuh. Namun yang permohonan tidak resmi sudah ada beberapa yang masuk. Diberitakan sebelumnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mulai menyalurkan bantuan air bersih atau dropping perdana untuk mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Bantuan pertama ini dikirimkan kemarin ya, di tanggal 3 Juli 2026 ke wilayah rawan kekeringan di utara Bengawan Solo. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen, Ahmad Subekti, mengungkapkan bahwa wilayah yang menerima penyaluran air bersih perdana tersebut berada di Kecamatan Gesi. Dan bantuan satu tangki air bersih tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga di RT 5 Dukuh Krengseng, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Berdasarkan data lapangan, dampak kekeringan di lingkungan RT tersebut mencakup 65 kepala keluarga atau KK atau sekitar 218 jiwa. Dan informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Tiga jenis BBM non-subsidi yang turun adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Faktanya, klaim infografis yang menyatakan bahwa harga Pertamax turun menjadi Rp12.800 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa Pertamax mengalami penurunan harga. Harga BBM Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih di Rp16.250 per liter. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liter. Unggahan infografis itu identik dengan artikel indonesiabaik.id berjudul Update, Harga BBM Non-Subsidi Turun. Namun artikel tersebut bukan ditayangkan pada 1 Juli 2026, melainkan pada 3 Januari 2023.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

RRI Surakarta dengan esensi buku. Buku Rich Dad, Poor Dad mengajak kita melihat uang dari sudut pandang yang berbeda. Robert Kiyosaki menceritakan pengaruh dua sosok ayah dalam hidupnya. Poor Dad adalah ayah kandungnya yang berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan tetap, namun terus berjuang dengan masalah keuangan. Sementara Rich Dad adalah ayah dari sahabatnya yang tidak menempuh pendidikan formal setinggi itu, tetapi memahami cara kerja uang dan akhirnya menjadi kaya. Pesan utama buku ini adalah bahwa orang kaya tidak bekerja hanya untuk mendapatkan gaji. Mereka membangun dan memiliki aset yang menghasilkan uang secara terus-menerus. Kiyosaki membedakan aset dan liabilitas dengan cara yang sederhana. Aset memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas mengeluarkan uang dari kantong kita. Karena itu, fokuslah membeli dan membangun aset seperti bisnis.

0: Pelajaran penting lainnya adalah jangan takut terhadap kegagalan. Orang kaya melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan alasan untuk berhenti. Mereka terus meningkatkan pengetahuan, mencari peluang, dan berani mengambil keputusan yang terukur. Pada akhirnya, Rich Dad, Poor Dad bukan sekadar buku tentang menjadi kaya. Buku ini mengajarkan perubahan pola pikir dari bekerja untuk uang menjadi membuat uang bekerja untuk kita. Dengan membangun aset, meningkatkan literasi keuangan, dan berani belajar dari pengalaman, seseorang dapat menciptakan kebebasan finansial yang lebih besar di masa depan. Bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak uang yang Anda pertahankan dan kembangkan. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Surakarta sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya. Ada Pak Suprapto di Jaten yang bergabung melalui WhatsApp chat. Selamat sore Mbak Citra, selamat bertugas, semangat. Terima kasih lagunya Mbak Citra. Sami-sami Pak Suprapto ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru juga, Sugeng Sonten, Mbak Citra, Fitka Ayu Dewi. Waduh. Saya punya nama baru nih ya. Wah, ngelembur sampai jam 8 nih. Besok pagi mesti meruput sebelum kutut RRI manggung. Tahu aja nih Bu Endang ya, kayaknya sudah ngindek jadwalnya Citra di sini. Oke, terima kasih Bu Endang sudah menyapa saya ya di Surakarta sore ini. Dan informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id ya. Laga uji coba timnas U17 versus Malaysia di Manahan tanpa penonton. Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di Kota Solo bakal melakoni dua kali uji coba menghadapi timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 4 Juli 2026 malam dan juga Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan Solo Jumat 3 Juli 2026, pelatih timnas U17 David Nascimento mengaku terkesan dengan kualitas pemain yang dimilikinya meski baru beberapa kali memimpin latihan. Pelatih asal Portugal itu menilai skuad Garuda Muda memiliki fondasi yang bagus meski sebagian besar pemain belum memiliki pengalaman tampil di level internasional. Selama menjalani pemusatan latihan di Kota Solo, timnas U17 membawa 25 pemain. Beberapa nama di antaranya ada Chico Jericho, Abdillah Isha, Syahdan Cesar, Igede Kayana, Ichiro Akbar, Yance Glenn, hingga Melki Alfando. Bagi timnas U17, laga tersebut sekaligus menjadi awal era pelatih David Nascimento, sekaligus momentum kebangkitan timnas Indonesia U17 gagal memenuhi target di Piala AFF U17 2026 dan Piala Asia U17 2026. Dua kali laga uji coba timnas U17 versus tim Malaysia di Stadion Manahan Solo dipastikan tidak dihadiri penonton. Meski demikian, seperti disampaikan Ketua Panpel Stadion Manahan Akbar Badres, semua SOP tetap dilakukan, mulai dari perizinan termasuk koordinasi dengan Polresta Surakarta. Meski tanpa dihadiri penonton pendengar, namun Panpel tetap mengundang beberapa pejabat di Kota Solo, termasuk Wali Kota Respati Ardi, bersama jajaran Forkopimda dan Dispora, serta stakeholder olahraga lainnya di wilayah Kota Solo. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.
2: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
3: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar.

0: Serunya mini talk show dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga besar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
1: Bola gembira, pesta bola dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
0: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Untuk Anda yang menunaikan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

Imam Syafi'i berpesan, sekiranya manusia mengetahui keburukan percakapan dan hawa nafsu, maka mereka akan melarikan diri dari keduanya, sebagaimana mereka melarikan diri dari harimau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

101.1. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini ya. Tentunya kami hadir untuk Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani senja Anda ya. Ada Bu Nini Sardini di Ngedi Suman. Selamat sore Jeng Citra, selamat siaran, semoga enggak cepat capek, tak temani di rumah ya. Salam sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Nini Sardini di Ngadi Suman ya. Terima kasih sudah menemani saya, walaupun di rumah, tapi saya senang sekali nih ditemani Bu Nini ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang mau berbagi informasi atau mau sapa-sapa gitu ya, boleh di WhatsApp kami 081-3901-5525. Masih di Surakarta sore ini sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam ya. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam minggu Anda ya. Selamat malam minggu, selamat mendengarkan Pro 1 dan juga apapun aktivitas Anda, semoga semuanya berjalan dengan menyenangkan.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta Sore dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda mendengar. Dari rri.co.id, pendengar aksi nekat TW alias Clower, 44 tahun, seorang residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara, akhirnya terhenti. Unit Reskrim Polsek Sidoharjo, Polres Sragen berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukannya di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Kapolsek Sidoharjo menjelaskan pelaku merupakan warga Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. TW dikenal sebagai spesialis pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan ponsel yang sudah 5 kali mendekam di Lapas Surakarta. Pencurian terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 lalu, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Korban Maman Effendi menyadari motor Suzuki Shogun miliknya bernomor polisi AD5674LY, raib usai dirinya pulang dari melaksanakan sholat subuh di masjid. Akibat kejadian tersebut, pendengar, korban mengalami kerugian sekitar 2,7 juta rupiah dan langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sidoharjo. Titik terang kasus ini didapat pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari. Tim Resmob Polres Karanganyar bersama Polsek Gondangrejo berhasil mencokok dua pelaku curanmor yang salah satunya adalah TW alias Clower. Setelah berkoordinasi antar satuan, dipastikan bahwa TW adalah pelaku yang menggasak motor warga Sidoharjo. Petugas langsung mengamankan barang bukti satu unit Suzuki Shogun yang plat nomornya sudah dilepas pelaku untuk menghilangkan jejak beserta BPKB asli milik korban. Saat ini pendengar, pihak kepolisian masih terus mengembangkan penyidikan. TW diduga kuat tidak hanya beraksi di Sidoharjo, melainkan juga di sejumlah lokasi lain di wilayah Kabupaten Sragen. Pelaku saat ini ditahan dan menjalani proses hukum di Polsek Gondangrejo, Polres Karanganyar. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dan pemberatan. Atas kejadian ini, Kapolsek menghimbau masyarakat Sragen untuk memperketat kewaspadaan. Warga diminta tidak meninggalkan kunci menempel pada kendaraan dan selalu memastikan pagar rumah dalam kondisi terkunci demi mencegah aksi kejahatan serupa. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.

Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surakarta sore ini masih bersama saya Citra Fitka ya. Dan informasi untuk Anda pendengar dari Surakarta, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengungkapkan bakal mereformasi sistem perparkiran kendaraan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Untuk itu pendengar, Respati mengatakan tengah menyiapkan satuan tugas atau satgas reformasi tersebut. Hal itu disampaikan Respati seusai memimpin langsung patroli gabungan penindakan pelanggaran parkir pada hari Jumat 3 Juli 2026 malam. Saat itu Respati didampingi perwakilan dari Polresta Solo, Dinas Perhubungan Solo, dan juga Satpol PP Solo. Patroli itu menjadi langkah awal pemerintah kota Solo untuk membenahi sistem perparkiran secara menyeluruh. Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo, Kepala Satpol PP Solo Didi Anggono, serta Kepala Dinas Perhubungan Solo Taufik Muhammad ikut selama patroli berlangsung. Patroli dimulai dari Loji Gandrung, kemudian menyasar sejumlah titik parkir di kawasan usaha dan cafe shop, antara lain di Jalan Slamet Riyadi, di Keprabon, Jalan Diponegoro, Jalan RM Said, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Yosodipuro. Dalam patroli tersebut, pendengar, Respati menemukan sejumlah oknum juru parkir yang masih menarik tarif tidak sesuai ketentuan. Beberapa warga dan pengunjung juga menyampaikan aduan secara langsung bahwa mereka kerap diminta membayar parkir melebihi tarif yang tertera pada karcis atau ketentuan zona. Oknum juru parkir yang melanggar kemudian langsung didata untuk mendapatkan sanksi maupun pembinaan dari dinas terkait dan kepolisian. Respati menegaskan masyarakat perlu memperhatikan tarif yang tercantum pada karcis resmi. Ia meminta juru parkir tidak menarik biaya di luar ketentuan yang berlaku. Selain persoalan tarif, pendengar, Respati juga menemukan dugaan penggunaan badan jalan oleh pihak ketiga atau pengembang swasta di kawasan Jalan Gajah Mada untuk tempat parkir. Menurutnya praktik tersebut tidak diperbolehkan dan akan ditindaklanjuti. Respati menegaskan penertiban parkir tidak berhenti pada patroli malam atau penindakan terhadap oknum juru parkir. Menurutnya, patroli ini menjadi pintu masuk untuk reformasi sistem parkir Solo, mulai dari penataan titik parkir, penertiban cukir liar, kepatuhan tarif, penggunaan karcis resmi, pengawasan parkir insidentil, hingga penataan ruang publik agar tidak mengganggu lalu lintas maupun pejalan kaki. Dan untuk mempercepat pembenahan tersebut, pendengar, Pemkot Solo akan membentuk Satgas Parkir. Satgas ini akan melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga kepolisian untuk memastikan parkir praktik parkir liar dan tarif tidak sesuai serta pelanggaran penggunaan ruang jalan dapat ditangani lebih cepat. Itu informasi untuk Anda mendengar dari Surakarta ya. Ada yang WhatsApp di Pro 1 ya, Bu Mulatsih nih di Mojosong. Selamat malam dan sehat-sehat selalu dan bahagia Mbak Citra. Tak doai semua cepat. Semoga cepat punya baby, amin. Terima kasih Bu Mulatsih nggih doanya, amin amin. Nanti pulangnya hati-hati Mbak Citra. Cie Bu Mulatsih, terima kasih ya sudah bergabung di Surakarta sore ini. Dan untuk Anda yang mau sapa-sapa atau sekedar berbagi informasi boleh ya di WhatsApp kami 081 3900 15525.

ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, itulah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati sebenarnya apabila terjadi kenaikan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit, tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta.

di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para

0: pemain.
1: Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karena saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
2: Limite cet aspect-là.
3: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli, Pro

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram.

Mendengar kebersamaan kita di Surakarta sore ini telah sampai di ujung waktu ya. Barusan Anda telah mengikuti Warta Berita Nasional bersama dengan Pro3 Jakarta. Dan sebagai sajian penutup, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Katolik dengan tema Gerakan Bijak Mengelola Makanan, disampaikan oleh Francisca. Dan terima kasih pendengar atas perhatian dan juga kebersamaan Anda sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta sore ini. Pendengar, semoga malam yang akan Anda jalani membawa ketenangan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Pendengar, selamat malam. Dan nanti Surakarta malam ini akan ditemani oleh Rifki Minov. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Salam damai dalam Kristus, saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita berbicara tentang persoalan lingkungan, kita sering membayangkan pencemaran udara, penebangan hutan, atau perubahan iklim. Namun ada satu persoalan yang sering luput dari perhatian kita, yaitu tentang sampah makanan. Bersama dengan saya, Francisca Putri Andita, penyuluh agama Katolik Kota Surakarta dalam siraman rohani

Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari banyak makanan yang dibuang begitu saja. Padahal di tempat lain, masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan memperoleh makanan dengan layak. Lebih dari itu, makanan yang terbuang akan membusuk dan menghasilkan gas yang mempercepat pemanasan global. Tema ini menjadi saya angkat karena saat ini dalam Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan tentang ekoteologi. Nah, sebagai orang beriman, persoalan tentang sampah makanan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga persoalan iman, moral, dan juga tanggung jawab sebagai pengelola ciptaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara tentang menjaga lingkungan, seringkali kita menganggap bahwa hal tersebut hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, para aktivis lingkungan, atau lembaga tertentu. Padahal bagi kita, orang beriman, kepedulian terhadap lingkungan berakar pada iman akan Allah Sang Pencipta. Sejak awal penciptaan, Kitab Suci mengajarkan bahwa alam semesta adalah karya kasih Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan hingga makanan yang kita nikmati setiap hari merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara, bukan dieksploitasi atau disia-siakan. Dalam Kitab Kejadian dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam, di mana Allah memberikan kepercayaan kepada kita manusia untuk mengusahakan bumi. Artinya, manusia diberi kemampuan untuk mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan hidup kita. Namun, pada saat yang sama manusia juga diperintah untuk memelihara bumi. Artinya, setiap pemanfaatan dari alam harus disertai dengan tanggung jawab dan rasa hormat dan kasih terhadap ciptaan. Dengan demikian, manusia bukanlah pemilik mutlak bumi. Kita hanyalah penata layan atau pengelola yang menerima mandat dari Allah. Seorang penata layan yang baik tidak akan menggunakan milik tuannya dengan sembarangan. Ia akan menjaga, merawat, dan mengelolanya agar tetap memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian pula dengan bumi dan segala isinya. Alam bukan warisan yang kita terima dari nenek moyang kita untuk kita habiskan sesuka hati, melainkan titipan Tuhan yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan yang baik. Salah satu anugerah Tuhan yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah makanan. Mungkin kita sering menganggap makanan sebagai sesuatu yang biasa karena setiap hari tersedia di meja makan kita. Namun apabila kita merenungkannya lebih dalam, sepotong roti atau sepiring nasi yang kita santap merupakan hasil dari rangkaian karya kasih yang luar biasa. Dimulai dari petani yang bekerja di bawah terik matahari, baik hujan maupun terang, lalu juga ada tanah yang disediakan oleh Allah dan para pedagang yang mendistribusikannya. Ada orang tua kita yang bekerja untuk mencari nafkah, dan ada tangan-tangan yang mengelola makanan yang kita santap. Semua proses tersebut terjadi karena penyelenggaraan Tuhan yang bekerja melalui banyak orang. Karena itu, makanan bukan sekadar benda dikonsumsi, tetapi juga tanda kasih dan pemeliharaan Allah. Setiap kali kita makan, sesungguhnya kita sedang menikmati berkat Tuhan. Maka menghargai makanan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sebaliknya, ketika makanan dibuang tanpa alasan yang jelas, kita tidak hanya menyia-nyiakan hasil kerja manusia, tetapi juga kurang menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Bagi generasi muda, panggilan ini menjadi semakin penting. Karena di tengah perkembangan gaya hidup yang modern, tidak sedikit orang yang beli makanan hanya untuk mengikuti tren, tertarik karena promosi, atau demi konten media sosial. Akhirnya, makanan yang masih layak justru berakhir di tempat sampah. Padahal sebutir nasi yang terbuang adalah hasil kerja keras dari banyak orang dan merupakan berkat yang dipercayakan Allah kepada kita. Kebiasaan seperti ini perlu diubah menjadi budaya yang lebih bertanggung jawab, yaitu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, mengkonsumsi juga dengan bijaksana, dan menghargai setiap makanan sebagai anugerah Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salah satu mujizat terbesar yang dilakukan Yesus adalah memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kuasa Yesus sebagai Putra Allah, tetapi juga mengungkapkan hatinya yang penuh belas kasih. Yesus melihat orang banyak yang lapar dan tidak membiarkan mereka pulang dengan perut kosong. Ia memenuhi kebutuhan mereka, bahkan setiap orang makan sampai kenyang. Namun ada satu bagian dari kisah ini yang seringkali luput dari perhatian kita. Setelah semua orang selesai makan, Yesus tidak langsung mengakhiri peristiwa itu. Ia justru memberikan sebuah perintah yang sangat sederhana kepada muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Para murid kemudian mengumpulkan sisa-sisa makanan itu hingga memenuhi 12 bakul. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan hal itu? Bukankah dia sanggup menciptakan makanan sebanyak apapun? Bukankah sisa-sisa itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan mujizat besar yang baru saja terjadi? Jawabannya terletak pada cara Yesus memandang setiap berkat dari Allah. Bagi Yesus, tidak ada anugerah Tuhan yang boleh diperlakukan dengan sembarangan. Setiap potongan roti memiliki nilai karena berasal dari penyelenggaraan Allah. Dengan mengumpulkan sisa-sisa makanan itu, Yesus mengajarkan bahwa kelimpahan bukanlah alasan untuk hidup boros, melainkan kesempatan untuk semakin bersyukur atas dan bertanggung jawab. Mujizat bukanlah pembenaran untuk menyia-nyiakan berkah, tetapi justru panggilan untuk mengelolanya dengan bijaksana. Pesan Injil tersebut juga sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman yang serba mudah. Makanan tersedia di mana-mana, mulai dari pasaran, resto, pusat perbelanjaan, hingga pesan layanan pesan antar yang dapat diakses hanya melalui telepon genggam. Kemudian, ini seringkali membuat kita lupa bahwa makanan memiliki nilai yang sangat berharga. Tidak sedikit orang membeli makanan melebihi kebutuhannya, mengambil makanan dalam jumlah yang berlebihan saat menghadiri pesta atau peresmanan, lalu membuang sisanya karena mereka merasa sudah kenyang atau bosan. Bahkan, makanan yang masih layak konsumsi seringkali berakhir di tempat sampah hanya karena ketampilannya kurang menarik atau telah melewati tren tertentu. Bagi sebagian orang, membuang sedikit nasi atau sepotong lauk mungkin tampak sebagai hal yang sepele. Namun jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari oleh ribuan bahkan jutaan orang, jumlah makanan yang terbuang menjadi sangat begitu besar. Di balik makanan yang dibuang itu, sesungguhnya tersimpan begitu banyak sumber daya yang ikut terbuang. Air yang digunakan untuk mengairi sawah, tenaga petani yang menanam dan memanen, bahkan bahan bakar yang mengangkut hasil panen, listrik untuk mengelola dan menyimpan makanan, dan sebagainya. Ketika makanan dibuang, semua proses tersebut ikut terbuang sia-sia. Lebih jauh lagi, makanan yang membusuk di tempat pembuangan akhir ternyata menghasilkan gas yang berbahaya atau kita kenal dengan gas metana. Salah satu gas rumah kaca yang memiliki kemampuan untuk memerangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam jangka waktu tertentu. Gas inilah yang turut mempercepat perubahan iklim, meningkatkan suhu bumi, memicu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan berbagai bencana lingkungan lainnya. Dengan demikian, membuang makanan bukan hanya persoalan kebiasaan pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang luas bagi kehidupan bersama. Ajaran Gereja Katolik memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan ini. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berkaitan. Cara kita memperlakukan makanan akan mempengaruhi sama manusia dan juga alam ciptaan. Ketika kita menyia-nyiakan makanan, kita bukan hanya sedang kurang bersyukur kepada Allah, tetapi juga mengabaikan penderitaan mereka yang masih mengalami kelaparan. Sebaliknya, ketika kita menghargai makanan, kita sedang menunjukkan rasa hormat kepada Sang Pencipta, kepada sesama yang sedang bekerja keras, menghasilkan makanan, dan kepada bumi yang menyediakan segala kebutuhan hidup kita.
Pesan Injil hari ini juga mengajak kita untuk membangun spiritualitas kecukupan, di mana dunia sering mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, membeli lebih banyak, dan mengkonsumsi lebih banyak. Namun Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kelimpahan yang dihabiskan atau tanpa kendali, melainkan kepada hati yang bersukap, yang tahu bersyukur, dan menggunakan berkat Tuhan secara bijaksana. Mengambil makanan secukupnya, menghasilkan, menghabiskan apa yang telah kita ambil, menyimpan makanan dengan baik agar tidak cepat rusak, memanfaatkan sisa makanan yang masih layak, atau membagikan kepada mereka yang membutuhkan merupakan wujud nyata dari spiritualitas tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengar istilah sampah makanan, mungkin terlintas dalam pikiran kita hanyalah persoalan kebersihan atau pengelolaan sampahnya saja. Kita sering menganggap bahwa membuang sisa makanan adalah hal yang biasa dan tidak memiliki dampak yang berarti. Padahal, dalam terang iman Katolik, persoalan sampah makanan jauh lebih dalam daripada sekedar masalah lingkungan. Persoalan ini menyentuh hati nurani manusia, karena berkaitan dengan rasa syukur kepada Allah, tanggung jawab terhadap ciptaan, serta kasih kepada sesama. Oleh karena itu, gereja memandang pemborosan makanan sebagai persoalan moral. Mengapa demikian? Karena setiap makanan yang kita terima merupakan anugerah Tuhan. Tidak ada satupun makanan yang hadir di meja kita tanpa itu secara kebetulan. Di balik sepiring nasi yang kita santap terdapat tanah yang subur, hujan yang diturunkan oleh Allah, sinar matahari yang menghidupkan tanaman, petani yang bekerja tanpa mengenal lelah, pedagang yang menyalurkan hasil panen, hingga ronto yang berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika makanan dibuang tanpa alasan yang jelas, kita bukan hanya menyia-nyiakan barang, tetapi juga kurang menghargai karya kasih Allah dan jerih payah banyak orang yang terlibat di dalamnya. Karena itu, Paus Fransiskus pernah menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat menggugah hati. Membuang makanan sama dengan mencuri dari meja orang miskin. Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, tetapi untuk membangunkan hati nurani kita. Paus Fransiskus ingin mengajak kita bahwa makanan memiliki dimensi sosial. Apa yang kita lakukan terhadap makanan tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, solidaritas, dan juga martabat manusia. Ajaran ini sejalan dengan Injil. Dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan." Sabda ini mengingatkan bahwa setiap tindakan kasih kepada mereka yang lapar adalah pelayanan kepada Kristus sendiri. Sebaliknya, apabila kita membiarkan makanan terbuang sia-sia, sementara masih banyak orang yang kelaparan, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita sungguh menghayati kasih yang diajarkan oleh Tuhan? Dalam Laudato Si, gereja mengajarkan bahwa segala sesuatu saling berhubungan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika salah satu hubungan itu rusak, hubungan yang lain pun akan ikut terganggu. Oleh karena itu, sebuah makanan secara berlebihan bukan hanya persoalan ekonomi atau lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya krisis spiritual, yaitu hilangnya rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Sebaliknya, menghargai makanan merupakan bentuk nyata dari kebajikan Kristiani. Ketika kita mengambil makanan secukupnya, menghabiskan apa yang telah kita ambil, menyimpan makanan dengan baik, memanfaatkan sisa makanan yang masih layak atau membagikannya kepada mereka yang butuhkan, kita sedang menghidupi kasih kepada Allah dan sesama. Tindakan-tindakan sederhana ini mencerminkan sikap rendah hati, penuh penguasaan diri, solidaritas, dan juga tanggung jawab sebagai murid Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Kota Surakarta hari ini juga menghadapi persoalan yang sama. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2025, diperkirakan lebih dari 140 ton makanan terbuang setiap hari di Kota Surakarta.
jumlah tersebut bukan sekedar angka. Namun, ada banyak hal yang ada di baliknya. Dan persoalan selanjutnya adalah, TPA Putri Cempol kita kini membatasi jumlah sampah yang dapat diterima setiap hari, dan tidak lagi menerima sampah makanan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir, namun harus ada perubahan. Perubahan harus dimulai dari rumah, sekolah, lingkungan, dan hati setiap kita. Bagi umat di Katolik di Surakarta, situasi ini merupakan panggilan nyata untuk mewujudkan iman melalui tindakan yang bertanggung jawab terhadap ciptaan dan sesama. Kita, sebagai bagian dari kota Surakarta, memiliki peran yang sangat penting. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Dimulai dengan mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang telah diambil, menyimpan makanan dengan benar, mengelola kembali makanan yang masih layak, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga, jika ada sisa makanan, kita bisa membuatnya menjadi kompos ataupun hal lainnya. Kebiasaan sederhana tersebut merupakan bentuk kasih kepada Tuhan, karena iman selalu dimulai dalam tindakan nyata, diwujudkan dalam keseharian kita. Sebagaimana dikatakan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudari yang terkasih, kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya menjadi perhatian para ilmuwan atau pemerintah atau aktivis, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Gereja Katolik. Gereja mengajarkan bahwa bumi adalah rumah bersama yang dipercayakan Allah kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya, agar tetap menjadi tempat yang layak bagi kehidupan sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Dalam Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak kita untuk memiliki ekologi integral, yaitu cara pandang yang melihat bahwa hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam ciptaan tidak dapat dipisahkan. Jika kita mengasihi Allah, maka kasih itu juga harus tampak dalam cara kita memperlakukan sesama dan menjaga lingkungan. Sebaliknya, jika kita merusak alam atau hidup dengan boros, kita juga sedang mengabaikan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Salah satu wujud nyata menjaga rumah bersama adalah dengan menghargai makanan. Ketika kita mengambil makanan secukupnya, menghabiskan apa yang kita ambil, dan membuang makanan secara sia-sia, kita sedang menunjukkan rasa syukur atas berkat Tuhan. Sebaliknya, ketika kita membuang makanan yang masih layak dimakan, kita bukan hanya menyia-nyiakan rezeki tetapi juga menambah beban bagi lingkungan, karena sampah makanan akan menghasilkan pencemaran. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk membangun kebiasaan hidup yang sederhana dan bertanggung jawab. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar untuk menjaga bumi. Perubahan dapat dimulai dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari, seperti membeli makanan sesuai dengan kebutuhan, mengolah kembali makanan yang masih layak, membawa wadah sendiri jika ada makanan yang tersisa, atau berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini menjadi wujud nyata kasih kepada Allah dan sesama. Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa tidak ada tindakan kecil yang sia-sia ketika dilakukan dengan kasih. Setiap langkah sederhana yang kita lakukan untuk mengurangi sampah makanan akan memberikan dampak yang besar apabila dilakukan bersama-sama. Dari satu keluarga, kemudian lingkungan, sekolah, paroki, hingga seluruh masyarakat, budaya menghargai makanan dapat tumbuh menjadi gerakan yang membawa perubahan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah menjadikan ajaran gereja ini sebagai pedoman hidup. Mengurangi sampah makanan bukan sekedar mengikuti program lingkungan, tetapi merupakan bagian dari panggilan iman kita. Ketika kita menghargai setiap makanan yang Tuhan berikan, kita sedang bersyukur kepada Sang Pencipta. Ketika kita menjaga lingkungan, kita merawat rumah kita bersama yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan ketika kita melakukannya semuanya itu dengan kasih, kita sedang mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Semoga melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana ini,
Kita menjadi pribadi yang semakin peduli terhadap sesama, semakin mencintai ciptaan, dan semakin memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akhiri dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap makanan adalah anugerah kasihmu yang harus kami syukuri dan kami kelola dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup sederhana, bijaksana, dan tidak menyia-nyiakan berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bentuklah hati kami agar semakin peduli kepada sesama yang masih berkekurangan, serta semakin mencintai bumi sebagai rumah bersama yang harus kami pelihara. Bimbinglah kami, terutama generasi muda dan orang-orang yang mampu untuk membeli makanan, agar menjadi pelopor dalam mengurangi sampah makanan, menggunakan sumber daya dengan bijaksana, dan menghadirkan kasih-Mu melalui tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah yang kami lakukan menjadi wujud syukur kepada-Mu dan membawa kebaikan bagi sesama serta seluruh ciptaan. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, dan seluruh aktivitas kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk menjadi penata layan yang setia atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Semua ini kami panjatkan kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini tidak hanya kita dengarkan tetapi kita hidupi dan kita renungkan dalam tindakan nyata demi terwujudnya Surakarta yang lebih bersih, lebih lestari, dan semakin mencerminkan kasih Allah kepada seluruh ciptaan. Saya Francisca Putri Andita undur diri, selamat malam berkah dalam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

101.1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar yang sedang menikmati teh kampul panas. Selamat malam pendengar, Anda barangkali sedang menikmati teh ginastel. Dan selamat malam ya pendengar, barangkali Anda malam hari ini sedang menikmati coklat maupun kopi panas ya. Dan apapun minuman Anda, ditemani oleh Surakarta malam ini pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama saya Rifki Minov. Malam Minggu alias Sabtu malam pendengar ya, cocok untuk dinikmati bersama minuman kesukaan Anda sambil mendengarkan Surakarta malam ini di 101 FM. Ataupun pendengar yang mendengarkan via aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id ya, itu bisa sambil menikmati malam minggu, mendengarkan Surakarta malam ini dengan minuman kesukaan, minuman kesayangan. Dan di sini, di Surakarta malam ini bareng Rifki Minov ya, atau bersama Rifki Minov yang newbie alias baru di Pro 1 FM nih ya. Baru bulan ini ya, Juli, saya diberikan kesempatan bertugas di Pro 1 setelah sebelumnya di Pro 2. Begitu. Izin ya pendengar, saya di sini menemani Anda di Pro 1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya ajak Anda untuk bergabung. Boleh WhatsApp ke nomor 081-3900-15525 atau lewat telepon ke nomor 0271-638-055. Tidak lupa pendengar, saya akan ajak Anda juga membahas informasi ya yang bersumber dari website rri.co.id. Malam ini, malam minggu, kita berharap yang indah-indah ya. Malming indah, malming beautiful, diwakili sama lagunya Agnes Monica, Indah.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya kembali Rifki Minov di Surakarta malam ini, pendengar. Saatnya Rifki Minov sapa di WhatsApp yang sudah mengabarkan Rifki Minov. Ada Ibu Felicia di Colomadu. Kata Ibu Felicia, selamat, semangat siaran ya Bray Rifki Minov. Terus katanya, maaf maksud saya Mas Rifki, kalau Bray sebutan untuk di sebelah nggih Mas. Selamat, semangat siarannya Mas Rifki. Aman, Ibu Felicia di Colomadu. Terima kasih ya sudah menyemangati saya. Dan selamat malam juga untuk Ibu Felicia bersama keluarga di Colomadu. Semangat malam ini, mengarungi malam minggu ya Ibu Felicia di Colomadu. Aman, mau memanggil saya Bray, Mas, it's okay. Semuanya masuk Ibu Felicia di Colomadu. Terima kasih Ibu Felicia di Colomadu. Yang lain pendengar bisa bergabung ya lewat WhatsApp 081-3900-155-25 atau telepon ke 638-055. Sembari menunggu atensi Anda pendengar, Rifki Minov mau ajak Anda untuk bahas informasi yang bersumber dari rri.co.id. Bunga-bunga apa yang punya negara? Ya, betul. Bunga Kamboja. Soalnya kan negara Kamboja juga ada ya pendengar ya. Membahas perihal bunga Kamboja, pendengar. Bunga Kamboja tuh selama ini lebih dikenal sebagai tanaman hias ya, yang banyak tumbuh di halaman rumah, taman, hingga kawasan pemakaman. Di balik tampilannya yang indah dan aromanya yang khas, para peneliti menemukan bahwa tanaman bernama ilmiah Plumeria rubra ini menyimpan beragam senyawa alami yang berpotensi dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Pendengar, kajian ilmiah yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology edisi 10 Januari 2021 mengungkap bahwa bunga Kamboja atau Plumeria rubra tidak hanya dikenal sebagai tanaman hias, tetapi menyimpan lebih dari 110 senyawa kimia alami yang berpotensi dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa sebagian besar manfaat itu masih memerlukan penelitian lanjutan dan uji klinis pada manusia. Dalam berbagai tradisi pengobatan di sejumlah negara, pendengar, tanaman Kamboja telah lama dimanfaatkan untuk membantu mengatasi peradangan, luka, demam, gangguan kulit, hingga nyeri. Sejumlah penelitian laboratorium juga menunjukkan adanya aktivitas antibakteri, antivirus, antioksidan, antiradang, antidiabetes, bahkan potensi antikanker dari ekstrak tanaman ini. Meski demikian, sebagian besar penelitian itu masih dilakukan pada tingkat laboratorium maupun hewan uji. Penulis kajian Tanai Bihani menegaskan, pendengar, bahwa potensi farmakologis bunga Kamboja memang cukup menjanjikan. Tetapi bukti ilmiah yang tersedia belum cukup untuk menjadikan tanaman ini sebagai obat yang terbukti efektif bagi manusia. Diperlukanlah penelitian lanjutan mengenai mekanisme kerja, keamanan penggunaan jangka panjang, dosis yang tepat, serta uji klinis pada manusia sebelum bisa dimanfaatkan secara luas di dunia medis. Jadi kajian itu mengingatkan ya bahwa masyarakat tidak dianjurkan mengonsumsi bagian tanaman Kamboja secara sembarangan. Getah putih yang terdapat pada batang maupun daun diketahui bisa menyebabkan iritasi kulit dan mata. Sementara keamanan konsumsi dalam jangka panjang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Karena itu pendengar, penggunaan tanaman bunga Kamboja ini sebagai obat tradisional sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan tidak menggantikan penanganan medis yang telah terbukti. Selain nilai kesehatannya yang masih terus diteliti atau masih dilakukan penelitian, bunga Kamboja tetap punya manfaat nyata sebagai tanaman hias tropis. Bunganya yang berwarna-warni dengan aroma harum berasal dari senyawa volatil alami, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman lanskap maupun inspirasi industri parfum. Keindahan inilah yang membuat bunga Kamboja menjadi salah satu tanaman favorit di berbagai negara tropis. Pendengar, penelitian mengenai Kamboja menunjukkan bahwa alam masih menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui ilmu pengetahuan. Namun, setiap temuan ilmiah perlu melalui tahapan pembuktian yang ketat agar manfaatnya benar-benar aman dan efektif bagi masyarakat. Kalau sudah begini, bunga Kamboja tidak hanya dipandang sebagai bunga yang indah ya pendengar, tetapi juga sebagai objek penelitian yang menjanjikan bagi pengembangan ilmu kesehatan di masa mendatang. Selengkapnya,
informasi mengenai bunga kamboja ini bisa kamu, mohon maaf ya, masih terbawa pro 2. Bisa Anda, maksud saya begitu, bisa Anda baca lewat PC, gawai maupun laptop Anda hanya di website rri.co.id. Lanjut bersama Rifki Minov di Surakarta malam ini hanya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Baik pendengar, bersama Surakarta malam ini dan bersama saya Rifki Minov ya. Lanjut lagi, Rifki Minov sekarang ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk dari Anda. Pastinya dari WhatsApp yang sudah WhatsApp Rifki Minov ya. Di Surakarta malam ini, tadi terima kasih Ibu Felicia di Colomadu yang sudah WhatsApp Rifki Minov. Sekarang ada pendengar Ibu Elisa di Pajang. Ibu Elisa bilang, malam Pak Dokter, metugas sehat tetap semangat. Wah, saya dipanggil Pak Dokter ya. Apakah ada kesamaan saya dengan Dokter Tirta? Kalau Dokter Tirta, volume saat berbicara ngegas ya. Kalau saya kurang ngegas. Saya jadi teringat satu tembang. Kalau ada dokter-dokternya seperti ini, Dokter Cinta ya dari Dewi Dewi. Bolehlah setelah ini saya akan putarkan ya. Jadi teringat satu lagu, Dokter Cinta dari Dewi Dewi. Malam juga ya Ibu Elisa, sekeluarga di Pajang. Terima kasih sudah menyemangati saya. Mat beraktivitas juga untuk Ibu Elisa di Pajang, sekeluarga. Tetap semangat dan sehat juga. Amin. Kemudian ada pendengar Ibu Yuni di Semarang, Ibu Yuni Wahyuni. Ibu Yuni Wahyuni bilang, Mas Rifki, semoga kerasan ya, soalnya seperti yang sudah saya katakan kemarin, monitornya Grandma plus Pa, beda dengan Pro 2, monitornya imut-imut. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Amin, Allahumma amin. Tuhan memberkati Ibu Yuni Wahyuni, sekeluarga juga ya di Semarang. Insya Allah ya. Bismillah, saya kerasan di Pro 1, Ibu Yuni Wahyuni. Terima kasih sudah hadir ya menemani Rifki Minov di Surakarta malam ini. Kemudian ada Ibu Wigati. Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam Mas Rifki. Selamat malam Minggu, salam sehat. Amin, Allahumma amin. Begitupun Ibu Wigati di Wonosobo, sekeluarga ya. Selamat malam dan selamat malam Minggu serta salam sehat pula. Mas Rifki, lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, terima kasih. Baik. Bila memang kau tak bisa bersama. Kurang lebih seperti itu ya. Sebentar, saya carikan terlebih dahulu. Jangan Paksa Rindu, JPR. Angkasa punya lagu Jangan Pernah Selingkuh, disingkat JPS. Ivan Seventeen punya lagu Jangan Paksa Rindu, disingkat JPR. Itu suka-suka saya yang memberikan singkatan ya pendengar. Tapi it's okay. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ditunggu Ibu Wigati di Wonosobo ya. Siap saya putarkan. Kemudian ada Bapak Chris di Tasikmadu. Salam kenal Mas, nanti dilanjut Ruang Rindu kan? Ya, betul. Sesaat lagi ya, setelah pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ada mini drama. Lalu setelah itu ada Ruang Rindu yang akan membersamai Anda di Surakarta malam ini. Betul Pak Kris, salam kenal juga, saya Rifki Minov ya Pak Kris. Lalu ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Mas Rifki. Selamat malam juga Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat tugas. Wah, geser di Pro 1 ya Mas. Kalau pas di Pro 2 saya panggilnya Kak Rifki. Acaranya apa ya Mas? Ya, kalau di Pro 2 betul. Kak Rifki, ada Bray Rifki juga. Antara Kak Rifki atau Bray Rifki ya. Di sini pun juga gak apa-apa sih kalau mau memanggil Bray Rifki. Ataupun langsung nama juga gak apa-apa, Ibu Endang, aman saja. Acaranya Surakarta malam ini, Ibu Endang di Sukoharjo. Surakarta malam ini dan nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ada mini drama. Setelah mini drama, Ruang Rindu. Begitu. Semuanya terangkum dalam satu acara Surakarta malam ini. Begitu, Ibu Endang. Baik, semua saya sudah baca ya WhatsApp dari pendengar, dan tadi ada satu lagu, Jangan Paksa Rindu. Saya pastikan dulu sudah siap untuk diputar. Nah, ini dia. Jangan Paksa Rindu
permintaan atau request lagu dari Ibu Wigati ya, yang ada di Wonosobo. Kami undang juga pendengar, nanti di Ruang Rindu bisa merapat ya, lewat line telepon ke 0271 638055, maupun WhatsApp ke nomor 081 3900 15525. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, siap putar untuk Ibu Wigati di Wonosobo.

0: Les gagal. Punya tabungan 20 juta nihil. Kuliah S2 tara jadi. Target menikah malah putus. Astaga, kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun.
1: Sally?
0: Kenapa, Ma? Tolong, Ma, jangan ganggu Saka.
1: Ada apa sebenarnya, Sally? Coba kau cerita di Mama, Kak. Siapa tahu Mama bisa kasih kau solusi.
0: Percuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi, Ma.
1: Tapi kan lebih baik cerita tuh, daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran, Kak. Sampai sejam begini saja, kau belum makan.
0: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan, Ma. Sudahlah, tolong Mama kasih tinggal saya sendiri, Kak. Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
1: Yakin nih, kau tidak mau cerita di Mama, kau pemasalah.
0: Iyo, saya yakin. Karena semua ini percuma, apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya susah, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tidak berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
1: Sally, kau tidak boleh begitu. Kau belum gagal, nak. Kau masih berjuang. Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
0: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: Sili, ku sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Sade lihat di update story yo.
1: Oh kah? Saya sulam blokir dia kah? Semenjak tong dua bunyi putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Kau masih kepo juga ternyata
1: Lah, kan kau duluan yang kasih tahu toh. Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh.
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan don dua su tunangan kah?
1: Oh, jadi dia pamer depu story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Dia su ketemu depu jodoh. Akhirnya dia berhasil. Coli sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri Sally. Tapi sebenarnya kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal, namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal kepelaminan. Lucu sepu hidup ini. Bahkan dari 10 target di sepu wishlist yang saya buat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh. Walaupun cuma 2, tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Iya kak terada?
1: Kayaknya nih saya tara akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang kitong butuh, bukan yang kitong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat toh.
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok pu hidup aman-aman saja toh, tara kaya sah.

0: Sally, kok kenapa kah, nak? Macam orang yang terasa semangat kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan sapu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario sutunangan.
0: Sally, ku dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan ku pu diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau ku sendiri tertekan setiap hari. Ku terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang ku ambil su menyelamatkan ku pu diri. Ku terasa sadar kan nak, dulu ku mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, ku bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi ma, semacam merasa bagaimana ya?
0: Mama mengerti apa yang ku rasa nak, ku itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi ku harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi ma, kenapa Tuhan ini macam tara adil kah dengan tompong hidup? Tahun ini saya rasa macam semua tara berjalan sesuai dengan sapu rencana.
0: Kok tara boleh bicara begitu, nak? Coba kau lihat di sekitar itu. Apa tara ada yang patut disyukuri?

0: sekali. Jadi toh ketemu rencana makan-makan nanti.
1: Hei, sebenarnya Nisa sumalas bikin rencana.
0: Ya elah, perkara wishlist ini sumeramat kemana-mana ini.
1: Iya, oh, saya sampai tara semangat.
0: Saya kasih tahu kau, Sally. Kau itu yang terpaku dengan kau wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya, mungkin belum waktunya, toh. Kau target menikah tahun ini, calonnya saja belum ada. Ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya, sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
1: Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
2: Sally, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah ada kau, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Kupu bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu toh bapak tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
0: Ku dengar itu Sally apa yang kau mama bilang.
1: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tidak bisa kayak kau yang selalu berhasil tepat waktu. Saya su coba jadi si paling disiplin. Tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan kau diri dengan orang lain, nak. Hargailah kau diri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang kau jalani. Kalau kau capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
1: Astaga, ini benar kah? Coba kau lihat Vero. Aduh, saya macam tak percaya.
0: Mana-mana? Ih, betulan ini, Sally. Kau dapat terima kerja.
1: Mah, saya diterima kerja, mah. Di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu kau bawa lamaran, tuh, nak. Katanya sutradara ada kabar lagi.
1: Sally juga tak tahu, mah.
0: Selamat deh, Sally. Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai. Terpapa sudah, tahun ini kau belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, kau bisa kerja di perusahaan yang kau impikan, toh.
2: Ingat Sally, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses dan jangan lupa ya nak, untuk selalu bersyukur.
3: Demikian drama radio perkara wishlist, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Baik pendengar, tadi sudah Anda simak perkara Wishlist, mini drama persembahan dari Teater Angkasa RRI Fak-Fak. Dan masih bersama Rifki Minov di Surakarta malam ini, 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Ruang Rindu. Kami undang, atau saya undang ya. Saya sendiri soalnya di sini di studio ya. Kalau kami berbanyak berarti. Saya undang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu melalui line telepon ke nomor 0271-638-055 atau WhatsApp ke 081-3900-15525. Ruang Rindu sampai nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mari saya Anda undang untuk bergabung di Ruang Rindu bersama Rifki Minov ya. Sebelum ke WhatsApp maupun telepon dari pendengar yang sudah masuk, Rifki Minov ajak Anda untuk mendengarkan Dokter Cinta dari Dewi.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rifki Minov di Surakarta malam ini dan saat Ruang Rindu mulai mengajak Anda untuk memberikan ruang untuk merindu bagi Anda yang ingin request lagu mancanegara yang rilis di tahun 90-an sampai 2000-an. Silakan merapat ke WhatsApp 081-3900-15525 maupun line telepon 02716380555. Baik, sudah ada yang menelpon saya via WhatsApp, ada Ibu Elisa di Pajang. Sebentar, saya angkat dan saya sapa. Selamat malam Ibu Elisa. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, betul ini dengan Ibu Elisa di Pajang?
2: Oh, bukan.
1: Oh, saya baik. Oh iya, mohon maaf Ibu Ginem, J. Oh, baik. Ya. Saya ke line telepon terlebih dahulu ya, ada Ibu Ginem berarti ini ya.
2: Iya.
1: Ibu Ginem.
2: Bu Ginem ini maaf sama siapa ya, Mas?
1: Rifki Minov, Ibu Ginem.
2: Saya, oh Mas Rizky?
1: Iya, pindah dari Pro 2 sekarang di Pro 1.
2: Oh iya, tapi kayaknya saya sudah pernah ya sama Mas Rizky.
1: Iya, waktu itu barangkali di siaran sahur dini hari waktu bulan Ramadan Ibu Ginem.
2: Oh iya, Ramadan ya.
1: Oh betul ya Ibu.
2: Iya itu.
1: Sehat Ibu Ginem?
2: Alhamdulillah Mas Rizky.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Ibu Ginem mau ya. Request lagu nopo?
2: Lagu ne manca Mas.
1: Jih, mancanegara mulai dari tahun 90-an sampai 2000-an Ibu Ginem.
2: Michael Jackson bisa enggak, Pak?
1: Michael Jackson yang judulnya apa, Ibu Ginem?
2: Ya, udah di aman. Ditarikan lagunya yang masuk Mas Rizky.
1: Oh, baik. Michael Jackson boleh.
2: Ya, tapi lagunya apa mau di Pak? Nanti kalau enggak ada yang enggak masuk, oh, ya ano.
1: You are not alone.
2: Ya.
1: Yang tidak sendiri.
2: Aku ya udah itu manut.
1: Baik, salam-salamnya Ibu Ginem untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mas Rizky dulu. Selamat malam.
1: Terima kasih Ibu Ginem. Selamat malam juga.
2: Selamat berjumpa lagi.
1: Siap. Baik.
2: Bu Elisa tadi enggak sudah muncul toh tadi toh?
1: Iya, Ibu Elisa sudah muncul tapi saya saya klik barangkali dari WhatsApp di sini Ibu Ginem perlu maintenance
2: iya.
1: Lagi,
2: ya. Iya, terus Bu Rere, Bu Tanti,
1: baik.
2: Bu Menti, terus Bu Modesta, Mas Kris, Mas Andi, Mas Dima, Bu Ragil, terima kasih Bu Ragil tadi paketannya.
1: Baik.
2: Itu untuk semuanya saja ya Mas Rizky.
1: Siap Ibu Ginem.
2: Selamat malam Monitor Pro 1.
1: Terima kasih Ibu Ginem.
2: Terima kasih Mas Rizky.
1: Sama-sama Ibu Ginem. Waalaikumsalam. Baik, kali ini dari WhatsApp ada Ibu Elisa di Pajang. Halo, selamat malam Ibu Elisa.
3: Selamat malam.
1: Ibu Elisa, mohon maaf ya, tadi sedang maintenance baru bisa terhubung sekarang.
3: Sekarang bahasanya pindah.
1: Bagaimana Ibu? Bahasanya pindah?
3: Tadi di kamar.
1: Oh.
3: Ibu. Gak bisa.
1: Iya.
3: Gak ada sinyal.
1: Oh iya. Tapi barangkali dari sini Ibu tadi sedang saya utak-atik maintenance. Akhirnya bisa terhubung dengan Ibu Elisa.
3: Iya.
1: Dari sini Ibu mohon maaf Ibu Elisa. Ruang rindu Ibu Elisa? Mau lagu ya. Apa?
3: Nggak ada tema ya ini ya.
1: Oh iya.
3: Pertama kali nggak ada tema.
1: Ada. Terima kasih Ibu Elisa sudah mengingatkan saya. Ibu Elisa mohon maaf ya.
3: Tapi jangan anu loh.
1: Jangan opo.
3: Angel-angel.
1: Enggak. Ini ki temanya simple mawon Ibu Elisa dan pendengar. Jadi saya diingatkan sama Ibu Elisa nih, wah terlihat baru ya saya di Pro 1 Ibu Elisa ya.

0: dan request lagu barangkali.
1: Lagunya Celine Dion.
0: Wih, Celine Dion yang nopo ibu?
1: My Love.
0: My Love, jeh, ditenggong ya, Bu Elisa, jeh, Celine Dion yang My Love. Yeah,
1: sakit toh?
0: Sakit. Niko salam tahun 90 jeh. Ketinggalan
1: Bu.
0: Oh jeh, salam-salam. Bu Sinten?
1: Bu Yuni.
0: Bu Yuni. Jeh.
1: Semarang. Ayo muncul Bu.
0: Oh tadi sudah muncul Ibu Yuni Wahyuni.
1: Oh tadi saya dengar kok.
0: Wah terima kasih Bu Elisa.
1: Nah saya udah kenalan sama Mas Rizky dulu sama Mbak Citra.
0: Oh iya ya, yang ya, waktu saya duet je.
1: Nah kan saya itu manggil Pak Dokter ya. Sekarang saya panggil Pak Dokter. Lah nanti kalau Bu Bidan masuk di Pro 1 ya Bu Bidan.
0: Je. Berarti Citra Ibu Bidan saya Pak Dokter je.
1: Yeah.
0: Saya kalau misalnya dimiripkan oleh dokter yang sudah menjadi selebritas begitu nggih Bu Elisa, lebih mirip ke dokter Boyken apa dokter Tirta?
1: Enggak, pokoknya siapa ya Pak dokter siapa gitu.
0: Oh ya siap baik. Lalu ya, lanjut salamnya.
1: Itu apa Mama Hajasri?
0: Mama Hajasri.
1: Wigati.
0: Nggih.
1: Itu bestiku loh.
0: Oh nggih, besti. Oh, iya. Wah, mantep. Ini kalau cerita udah itu ya, Bu ya. Udah.
1: Ayo muncul.
0: Makanya. Muncul kalau cerita udah panjang nih, berepisode ya. Saking bestinya.
1: Terus ada itu yang di Kalimantan Barat.
0: Oh.
1: Mbak Siti Aisyah.
0: Mbak Siti Aisyah.
1: Yeah. Pak Beni.
0: Baik.
1: Pak Kris. Ayo muncul Pak Kris. Muncul lagi. Tadi sudah toh.
0: Yeah, tadi sudah Ibu. Nah,
1: terus ada Pak Pirudi, Pak Prapto. Terus ada Kak Puja.
0: Yeah.
1: Bubur, ikan lele. Ayo muncul.
0: Baik.
1: Terus ada Mas Andi di Batam. Itu di Tokyo ada Pak Widi.
0: Baik.
1: Ayo muncul, ini tak kirimi. Kirim salam.
0: Baik, baik.
1: Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Mudista, Mbok Nah, Citra Uang-Uang.
0: Baik,
1: itu,
0: baik.
1: Itu Pak Dokter harus siap-siap loh.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti, oh ini hari Sabtu tak libur.
0: Iya.
1: Yeah. Mbak Citra terus keluar nanti. Terus ada Mbak Endang tiga-tiganya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Pak Jo, Pak Sardi tadi Bu Ginem ya?
0: Iya, Ibu Ginem tadi lewat lain telepon.
1: Bu Ginem yang ngejeki saya. Tak dengerke lho Bu Ginem.
0: Nggih, nggih.
1: Ya buat Pak Dokter makasih.
0: Sami-sami.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Celine Dion yang I Love You nggih.
1: I Love You.
0: Nggih, yes, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Ibu Elisa di Pajang. Salam untuk keluarga nggih Ibu Elisa. Baik, Ibu Elisa sudah satu line telepon boleh saya angkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu ada Kak Rizky.
0: Selamat malam dengan Mbak siapa? Di sini Mbak Happy ya?
2: Alah tadi Bu Elisa bilang loh. Yang mamah tadi siapa?
0: Mbak Citra, Mbak Citra.
2: Iya, kok iya. Dilupain sih baru berapa hari deh.
0: Iya, bukan dilupain, mohon maaf. Baru soalnya di Pro 1.
2: Baru. Berarti masih segeran.
0: Iya, masih apa ya? Masih meraba-raba.
2: Iya, belum dibuka ya.
0: Ya, maksudnya meraba-raba acaranya.
2: Gimana Kak, kabar Kak?
0: Kabar, alhamdulillah baik. Ibu Citra gimana? Mbak Citra?
2: Aku juga baik.
0: Sehat?
2: Aku kan libur kayak Sabtu, jadi gak kerja, jadi tiduran melulu.
0: Wah, drill rebahan ya Mbak Citra nge.
2: Iya. Selamat tugas ya, Kak.
0: Terima kasih.

0: Si Mbak Citra, salam salamnya barangkali atau request
1: iya
0: lagu.
1: Iya deh, lagunya pinginnya dipilihin sama Kak Rizky deh.
0: Wah, kalau dipilihin sama saya, lagunya agak keras Mbak Citra.
1: Aku lagunya yang rancak gitu loh Kak.
0: Yang apa?
1: Yang rancak.
0: Rancak mana?
1: Iya.
0: Oh, Padang. Judulnya rancak apa yang lagunya
1: ya,
0: rancak?
1: Ya terserah lagunya yang rancak, makanya aku sukanya yang rancak gitu.
0: Iya.
1: Gak lebay, aku gak suka. Kak, aku salam ya Kak.
0: Boleh salamnya.
1: Selamat tugas dulu.
0: Terima kasih.
1: Tambah sehat.
0: Amin.
1: Tambah ganteng.
0: Amin, masya Allah.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Bahagia.
0: Amin. Mbak Citra pun begitu, tambah cantik.
1: Amin.
0: Sukses, sehat ya.
1: Iya Kak, thank you ya Kak.
0: Amin. Oh iya, Mbak Citra ada minuman kesukaan untuk menemani malam minggu? Tema malam hari ini.
1: Malam minggu, aku sukanya jus aja Kak.
0: Oh jus, ya. Kalau tadi Bu Elisa air jahe ya. Untuk.
1: Aku suka yang adem-adem.
0: Oh, kebalikannya ya, yang adem-adem ya. Oke, baik.
1: Kalau malam aja aku juga pinginnya yang adem-adem Kak.
0: Wih, tapi nggak dingin sama pasangan kan ya?
1: Ah ya enggak.
0: Baik.
1: Enggak ada
0: baik.
1: Pasangan ya ampun Kak.
0: Oh, masa kayaknya memilih sangat-sangat memilih dulu ya Mbak Citra
1: iya
0: ya.
1: Iya dong, milih yang gimana gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang pokoknya semuanya yang bagus-bagus.
0: Yang positif-positif ya Mbak.
1: Iya dong Kak. Aku salamnya buat Bunda Elisa. Selamat malam, terima kasih Bundaku yang cantik, muah. Bunda Modesta, ada
0: baik.
1: Bunda Yuni,
0: baik.
1: Ada Kak Bunda Tanti, ada Bunda Rere, Papi Rudi dan Mami, Om Beni dan Tante, ada Aa Bima, tak tunggu masuknya Kak.
0: Ya, siap.
1: Kak Bima yang di Kartasura tadi siang masuk kok Kak. Tak,
0: oh iya.
1: Tak colek-colek masuk. Udah lama enggak masuk, aku juga rindu sama dia kok.
0: Oke.
1: Soalnya suaranya merdu banget Kak.
0: Merdu. Wah, masya ya. Allah.
1: Semoga sekarang dekati Kak Bima yang ganteng.
0: Baik.
1: Dan buat ini Pak Muladi, ada Pak Kris.
0: Okay.
1: Ada semuanya aja deh Kak.
0: Baik.
1: Ya Kak, oh ini ada yang di Kak Elisa yang ada di mana ya enggak tahu. Lupa deh.
0: Baik.
1: Dan buat semuanya aja ya Kak ya.
0: Baik.
1: Tak terkecuali Bunda Mendik juga. Thank you ya Kak.
0: Sama-sama.
1: Akunya tak tunggu nanti dipilihin yang ganteng kayak yang penyiar ya.
0: Nah ini sudah saya pilihkan. Barangkali yeah. Berminatkah Whitney Houston, I Will Always Love You?
1: Yes, thank you Kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Dadah
1: bebe Kak. Oh ini bentar.
0: Yeah.
1: Ada Bunda Endang di Cimahi, Bunda Endang di Sukoharjo. Hampir lupa deh. Itu bestie aku.
0: Jangan Bunda sampai ketinggalan, Besti.
1: Cantik ya.
0: Iya.
1: Thank you ya, Kak.
0: Sama-sama.
1: Dadah, bebe, Kakak.
0: Dadah, bye-bye juga.
1: Hati-hati.
0: Sama-sama, terima kasih, Kak Citra. Masya Allah. Sangat happy pembawaannya Kak Citra ini ya. Satu lagi deh dari telepon WhatsApp yang sudah masuk, ada Ibu Wigati di Wonosobo. Selamat malam, Ruang Rindu, Ibu Wigati.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rifki.
0: Malam Ibu Wigati, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah baik, sehat, waras, wiris, waras.
0: Alhamdulillah. Ibu Wigati, malam ini adakah minuman kesukaan Ibu Wigati untuk menemani malam minggu? Kalau tadi Ibu Elisa, itu air jahe, lalu Kak Citra jus.
2: Saya air jahe hangat.
0: Oh sama berarti dengan Ibu Elisa tadi ya?
2: Iya. Untuk iya, soalnya di sini dingin.
0: Nah untuk
2: jadi
0: mengusir
2: selalu jahe.
0: Dingin ya untuk mengusir bedidik ngoten ya Ibu Wigati.
2: Enggak Mas.
0: Baik. Salam-salamnya Ibu Wigati kepada siapa? Okay, dan request lagunya.
2: Salamnya buat Tadi ada Mbak Citra ya, selamat malam Bu. Bunda Elisa, selamat malam, terima kasih. Ada Mas Bima, Mas Faiz, Mbak Siti di Kalbar. Ada lagi Pak Widi. Yuk, monitor masuk Pak Widi.
0: Baik.
2: Terus ada Pak Tri, Pak Kris, Pak Supo, Pak Supoyo, Pak Muladi. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya, ada Bu Tanti, Bu Menti. Ini satu Bu Nini Sardini di Ma di Dinga. Aduh,
0: gimana?
2: Bu Nini Sardini di
0: pelan-pelan
2: di,
0: Bu. Pelan-pelan Ibu ganti.
2: Ma, aduh lupa di nggak ah apa ya?
0: Nganjuk,
2: pakai
0: nganjuk.
2: Narso. Nah, bukan, bukan, Mak. Aduh lupa.
0: Ngarsopuro, Ngarsopuro.
2: Iya, itu.
0: Oh, benar. Ngarsopuro.
2: Bukan. Oh, bukan. Bukan. Yang belakangnya aduh. Lah, lupa.
0: Terus Bu, terus Bu.
2: Pokoknya Bu Nini Sardini, selamat malam. Aduh.
0: Baik, baik.
2: Lupa terus buat siapa lagi ya? Buat Pak Faisal di Wonogiri. Pak Widi masuk, Pak Widi. Saya udah nomor berapa ini?
0: Nomor 3, Ibu.
2: Nomor 3. Aduh, bagian suci piring. Tadi nomor 1 siapa?
0: Nomor 1 Ibu Ginem.
2: Oh, Bu Ginem dapat piring cantik. Nomor 2 Bu Elisa dapat sabun colek.
0: Dapat payung nggak ada nih Bu?
2: Oh, dapat payung kalau nomor 1.
0: Oh gitu.
2: Nanti tidak hujan ya nggak dapat payung cantik.
0: Payung ganteng berarti ya Bu ya? Payung cantik iya. Terus dari dulu.
2: Iya Mas Rifki ganteng.
0: Masya Allah.
2: Sudah ketemu kan? Sudah ketemu dulu saya.
0: Oh iya Ibu, di mana? Saya kok?
2: Di depan Prodo.
0: Oh iya, wah Masya Allah.
2: Iya, waktu saya sama Mbak Fitri.
0: Oh, jen. Masih di Prodo saya.
2: Mas Rifki, Mas apa ya? Satu, duanya itu.
0: Mas Rido.
2: Yang satunya. Ya, betul Mas Rido yang saya request lagu.
0: Nggih.
2: Zona nyaman.
0: Nggih, siap. Terima kasih Bu Widati.
2: Gitaran di depan toh.
0: Nggih.
2: Lupa ya sudah.
0: Iya, mohon maaf
2: lama.
0: Bu ya. Saya yang dari Pro 2 ke Pro 1 nih masih meraba-raba jadi agak lupa kalau pernah bertemu dengan Ibu Gati atau Bapak Ibu pendengar yang lain. Gitu.
2: Iya, pokoknya sabar ya Mas Rifki di Pro 1.
0: Siap sabar saya.
2: Ini kan di Pro 1 itu remalita rata-rata.
0: Oh, apakah itu, Bu?
2: Remaja lebih 50 tahun.
0: Iya, saya layaknya anak yang dibimbing oleh orang tua berarti Ibu ya, biar
2: cucu.
0: Oh, malah cucu ya. Biar nggak bandel Bu, ya. Sayanya.
2: Iya, nanti kalau bandel dijewer ya.
0: Atau dicubit ya Bu ya.
2: Enggak, jangan, kasihan kalau dicubit, dijewer. Jangan, disayang-sayang saja biar betah.
0: Oh iya, terima kasih Bu.
2: Oke, lagunya tahun berapa next?
0: Lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000-an Ibu Wigati.
2: 90 sampai 2000.
0: Iya.
2: Dari ini dong. Dua ribu dari
0: apa Bu?
2: She's Gone dari Still Heart.
0: Wah boleh, ini tinggi nih. She's Gone.
2: lanjut sedikit lagi.
0: Jangan, nggak kuat suara saya Bu. Nanti melambaikan tangan pita suara saya. Still Heart, okay,
2: buat
0: ya, Bu,
2: semuanya ya.
0: Ya,
2: iya, buat semuanya selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Mas Rifki, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati ya.
0: Ya, terima kasih Bu Wigati, keluarga juga
2: terima
0: sehat-sehat.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, sehat-sehat Ibu. Ya, itu tadi pendengar ada Ibu Wigati ya. Dan saya akan putarkan lagu-lagu request dari pendengar yang sudah menelpon saya di line WhatsApp maupun line telepon ya. Harap bersabar pendengar. Saya masih di sini, masih siap atau siaga di ruang rindu setelah lagu-lagu yang tadi di order ya, di request oleh pendengar, saya akan putarkan semua terlebih dahulu. Nanti saya akan lanjut. Masih sampai jam 23.00 ya ruang rindu di Surakarta malam ini. Jadi tenang saja pendengar semua. Saya akan layani, melayani dengan sepenuh hati, begitu. Baiklah, You're Not Alone dari Michael Jackson ya. Lagu yang tadi di request oleh pendengar Ibu Kinem ya. Dan berlanjut lagu-lagu yang di request oleh pendengar yang sudah hadir di Ruang Rindu malam ini. Tema Ruang Rindu malam ini, adakah minuman spesial yang menjadi kesukaan Anda untuk menemani malam minggu? Beragam ya tadi jawabannya kalau yang sudah bercerita dengan Rifki Minov. Nah silakan Anda bisa ikut ya dan bercerita bagaimana malam minggu Anda ini ditemani oleh sebotol teh atau secangkir kopi, bisa bercerita di situ. Lewat line WhatsApp ke 081-3900-15525 maupun line telepon ke 0271-638-055. You're Not Alone di Ruang Rindu Surakarta malam ini dari Michael Jackson.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: రెండు.
1: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu Surakarta malam ini dan bersama saya Rifki Minov. Saya akan lanjut terima telepon WhatsApp ya, sebanyak 2 pendengar ya, dan nanti juga dari chat WhatsApp Rifki Minov akan bacakan ya. Kali ini ada pendengar Ibu Tanti yang sudah menelpon saya di malam hari ini dan saya akan angkat. Selamat malam Ibu Tanti.
2: Malam Rizky.
1: Halo Ibu Tanti, bagaimana kabarnya?
2: Selalu sehat Kak Rizky no?
1: Ya, alhamdulillah saya sehat. Ibu Tanti sehat juga kan?
2: Sama no. Kok ya roro tekan gini lo.
1: Langgit toh Bu. Gak diparingi
2: harusnya
1: tugas.
2: Harusnya gini no. Harusnya gini.
1: Tos
2: yang
1: pundi.
2: Pro 1 ke Pro 2.
1: Oke.
2: Pro 2 nya libur. Soalnya mudah-mudahan malam minggon gitu loh. Kalau malam minggon malah kesini gitu.
1: Iya. Saya diberikan tugas agar malam minggunya tidak kebablasan. Makanya di Pro 1 Bu ya.
2: Iya. Maksudnya, harusnya kan gitu. Tapi ini kebalik.
1: Iya, iya. Gak apa-apa Bu, saya menikmati di Pro 1 malam mingguan.
2: Harus no.
1: Iya dong Bu.
2: Kudune ngono, ben ngerti, ben kenal karo eyang-eyang kayak ini.
1: Enggak, awet muda semuanya. Ibu Tanti,
2: eyang ya, apa?
1: Sehat?
2: Amin.
1: Amin. Malam minggu.
2: Rizki juga kan?
1: Nggih, alhamdulillah sehat juga, amin. Malam minggu, minuman kesukaan Ibu Tanti nopo Bu?
2: Aku yang penting bukan adem-adem, yang hangat-hangat semuanya.
1: Semuanya masuk yang panas atau masuk hangat gitu nggih.
2: Hangat ya, pokoknya tiap hari pun pagi, sore, siang semua hangat. Dingin enggak mau. Kalau udah tua.
1: Ya, tapi misalnya pengen dingin pas siang kali ya Bu ya. Pas lagi panas. Iya.
2: Enggak, kalau dingin misalnya minum es gitu ya.
1: Oh enggak juga.
2: Kalau flu mah minumnya es.
1: Enggak, malah kebalikan.
2: Iya.
1: Malah agak melawan gitu ya.
2: Mudah-mudahan enggak flu.
1: Iya, amin sehat terus ya Bu Tanti ya.
2: Iya, amin.
1: Tapi kalau malam ini ditemani oleh wedang apakah Bu Tanti?
2: Ini.
1: Adakah malam ini adakah minuman spesial yang menemani panjenengan?
2: Wedang jahe.
1: Wah, mantap. Jahe kepon mantap apa jahe bakar, Ibu?
2: Jahe bikin sendiri. Kasih serai.
1: Oh, tapi enggak dibakar dulu.
2: Enggak.
1: Langsung diseduh ngoten nggih, Bu, nggih.
2: Ya dikepuk gitu, jahe kepuk.
1: Oh, langsung dikepuk, diseduh. Mantap.
2: Iya,
1: selamat menikmati wedang jahenya, Bu Tanti.
2: Ah, udah tadi no, ini udah malam.
1: Udah.
2: Tadi ini habis kora-kora, bangun tidur kora-kora ngrungokke Rizki. Lah kok ngenti-ngenti adang diangkat-angkat.
1: Iya, Bu.
2: Lagune papat.
1: Iya, tadi 4 lagu request dari pendengar juga, Ibu
2: iya,
1: Tanti.
2: Iya, tahu no.
1: Matur nuwun Ibu Tantu sudah sabar.
2: Sabar no.
1: Menunggu
2: sabar
1: saya.
2: Sabar ya Mas. Sabar-sabarnya.
1: Masya Allah.
2: Kadang-kadang enggak dapat tempat kok.
1: Oh, seluas samudra nggih Bu, sabar ya panjenengan.
2: Kadang-kadang enggak dapat tempat kok.
1: Oh, ngoten.
2: Dan ke sana enggak bisa, ke sini enggak bisa, enggak dapat tempat.
1: Tapi sekarang alhamdulillah dapat nggih.
2: Mendengar tok gitu, tapi enggak apa-apa.
1: Yang nggih.
2: Yang penting saya dengerin.
1: Terima kasih. Matur nuwun sanget.
2: Yang siaran.
1: Matur nuwun.
2: Dari Pro 2 ke Pro 1. Lagunya apa, Riz?
1: Lagunya mancanegara.
2: The Day One apa ya, Westlife apa? M2M boleh deh.
1: Westlife.
2: Westlife My Love.
1: Yang My Love. Oke, baik. Siap.
2: Si Poloroto?
1: Boleh, yang penting lagunya
2: Cici Wae ya.
1: Iya, satu enggak apa-apa.
2: Engko nek neloro engko liyane keduman.
1: Nggih, leres Bu.
2: Pak Rizki, selamat tugas.
1: Matur nuwun.
2: Tetap semangat. Jaga siap kesehatan.
1: Matur nuwun siap Ibu.
2: Tanam ngusuni jaga kesehatan.
1: Nggih.
2: Kayak wong tuwa iki, tuwa ya jaga kesehatan.
1: Nggih.
2: Gampang loro.
1: Nggih. Sehat-sehat Ibu Tanti.
2: Amin.
1: Salamnya Bu untuk siapakah
2: buat
1: Anda?
2: Buat Noni Lingling, selamat malam. Nih, ini ada penyiar baru loh. Dari Pro 2 ke Pro 1 loh.
1: Iya, hijrah.
2: Terus kali ini on air gitu loh, hijrah ke sana ke sini.
1: Nggih.
2: Bar ini ke Pro Papat ya?
1: Boleh nanti kalau ditugaskan ke sana.
2: Bunda Elisa, Bunda Yuni, Bunda Modesta, Agustin, Mbak Rere, Bugina, Buginem, apalagi toh Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra mau ya?
1: Iya, boleh.
2: Tante Citra yang muah-muah tadi loh.
1: Nggih.
2: Itu yang di yang anak ini muahnya.
1: Yang semangat sekali dari muah-muahnya.
2: Iya. Mbak Menti, Mbak Cici.
1: Nggih.
2: Bu Endang Semani, Endang Sukarjo, Bu Wigati tadi ya.
1: Nggih, nggih.
2: Suarane itu loh yang luar biasa. Aku ra iso. Wah, ana.
1: Nggih.
2: Udah wah ya wedono. Wah, sama lagi ya. Buat Pak Kris sudah, Bu Kris sudah.
1: Baik.
2: Adik Pak Adi sudah lama enggak begina Bu Ragil.
1: Baik.
2: Bu Agustin. Bu Endang sudah semuanya ya.
1: Sampun.
2: Buat semuanya saja.
1: Ya.
2: Buat Adi yang lain Bu Agi, Bu Wigati tadi loh.
1: Ya, sama Ibu Wigati Wonosobo nggih.
2: Rizky.
1: Ya. Yeah.
2: Rizky.
1: Nggih.
2: Aku sampai ra mau ragel medun tenan lho iki. Buat Rizky tetap semangat.
1: Amin.
2: Nanti pulang hati-hati ya.
1: Nggih, matur nuwun Ibu.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih kembali Ibu. Baik, satu penelpon lagi ya dari line telepon saya akan angkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Mas Rizky.
1: Nggih.
0: Dari Cemani, Bu, baru satu kali nih.
1: Oh, Ibu siapa? Ibu Sinten?
0: Endang.
1: Ibu Endang, salam kenal, Bu.
0: Yang Cemani.
1: Nggih, salam kenal. Saya Rifki, pindah dari Pro 2 ke sini.
0: Ya, salam kenal kembali ya, Mas.
1: Nggih.
0: Sekarang di Pro 1, ya.
1: Nggih, di Pro 1, nggih, Bu.
0: Masih ada lagu, Mas?
1: Masih, lagu Mancanegara, rilis 90 sampai 2000, Bu.
0: Ya, Celine Dion. Bisa ini?
1: Celine Dion yang apa?
0: Yang The Power of Love.
1: The Power of Love, baik, baik.
0: Bisa ya Mas?
1: Bisa, Celine Dion ada The Power of Love.
0: Temanya apa Mas?
1: Gimana Ibu, temanya?
0: Ya temanya apa ini?
1: Temanya minuman spesial yang menjadi kesukaan Anda untuk menemani malam minggu. Ibu Endang, remen apa?
0: Alah, udah nenek-nenek ya, teh panas loh Mas.
1: Oh, ginastel, teh ginastel.
0: Ya, teh dinaster.
1: Oh, nggih.
0: Okay. Ada pisang kentek.
1: Baik.
0: Wah, salam-salam sebentar ya, Mas.
1: Boleh.
0: Lagi buat Mbak Tanti.
1: Siap.
0: Mbak Rudy, Bu Rere, Bu Ragil.
1: Nggih.
0: Mbak Citra Muah, buat Mbak Nah, Bunda Bella, Bu Lastri, Bu Dini, buat Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, buat Mas Andi Batam, Bu Wigati, Bu Elisa, Umi Karim, siapa lagi ya, Bu Ajasri, Bu Menti, Bu Retno Hargani, semuanya ya Mas ya?
1: Boleh Bu, Je.
0: Mas Rizky.
1: Matur nuwun. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu sehat selalu, Ge. Terima kasih, Bu.
0: Sama-sama.
1: Baik. Itu tadi dari Ibu Endang ya di Cemani. Pendengar, dari penelpon, baik Anda yang menggunakan telepon WhatsApp maupun telepon reguler ya, saya stop dulu di sini karena memang di chat saya belum baca ya. Nanti kembali lagi ke telepon WhatsApp maupun telepon reguler ya. Izinkan saya untuk membaca chat WhatsApp yang sudah masuk nih dari pendengar yang lain. Di chat WhatsApp yang sudah mengabarkan saya di Ruang Rindu ini ada Ibu Felicia di Colomadu. Ibu Felicia di Colomadu bilang, selamat malam Ruang Rindu Mas Rifki. Selamat malam juga Ibu Felicia di Colomadu. Antri request Sway from Michael Bublé. Lagunya spesial untuk semua saja yang mendengarkan, biar malmingnya pada joget salsa dengar lagu ini. Terkhusus untuk Uti Yuni di Kabupaten Semarang, Bu Elisa, Bu Endang Sukoharjo, Bu Modestan Jaten, Bu Wigati Wonosobo, Pak Kris Tasikmadu, salam-salamnya. Dan untuk Mas Rifki tetap semangat, senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan, kesuksesan, kebahagiaan, serta penuh sukacita bersama orang-orang terkasih. Terima kasih, saya masih 22 tahun Mas, belum ibu-ibu, panggil aja Kak, Mbak atau Sis juga gak apa-apa Mas. Thank you ya and happy weekend. Wah baik, terima kasih Mbak Felicia di Colomadu berarti ya. Doa baik balik ke diri Mbak Felicia dan keluarga. Apa yang telah Mbak Felicia doakan kepada saya juga terjadi di kehidupan Mbak Felicia. Amin. Sehat, diberkati Tuhan selalu, sukses selalu dan bahagia selalu. Mbak Felicia bilang minuman malmingan hari ini Americano Double Shot sambil dengerin Ruang Rindu di teras rumah. Mode on earphone full sambil mau nunggu Perancis versus Paraguay, Mas. Wah, menyala Mbak Felicia ya di malam minggu ini. Baik, silakan nikmati Americano double shotnya Mbak Felicia di Colomadu, dan tunggu lagu Anda, akan saya putarkan sebentar lagi. Dan masih di chat WhatsApp yang belum saya baca, ada chat WhatsApp dari Bapak Kris di Tasikmadu. Ruang Rindu request to be number one dari Giorgio Moroder. Lagu ini untuk menyambut tim Argentina yang menang tipis lewat injury time. Yah, lewat injury time menang atas Tanjung Verde 3-2 ya. Salamnya untuk Bu Wigati, Bu Menti, Bu Umi Karim, Eyang Tanti, Bu Yunis Marang, Bu Ginem, Mas Faiz, Pak BB Murdo, Pak Muladi, Mbak Rere, dan semuanya kompak terus. Kemudian ada Bapak Bambang Murdo Kusumo di Jogja. Ruang Rindu, nyuwun lagu Europe Carry. Salam sehat, salam bahagia buat Mas Rifki. Amin. Salam sehat dan salam bahagia juga untuk Pak Bambang Murdo Kusumo di Jogja. Salamnya juga buat Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, para penggemar RRI. Nun, wassalamualaikum, Bambang Murdo, Ngayogyakarta. Temanya Mas, minuman kesukaan saya adalah air degan ijo maupun degan biasa serta jus. Wow, dari alam ya. Segar itu kalau pas lagi siang-siang terik matahari menyengat gitu, minum degan ya. Dan satu lagi dari WhatsApp. Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Rifki, selamat malam juga ya Pak Hari di Kaliwingko atau Pak Hari Kaliwingko. Semangat selalu, minta lagunya Oasis yang Campaign Supernova. Wah, ini legend ya kalau Oasis nih, vokalis sama gitarisnya kok belum damai sampai sekarang ya. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu Pak Hari Kaliwingko ya, kita doakan juga ya. Semoga gitaris dan vokalis Oasis ini berdamai ya, dan balik lagi supaya bisa gabung lagi. Ditunggu Campaign Supernova from Oasis. Segini dulu ya yang Rifki Minov bacakan, chat WhatsApp dari pendengar dan telepon maupun telepon reguler maupun WhatsApp ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Bersabar ya pendengar. Nanti semuanya kebagian deh ya. Masih sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Ruang Rindu di Surakarta malam ini pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau begitu, lagu-lagu yang di request oleh pendengar Rifki Minov putarkan, mulai dari Michael Bublé dulu yang Sway.

0: పిండు.
1: FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rifki Minov di Ruang Rindu Surakarta malam ini. Dan kali ini Rifki Minov sudah ditelepon via WhatsApp ya. Saya akan angkat dari Ibu Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam Ibu Puja.
2: Selamat malam.
1: Baik, Rifki Minov di Ruang Rindu Pro 1 FM dari Surakarta. Surakarta malam ini, Ibu Puja.
2: Iya. Ini kalau tidak salah penyiar Pro 2 ya.
1: Iya, betul. Baru di Pro 1 bulan ini, Ibu Puja.
2: Panggil kakak karena saya kan masih kalau udah mau bilang belum ibu juga.
1: Oh, maafkan saya. Berarti kakak Puja berarti ya.
2: Iya.
1: Siap, Kakak Puja Ruang Rindu ingin berkirim salam.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, betul.
2: Saya sudah monitor dari tadi.
1: Terima kasih.
2: Dengar suara.
1: Iya.
2: Aduh, ini bukan kanan. Kalau Manggala Putra juga bukan. Kok ada penyiar baru ya, tapi saya dengar baik-baik. Oh, ternyata dari Pro 2. Biasa kali Pro 1 dari Sorong juga begitu. Ada yang dari Pro 2 kayak Pro 1.
1: Betul, Ibu Puja. Salam kenal ya Ibu Puja, Rifki. Iya, dari Pro 2.
2: Salam kenal juga.
1: Iya. Ibu Puja.
2: Iya. Saya mau request lagunya ya. Ariana, bolehkah?
1: Side Ariana to side. Yang apa?
2: Side to side.
1: Oh, side to side ya.
2: Saya.
1: Baik Ibu Puja.
2: Maaf kalau salah bicara.
1: Aman Ibu Puja.
2: Oke, aman juga. Lagi ini mau kirim salam. Sebelum saya salam, topiknya tadi tuh kalau tidak salah tentang kalau suka apa? Kalau saya sih senangnya kopi.
1: Iya, minuman
2: sore.
1: Oh, baik.
2: Kalau lagi apalagi kalau kerja subuh begitu. Saya sering dengar RRI Surakarta kadang subuh kalau di sini jam 5, di sana jam 7 ya, 7 pagi.
1: Iya, betul. Ya, jam 7 sudah ngopi, Ibu? Atau jam 5 di sana
2: iya,
1: ya?
2: Iya, Kak. Tidak. Tidak jam 7 juga sih. Jam dinas jam 5 subuh sudah ke rumah sakit.
1: Oh,
2: jadi sampai sana kan pasti mengantuk kan. Ya, sudah kopi dulu baru kerjaan.
1: Baik, kopi hitam kayak itu.
2: Tidak, kayak kopi jahe, ada kan kopi jahe juga.
1: Iya.
2: Kalau kopi hitam saya tidak terlalu kok. Biasanya teman-teman saya boleh, saya tidak begitu juga sekali-sekali kalau tidak coklat apa gitu.
1: Baik.
2: Iya.
1: Jadi minuman kesukaan Anda adalah kopi.
2: Iya. Oke, lagu ini salam spesialnya pertama buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
1: Amin.
2: Pulang hati-hati.
1: Terima kasih.
2: Kalau malam-malam begini kan biasanya tuh ada orang-orang mabuk atau apa begitu di jalan, semoga tidak ya.
1: Amin, semoga aman Ibu.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, semoga. Iya. Assalamualaikum buat Ibu Wigati, tadi baru gabung ya. Wah, Ibu Wigati, saya tunggu di RRI Sorong sama RRI Merauke, kok tidak hadir ya. Salam kompak buat Ibu Wigati, juga buat Ibu Kinam, Pak Kris, juga buat Ibu Yuni, buat Papi Rudi, juga buat Pak Andi di Batam. Pokoknya mewakili seluruhnya saja. Tadi sudah ada yang salam selalu banyak, jadi biar sudah saya ikutan saja berhubung sudah mau berakhirnya Ruang Rindu. Jadi saya sampai di sini saja sudah. Terima kasih
1: sama-sama
2: buat yang lagi bertugas. See you. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye juga Ibu Puja di Bintuni, Papua. Terima kasih banyak Ibu Puja. Ditunggu lagunya Ibu Puja ya. Ibu Puja dengan kopi, minuman kesukaan. Ah, maaf Kak Puja ya. Jangan Ibu tadi, sudah diwanti-wanti saya. Kakak saja gitu. Baik, Kakak Puja dengan minuman kesukaannya adalah kopi ya. Dan di Ruang Rindu malam ini, Kakak Puja meminta lagu Side to Side dari Ariana Grande. Baik, sebelum ke telpon ataupun WhatsApp yang sudah masuk, banyak juga pendengar yang masuk lewat chat WhatsApp. Izinkanlah Rifki Minov membacakan ya yang sudah masuk di WhatsApp. Ada pendengar Mbok Nah Pasar Legi. Ruang Rindu, malam Mas Rifki. Salam kenal nggih saking Dusun Mawon. Salam kenal ugi nggih Mbok Nah. Mas tolong puterin lagu No Match What Boyzone. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Citra, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Pak Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua monitor yang terkasih. Untuk Mas Rifki Metugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama, Mbok Nah, lancar rezeki juga, tambah sukses ya, dan sehat-sehat. Kalau minuman malam kesukaan saya ya wedang jahe mas. Salamnya juga Bu Dini, Bu Hajah, Sri. Lupa. Aman, aman. Siap, siap. Nanti kalau udah ingat boleh chat lagi nih Mbok Nah. Baik, baik. Terima kasih Mbok Nah yang suka ngewedang jahe kalau malam. Dan juga request lagu No Match Watch ya. Dari Boyzone. Ditunggu Mbok Nah. Lalu di chat WhatsApp juga ada... Ini Ibu Ayu atau Kak Ayu ya? Ibu Ayu barangkali ya. Kak Ayu di Solo. Ruang Rindu, selamat malam Kak Rifki. Mohon maaf, saya hampir batuk ini. Ruang Rindu, selamat malam Kak Rifki. Oh, berarti saya akan membalasnya Kak Ayu aja ya. Selamat malam juga ya Kak Ayu. Duh, suaranya keren banget deh Kak. Masya Allah. Iya keren, tapi ini tadi baru aja mau batuk ya. Kalau Ayu suka coklat panas Kak. Kalau Kak Rifki suka apa boleh tahu tidak? Kalau saya suka apa aja sih? Yang penting ada manis-manisnya. Kalau ada manis-manisnya boleh deh ya. Mondo juga masuk sih. Tapi lebih sering manis gitu. Kalau kopi ya manis juga. Begitu. Apa aja boleh Kak Ayu yang suka coklat panas ya Kak Ayu ya. Ayu request Viva Forever Spice Girls. Makasih, moga sehat dan bahagia selalu ya Kak. Amin, Allahumma amin. Kak Ayu pun juga sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu Viva Forever Spice Girls. Lalu ada Ibu Wigati lagi. Mas Rifki yang dari Tokyo, kode Tokyo diterima ya. Oh baik, baik. Lalu juga ada Ibu Yuni Wahyuni di Semarang. Mas Rifki, selamat malam. Uti Yuni boleh minta lagu Senyorita dari Shawn Mendes. Kagem semua pecinta RRI, kagem Mas Rifki, selamat tugas, Tuhan memberkati. Nuun, amin, Allahumma amin. Tuhan memberkati Ibu Yuni Wahyuni sekeluarga juga nggih. Oh iya, minuman kesukaan saya jahe geprek, Mas. Makasih. Wah, rata-rata jahe ya, tapi emang enak sih jahe. Terima kasih ya Ibu Yuni. Di Semarang, lalu ada Ibu Endang di Sukoharjo. Mas Rifki, selamat tugas. Semangat sampai usai, pulangnya nanti hati-hati ya. Menyerah ini saya, Mas. Oh, menyerah kenapa, Bu? Minta lagunya The Massive, jangan menyerah begitu. Jangan menyerah dulu, Bu. Masih ada kesempatan yang banyak, Bu. Menyerah. Untuk apa ya? Untuk lagunya kali ya? Enggak. Lagu menyerah? Wah apaan lagu menyerah? Belum bisa diputar juga karena spesial Ruang Rindu di malam ini mancanegara ya. Tahun 90 sampai 2000. Yang jelas terima kasih Bu Endang atas perhatiannya. Selamat beraktivitas juga. Semangat ya Bu Endang dalam beraktivitas di malam minggu ini. Lalu selain ada Ibu Endang di Sukoharjo, ada Ibu Mentah di Kepatihan. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Ibu Menti di Kepatihan. Selamat tugas Mas Rifki, salam kenal ya. Salam kenal juga Ibu Menti. Izinkan saya dari Pro 2 ke Pro 1 sekarang siaran menemani Anda Ibu Menti ya. Semoga selalu sehat. Amin, Allahumma amin. Baik, sehat selalu juga Ibu Menti dan sekeluarga. Dan ngomong-ngomong Ibu Endang mengetik lagi. Sebentar, saya kelarkan dulu atau saya selesaikan dulu ya WhatsApp dari Ibu Mentik. Terima kasih yang kirim salam buat saya tadi. Ada Mbak Tanti, Citra Muah-Muah, Bu Ginem, Bu Wigati, Bu Yuni, Pak Kris, Fikliling, Mbak Nini, Ngadi Suman. Semua monitor Ruang Rindu nuwun. Temanya nih punya wedang sereh mas. Oh, minuman kesukaan Bu Mentik wedang sereh. Wah, enak juga tuh. Seruput-seruput seger. 3S ya. Lagunya ngikut aja. Harap sabar ya Mas Rifki melayani remaja kelahiran tahun 60. Hehehe. Ralat, itu tadi maksudnya Cik Liling. Oh, baik. Aman, Ibu Menti. Layaknya saya seorang anak yang diawasi orang tua. Biar tidak bandel. Terima kasih ya Ibu Menti di Kepatihan. Lanjut, ada Kak Felicia di Colomadu. Oh, yang WhatsApp. Thank you Mas Rifki, lagunya Pulangnya Hati-Hati Mas. Thank you juga Kak Felicia atas atensinya dan request lagunya tadi. Terima kasih Kak Felicia. Lanjut, ada, nah ini sekarang saya baca WhatsApp-nya Bu Endang lagi di Sukoharjo, katanya menyerah gak bisa masuk Mas Bagus. Oh, menyerah gak bisa masuk Mas Bagus. Lewat chat gak apa-apa sih, Ibu Endang di Sukoharjo, mohon maaf ya belum bisa angkat lewat telepon ya, karena memang dari chat juga banyak. Saya harus bagi yang dari chat juga agar semuanya bisa menikmati lagu di Ruang Rindu ini. Boleh Ibu Endang di Sukoharjo lewat chat mau request lagu apa begitu, dan bercerita minuman kesukaan malam minggu Anda apa Ibu Endang, atau keseharian juga boleh minuman yang jadi favorit Ibu Endang begitu. Lalu juga ada Kak Nasim. Selamat malam Ruang Rindu, request Simple Plan yang perfect. Baik, ditunggu ya Kak Nasim. Lanjut ada Kak Siti Aisyah dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pesan ini dihapus dan sekarang lagi diketik lagi. Saya tunggu ketikan Anda Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Nah, ini ada telepon yang baru saja masuk ya dari Kak Umi Karim ya. Sebentar. Kak Umi Karim. Kata Kak Umi Karim, absen Mas Rifki. Ya. Terima kasih Ibu Umi Karim di Solo Baru. Sebentar, ini saya akan coba masuk ke WhatsApp ya agar bisa menerima telepon Anda Ibu Umi Karim. Atau barangkali lewat chat terlebih dahulu Umi Karim di Solo Baru. Boleh, mau lagu apa di Ruang Rindu ini. Lalu ada Kak Tiago atau Pak Tiago nih ya saya manggilnya ya. Kak Tiago kali ya. Akang Rifki Minov. Ya, Kak Tiago. Hidung meler parah nih. Wah, emang lagi musimnya ya Kak Tiago ya. Cepat sembuh. Dan jangan ditekatin untuk minum yang dingin-dingin atau es dulu ya. Kalau meler parah, pakai apa ya? Pakai doping vitamin agar cepat lancar lagi pernafasannya dan tidak meler lagi, atau pakai obat ya, bisa obat yang Kak Tiago cocok ya. Cepat sembuh Kak Tiago. Boleh di Ruang Rindu ini ingin lagu apa? Nah, sekarang sudah selesai ketikan dari Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Salam kenal, ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Saya juga izinkan untuk memperkenalkan, saya Rifki Minov ya, dari Pro 2 sekarang di Pro 1 begitu. Kak Siti Aisyah, Mas, lagunya ngikut aja, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Ceki di Kalimantan Barat, Mas Hanan Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris Papirudi. Oh, Pak Kris Papirudi yang baca makasih aja. Sama-sama Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Baik, ini Kak Umi Karim, bisa lewat chat WhatsApp terlebih dahulu ya, karena memang masih berusaha masuk ke WhatsApp yang nantinya bisa untuk terima telepon Anda begitu Kak Umi Karim. Boleh di Ruang Rindu, Kak Umi Karim ingin lagu apa? Lalu ada Ibu Yuni Wahyuni di Semarang. Panggil Uti saja ya nak, lebih mantap. Oke, baik, berarti Uti Yuni. Ngoten nggih Uti Yuni nggih. Dipanggil Uti Yuni saja, oke? Baik, ini akan jadi catatan ya. Ketika dengan Ibu Yuni, memanggilnya Uti Yuni, begitu. Lagu-lagu yang setelah masuk di Ruang Rindu ya, pastinya akan Anda dengarkan. Jadi bersabar untuk bisa mendengarkan satu persatu lagu Anda yang telah Anda request di Ruang Rindu. Tadi ada yang request Champagne Supernova dari Oasis ya, belum saya putar, maka akan saya putar sekarang dan berlanjut ke lagu-lagu yang Anda request di Ruang Rindu Surakarta malam ini bersama saya Rifki Minov.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ini waktu malam ini yang terpantau di studio Pro 1 FM RRI Surakarta. Dan kurang lebih 2 menit lagi ya, pendengar, Anda akan simak Jazz Music. Tetapi tenang saja, lagu Anda yang tadi belum sempat saya putar di Ruang Rindu, di Jazz Music saya akan putarkan ya. Terima kasih dan mohon maaf ya, tadi ada beberapa dari Anda pendengar yang belum sempat bercengkrama lewat telepon ya. Mohon maaf, ada Ibu Umi Karim di Solo Baru. Ternyata tadi akhir-akhir setelah saya baca chat ya, WhatsApp dari pendengar yang lain gitu, WhatsAppnya sering keluar begitu Ibu Umi Karim, jadi log out sendiri ketika ingin menerima telepon dari Umi Karim, jadi belum bisa lancar untuk menerimanya begitu Umi Karim. Dan juga ada pendengar dari Ibu Endang di Sukoharjo ya, yang menyerah gak bisa masuk. Mas Bagus, oh mohon maaf ya Ibu Endang, insya Allah nanti di Ruang Rindu edisi lain bisa bercengkrama dengan Rifki Minov begitu ya. Dan terkait WhatsApp yang keluar sendiri ya, atau logout sendiri ya, memang sedang dalam maintenance nih, jadi memang di proses maintenance, semoga di Ruang Rindu atau segmen lain kembali lancar untuk bisa berkomunikasi dengan pendengar lewat WhatsApp begitu. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas atensi Anda pendengar di Ruang Rindu Surakarta malam ini bersama Rifki Minov. Dan Jazz Music, deretan lagu Indonesia serta mancanegara ya, akan menemani malam minggu Anda di Surakarta malam ini. Pastinya lagu-lagu Anda yang tadi belum sempat diputar ya di kesempatan Ruang Rindu, saya akan putarkan di Jazz Music begitu. Tidak lupa kami ingatkan untuk bisa terus Anda simak ya pendengar, siaran Piala Dunia yang nanti insya Allah ya akan ada pertandingan bergabung, atau pertandingan ya dari Piala Dunia 2026 babak 16 besar ya, dari Houston Stadium. Dan nanti siaran Piala Dunia akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta gitu. Jadi di babak 16 besar ini, sudahkah Anda tentukan akan mendukung siapa begitu ya? Bisa simak pertandingannya lewat RRI Surakarta, pastinya di Pro 1 FM karena memang tersambung oleh Pro 3 RRI Jakarta yang akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia secara langsung. Begitu, sekali ini udah jam 23.00 waktu Indonesia Barat, saatnya Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara yang menemani Anda. Tetap di sini, di Surakarta malam ini, 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono wae mareke lucu sama Mbak Isi
0: enggak. Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kopi. Andi Ferdiansah, pemuda asal Desa Tegalan, Ngemplak, Boyolali, sukses merintis usahanya sendiri di tengah perkampungan yang diberi nama Galayu Cafe. Dari merintis konsep slow bar di tengah pandemi hingga membangun kedai dengan suasana yang hangat, inilah kisah seorang pengusaha muda yang konsisten pada panggilannya. Selengkapnya dalam Spektrum yang disampaikan Dania Rahma.

0: awal kiprahnya. Di tengah masa pandemi yang penuh dengan pembatasan fisik, Andi justru melihat peluang dengan menerapkan sistem slow bar. Konsep unik ini dilakukan dengan cara seperti bertamu ke rumah kerabat untuk meminimalkan keramaian, namun tetap bisa menjaga interaksi sosial secara intim dengan para penikmat kopi.
1: Pandemi kan banyak pembatasan toh. Akhirnya slow bar konsep yang diusung kayak bertamu di rumah saudara ibaratnya, terus nggak banyak tamu kan bisa interaksi kayak gini toh. Jadi sini masuk slow bar, terus sini masuk slow bar lagi ada dua. Pertama itu tadi flow-nya nggak kenceng, yang kedua alat-alatnya manual.
0: Dengan modal awal yang dikumpulkan secara bertahap, Andi mulai berfokus pada kualitas penyajian dan membangun suasana kedai yang nyaman. Dirinya membagi perjalanan bisnisnya ke dalam beberapa fase adaptasi, mulai dari menggunakan alat-alat sedu manual yang sederhana, hingga berani mengembangkan variasi menu yang kini menjadi daya tarik utama kedai miliknya. Langkah tersebut tentu ditempuh bukan tanpa tantangan, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pasokan bahan baku kopi berkualitas di awal-awal masa pembukaan usahanya. Andi menekankan, membangun jaringan komunikasi dan relasi dengan sesama pegiat kopi menjadi kunci paling penting dalam menjaga eksistensi bisnisnya di tengah gemburan industri modern saat ini.
1: 2018 malah gampang, soalnya kan masih kebantu teman-teman sendiri sing kedok dulu. Terus pas semakin kesini, organik malah tumbuhi apa ya, marketingnya enggak sing tak konsep banget. Cuman berjalannya waktu malahan wong jok epok. Jadi rasanya kayak ngopo tau. Akhirnya mampir, nyoba pisang pindo sambil ya ngobrol-ngobrol kayak gini, jelasin. Terus jalannya waktu meneh, banyak coffee shop. Nah itu malahan gongnya. Orang-orang ngopi coffee shop, akhirnya wah di dekat rumahnya nengok Galayu, coborono ae ngopor-ngoporan nang kono cedak omah.
0: Kini Galayu Coffee telah bertransformasi menjadi salah satu destinasi favorit bagi para penikmat kopi di kawasan penduduk kampung sekitar yang selalu menawarkan suasana santai dengan sentuhan personal yang begitu unik. Kedai ini tidak sekedar menyediakan minuman, tetapi juga berhasil menciptakan ruang yang hangat bagi para pelanggan untuk menikmati momen berharga. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.

Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkot Surakarta membentuk Satgas Parkir sebagai bagian dari transformasi sistem perparkiran di Kota Solo. Pelaksanaan SPMB 2026-2027 di Kota Solo menyisakan tantangan bagi sejumlah SD negeri, mulai dari menyusutnya populasi anak usia sekolah di area niaga sampai aturan zonasi yang membatasi. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta pagi ini kembali hadir untuk Anda pendengar bersama saya Citra Fitka ya. Saya temani nanti sampai kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda yang mau menyapa-nyapa pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026 ya. Minggu cerah, gimana nih agenda Anda di Minggu pagi? Sudah sampai manakah? Oke, ada Bunda Tifa yang menyapa saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta buat angkasawan, angkasawati RRI dan juga pendengar semua. Semoga sehat walafiat selalu. Amin, amin, amin. Salam kita Indonesia Merdeka. Merdeka Bunda Tifa ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen juga. Selamat pagi Mbak Citra, metugas meruput di Surakarta pagi. Minggon di studio. Semoga sehat-sehat dan semangat selalu, bahagia tugas di Minggu pagi, sukses lancar sampai usai ya. Saya temani sambil nyimak acara Surakarta pagi bersama Mbak Citra nggih. Pulang jam 10 Selasa lanjut healing berdua. Aduh asik nih. Oke, selamat Minggu juga Bu Agustin ya. Selamat mendengarkan Pro 1 di Surakarta pagi ini. Ada Bu Elisa juga di Pajang. Selamat pagi Mbak Citra, metugas. Sehat tetap semangat. Amin. Terima kasih Bu Elisa, sehat dan semangat juga di Minggu pagi ya. Aktivitasnya apa nih Bu Elisa, Bu Agustin dan juga Bunda Tifa? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu di minggu yang cerah ini ya. Dan informasi untuk Anda pendengar, BMKG Jawa Tengah ya, perakiraan cuaca hari ini di hari Minggu 5 Juli 2026 pendengar. Untuk Kabupaten Boyolali diperkirakan cerah dan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo diperkirakan cerah. Untuk Kabupaten Wonogiri diperkirakan cerah, Karanganyar juga cerah dan juga Sragen diperkirakan hari ini akan cerah. Untuk Kota Surakarta juga hari ini diperkirakan cerah. Untuk suhu bervariasi pendengar dari 22 derajat hingga 35 derajat Celcius ya. Itulah informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah ya. Dan untuk Anda yang mau gabung sapa-sapa pagi di Surakarta pagi ini ya, bisa melalui WhatsApp kami di 081 3901 5525.

Lebaran di tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di